0: Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial, sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami, dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar untuk bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu, kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan, untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo, dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
5: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Luki Setiawan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
7: Tahun ini sekitar 300 miliar tersebar ya. Kita memang namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
7: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awalnya dengannya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kemudian mulai bekerja.
8: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi ke depannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
9: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
8: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
12: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut, dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
11: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
12: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
11: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
12: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
13: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran planning bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
12: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
14: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan, okay. Mas Joshua.
15: Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
14: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
12: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengelontarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
10: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
16: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risti Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini.

0: Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Pada hari tersebut dirayakan sebagai bentuk penghargaan atas semangat jiwa raga serta peran penting dan strategi para lanjut usia Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 29 Mei digagas pertama kali pada tahun 1996 di Semarang oleh Presiden Soeharto. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional terinspirasi dari perjuangan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Widyodiningrat yang memimpin sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai anggota paling sepuh atau tertua yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar

kali dirayakan pada tahun 2003. Tanggal 29 Mei dipilih karena menandai ulang tahun pembentukan Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB atau UNSO.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara, menyalakan pelita. Cahaya damai, menerangi jiwa. Waisak tiba, penuh makna. Kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Sudah masuk di program Tuban pagi ini pendengar, edisi tanggal 29 Mei 2026. Sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat ya. Masih dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang datang dari wilayah Tuban dan kota-kota sekitarnya. Sudah dibuka juga pendengar ya, yang ingin mengirimkan atensi-atensi melalui WhatsApp dari RRI Tuban di 085196264186, dan juga bisa telepon di 0356883456.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpinturnya.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kesetas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduk banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Bingka, pincang kakinya, kemudian Aki Mempuo, Aki Mentadap, ada 4. Jadi daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah ini. Adat ini sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau yuk kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Ya, pendengar, setelah ini kita akan terhubung dengan program Satu Surabaya untuk mendengarkan Halo RRI, pendengar ya, di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetap terhubung di rumah dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara, menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba, penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir ke ruang dengar Anda dalam program Halo RRI edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dan pagi hari ini kami masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 08133-14-992. Dan Dini gak sendiri, pagi hari ini ada rekan Atit Sasono yang juga menemani dalam program Halo RRI di ruang service center pagi ini. Dan sebelum kita buka beberapa informasi dari kawan-kawan redaksi, pagi hari ini pendengar kami hadirkan informasi cuaca. Pagi hari ini kawasan Surabaya dan sekitarnya diprediksi akan cerah dan juga berawan begitu ya untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Dan Surabaya hari ini juga akan diprediksi berawan ya dengan suhu udara yang cukup hangat sejak pagi hingga siang hari. Berdasarkan perakiraan cuaca terbaru, suhu di Kota Pahlawan berada di kisaran antara 25 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 53-94%. Kondisi cuaca seperti ini membuat udara terasa lebih panas di siang hari, terutama di kawasan padat aktivitas dan juga jalanan utama Kota Surabaya. Meski hari ini diprediksi tidak ada potensi hujan yang signifikan, namun masyarakat Kota Surabaya disarankan untuk menjaga kondisi tubuh dan juga selalu menyediakan mantel atau jas hujan ya, agar tidak kehujanan karena hujan bisa turun sewaktu-waktu. Jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi tubuh agar tidak mudah lelah saat beraktivitas di luar ruangan. Ditemani Dini Wardani pagi hari ini dalam program Halo RRI. Kami juga masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 08133-14-992. Anda bisa mengirimkan informasi tentang pelayanan publik atau mungkin tentang jalanan rusak atau mungkin informasi cuaca di sekitar Anda, dan di Anda juga bisa berbagi informasi arus lalu lintas maupun informasi kemacetan mungkin ya ke ruang dengar kami. Sampai nanti merapat 10 waktu Indonesia Barat ditemani Dini Wardani.

0: Masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini dan juga Atiyat Sasono di pagi hari ini. Mendengar, kalau kita melihat ya, kemarin ada beberapa pertanyaan begitu ya yang belum terjawab ya. Dan ada laporan warga begitu ya, ada Pak Paidi ya di Surabaya Utara pagi hari ini. Halo, selamat pagi RRI. Terkait dengan program Halo RRI, saya melaporkan kondisi Kali Tebu Surabaya. Kawasan sungai di Surabaya Utara yang membentang melintasi wilayah Kelurahan Sidoto Pawetan, Kecamatan Kenjeran, dan Kelurahan Tanah Kali Gedinding. Banyak sampah ya, dan banyak sampah rumah tangga. Bagaimana kesadaran warga Surabaya? Jangan buang sampah sembarangan dan mohon perhatian dari pemerintah kota untuk dibersihkan. Begitu ya. Baik, mungkin ada rekan Atit Sasono yang ingin menambahkan. Oke, baik. Kita coba kontak ya dari Camat Kenjeran ya. Kita akan coba kontak karena ini merupakan wilayah dari Surabaya Utara dan tentu saja masuk ke dalam wilayah Camat Kenjeran begitu ya. Dan rekan Atit Sasono saat ini tengah menghubungi ya. Kondisi Kali Tebu Surabaya, kawasan sungai di Surabaya Utara yang membentang melintasi wilayah Kelurahan Sidoto Pawetan, yakni Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Tanah Kali Gedinding. Ini banyak sampah rumah tangga. Bagaimana kesadaran warga agar tidak buang sampah sembarangan? Mohon perhatian pemerintah kota Surabaya agar dibersihkan. Dan kita masih kontak ya, ada rekan Atit Sasono yang pagi hari ini juga bergabung. Silakan rekan Atit.
1: Ya, baik Dini, memang untuk masalah tersebut memang udah kita teruskan ke Camat Kenjeran.
0: Oke.
1: Okay. Dan kami juga masih menunggu jawaban dari beliau untuk saat ini.
0: Oke. Okay. Oke, baik. Terima kasih rekan Atit Sasono ya sudah hadir di pagi hari ini. Kita masih akan menghubungi dari Camat Kenjeran Surabaya, mendengar terkait dengan ada keluhan dari Pak Paidi yang melihat bahwasanya di kawasan Kelurahan Sidoto Pawetan, Kecamatan Kenjeran, banyak sampah rumah tangga. Seperti apa jawaban dari Camat Kenjeran? Pagi hari ini kita masih berusaha untuk menghubungi beliau ya. Pagi hari ini Dini masih membuka lantai telepon 0315345474 dan juga di 08133 14 kali 992. Dini gak sendiri karena ada rekan Atit Sasono pagi hari ini yang juga menemani Anda dalam program Halo RRI.

0: 26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.
1: Kilau Pancasila,
0: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kami masih menunggu untuk jawaban dari pertanyaan Papa Idi ya. Di pagi hari ini kami masih berusaha untuk menghubungi Camat Kenjeran pagi ini. Kita sapa dulu pagi hari ini pendengar, selamat pagi.
1: Semangat pagi.
0: Semangat pagi Pak Luki, monggo silakan.
1: Terima kasih, hari ini sudah pernah saya utarakan 2 bulan yang lalu. Tapi pencerahannya belum tuntas gitu.
0: Oke, monggo. Apa
1: ada
0: itu?
1: Ada dua hal. Yeah. Yang pertama, saya ingin bertanya. Mm-hmm. Kedua, ingin advis. Sedikit saya ulang kembali, Mbak ya. Mm-hmm. Nah, saya sakit kanker ini sudah 13 tahun.
0: Oke, okay. Kanker apa itu, Pak?
1: Dari tahun kanker merah putih, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Bisa ditepat. Ya. Uh-huh. Kalau tidak Indonesia, ya Jepang. Kalau tidak Jepang, Polandia, gitu ya. Okay, jadi okay. Saya berusaha tetap untuk Indonesia. Darah merah harus di atas.
0: Baik. Nje, Pak Luki?
1: Ya, ini sudah 13 tahun, Mbak. Uh-huh. Dari tahun 2013 ke 2016, uh-huh. saya oleh perusahaan, karena saya masih kerja, Mbak. Uh-huh. Jadi, biaya perusahaan. Uh-huh. 2016 saya pensiun, 2017 saya ikut BPJS Kesehatan Mandiri. Uh-huh. Nah, dari itu, uh-huh. saya terus buka langsung rekening, uh-huh. tak bayar untuk kelas 1 10 tahun, Mbak. Mm-hmm. Saya sediakan dana itu untuk 10 tahun sampai tahun 27. Mm-hmm. Nah, di tengah-tengah itu saya kecelakaan, mm-hmm. di COVID kan, mm-hmm. masuk rumah sakit lain, bukan rumah sakit tujuan saya. Mm-hmm. Mungkin perkiraan aja, mungkin karena faktor biayanya itu mahal ditanggung oleh BPJS. Mm-hmm. Saat itu, mm-hmm. semenjak itu sakit saya ini tidak di cover, Mbak. Okay. Sakit utamanya okay. tidak di cover oleh BPJS. Jadi setiap mm-hmm. kali datang ke rumah sakit, saya sebutkan namanya. Tapi kalau minta disebut, saya detailkan.
0: Okay.
1: Saya datang, tidak bisa, Pak, ini. Mm-hmm. Harus pakai uang kontan. Gitu. Okay. Gayanya itu gitu. Press money. Mm-hmm. Ya, wis. Mm-hmm. Saya lanjut. Nah, dari situ, beberapa bulan kemudian, mm-hmm. saya masih ikut rujukan, Mbak. Kan 3 bulan sekali ikut rujukan. Yeah. Mm-hmm. Dari rujukan itu, saya sakit lain, Mbak.
0: Okay.
1: Sakit gigi, sakit mata. Mm-hmm. Tapi ditolak sama tim rujukannya itu.
0: Yeah.
1: Padahal di situ tuh ada. Mm-hmm. Ada dokternya, saya tahu. Ada dokter mata, ada. Mm-hmm. Ada dokter gigi, ada. Tetap dibuang ke rumah sakit induk saya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dari rumah sakit induk saya situ, akhirnya kan saya nggak puas, Pak. Mm-hmm. Ya apa kok mesti rujukan dari kapan berobatnya ini? Mm-hmm. Terus akhirnya saya ke Diskes mm-hmm. untuk melalui RT, RW, Kelurahan, Camat. Mm-hmm. Saya pindah, Pak, rujukan itu ke Puskesmas.
0: Mm-hmm.
1: Dari Puskesmas ini didetailkan mm-hmm. bahwa Anda ini punya utang, Pak, sama BPJS. Loh, mm-hmm. dari mana ini? Terus akhirnya saya ke BPJS. Ada mm-hmm. timbul pertanyaannya di situ, Mbak. Mm-hmm. Dari BPJS, disodorin Anda punya hutang tunggakan di BPJS sekian.
0: Mm-hmm. Baik.
1: Di tangan saya ada, tagihannya. Nah, mm-hmm. ingin saya tanyakan, mm-hmm. kenapa BPJS itu kok membuang pembayaran itu ke bank lain? Padahal saya sudah tidak punya rekening, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Yang saya ingin tanyakan, kenapa kok tidak buka sendiri di loketnya dia?
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau buka, ada loketnya untuk bayar, tak bayar, Mbak.
0: Hmm,
1: untuk terakhir, saya dapat info, yeah. itu rujukan apa, keterangan dari Alu RRI ini, mm-hmm. bisa dibayar tiap 1 tahun. Mm-hmm. Nah, ini saya kan masih konfirmasi dengan rekening saya yang dimatikan oleh atau oleh Pemkot, oleh negara, atau waktu itu kan ada pembukuan rekening-rekening yang pasif itu, Mbak.
0: Iya. Mm-hmm.
1: Itu berhenti sudah. Okay. Jadi ini baru besok mau saya urus lagi. Mm-hmm. Nah, ingin saya tanyakan kenapa kok bisa begitu. Mm-hmm. Kok gak bisa terima pembayaran di loketnya dia. Mm-hmm. Padahal kantor sudah megah itu.
0: Iya, baik. Tidak
1: ngontrak, sudah bikin sendiri.
0: Iya, tuh. Baik.
1: Kan gak enak. Terus kedua, mm-hmm. apakah saya Puskesmas ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan yang sudah disarankan ini, bayar saja, Pak, rekening tunggakannya itu, nggak usah ke BPJS, langsung ke kami saja, Anda ini sudah lansia, bebas Pak dari segala. Nah, tapi membayar Pak.
0: Hmm.
1: Bayarnya sama dengan tunggakan dari BPJS itu. Apa yang harus saya lakukan?
0: Okay.
1: Mohon penyerahan dan habisnya dari Halo RRI.
0: Baik. Matur nuwun Pak Luki, ditunggu bentar lagi ada rekan Atit yang akan menghubungi begitu ya untuk mendetailkan rumah sakitnya mana dan juga dari maksudnya lebih detailnya di mana begitu ya. Nanti akan ada rekan Atit yang juga ikut mencatat ya pagi hari ini mendengar. Dan keluhan Pak Luki sudah Dini catat ya. Ditunggu untuk detailnya karena tadi tidak menyebutkan rumah sakit. Nah, ini nanti ada kawan Atit Sasono yang mendetailkan begitu ya karena tidak on air untuk menyebutkan rumah sakitnya daripada nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ditunggu Pak Luki, bentar lagi kami akan menghubungi Pak Luki terlebih dahulu untuk mendetailkan pertanyaan yang diajukan oleh Pak Luki begitu ya. Jadi Pak Luki ini sakit dari tahun 2013, sudah 13 tahun ini, kemudian di tahun 2016 ini pensiun, kemudian ikut BPJS Mandiri. Sudah buka rekening dan sudah disediakan dana 10 tahun hingga sampai 2027. Tapi di tengah-tengah itu ternyata beliaunya ini kecelakaan dan masuk ke rumah sakit lain ya, bukan rumah sakit rujukan. Nah, sejak saat itu sakitnya ini tidak di-cover lagi begitu ya. Nah, ini rumah sakitnya mana nanti akan didetailkan begitu, mungkin kawan Atit Sasono bisa membantu untuk mengecek ya. Dan kami masih menyimpan pertanyaan dari Pak Luki, kita akan coba untuk menghubungi begitu ya. Dan Dini coba teruskan ke kawan Atit Sasono pagi hari.

Bahasa di setiap negara mungkin berbeda-beda. Tapi kalau sudah soal sepak bola, rasanya semua orang bisa ikut paham dan ikut merasakan. Itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling universal di dunia.

untuk dibicarakan. Orang yang biasanya tidak terlalu mengikuti sepak bola pun sering ikut larut dalam suasana Piala Dunia. Mulai hafal nama pemain, mendukung negara tertentu, sampai rela begadang demi menonton pertandingan favoritnya. Sepak bola juga termasuk olahraga yang paling mudah dimainkan. Tidak harus punya lapangan mewah atau perlengkapan mahal. Kadang cukup bola sederhana dan ruang kecil, pertandingan sudah bisa dimulai. Mungkin karena itulah sepak bola terasa dekat dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia selalu mengingatkan bahwa sepak bola bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan yang bisa dirasakan hampir seluruh dunia.

0: hari ini mendengar Anda masih ada dalam program Halo RRI, dan Dini gak sendiri karena ada rekan Atit Sasono yang sudah menemani ya di pagi hari ini. Dan rekan Atit ini mengabarkan ada informasi begitu ya dari Camat Kenjeran begitu ya di pagi hari ini. Oh oke, okay. Ada yang bergabung pagi hari ini? Oh baik. Oke, ada informasi dari Camat Kenjeran menindaklanjuti pertanyaan dari Pak Paidi ya, kondisi Kali Tebu Surabaya, kawasan sungai di Surabaya Utara yang membentang melintasi wilayah Kelurahan Sidoto Pawetan dan juga Kelurahan Tanah Kali Kedinding, ini banyak sampah rumah tangga. Bagaimana kesadaran warga supaya jangan buang sampah sembarangan? Mohon perhatian pemerintah kota agar dibersihkan. Kita juga mencoba untuk menghubungi dari DLH Kota Surabaya, hingga saat ini masih belum ada tanggapan ya, dan kami sudah mendapat tanggapan dari Camat Kenjeran Surabaya, ada Pak Gin Ginanjar. Kita dengarkan voice note-nya.
1: Terima kasih pendengar Halo RRI atas kepeduliannya terhadap lingkungan, khususnya di wilayah Sungai Kali Tebu. Masalah sampah merupakan salah satu perhatian utama kami di pemerintah kota. Pak Wali Kota dalam hal ini melalui program Kampung Pancasila mengajak seluruh warga Surabaya untuk memilah sampah mulai dari rumah tangga. Harapannya agar nantinya lingkungan dapat mengolah sampah secara mandiri. Mungkin hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk bank sampah atau yang lainnya. Sehingga sampah yang dibuang ke TPE, ke TPA atau TPS nantinya dapat berkurang dan bisa bernilai ekonomi. Sekaligus dapat meningkatkan kesadaran warga terhadap lingkungan khususnya penanganan sampah. Saat ini untuk sampah-sampah liar yang ada di sepanjang Sungai Kali Tebu rutin dilakukan pembersihan oleh petugas DLH. Pesan kami kepada seluruh warga Surabaya untuk tidak membuang sampah sembarangan dan meningkatkan kepedulian dan kesadaran terhadap kebersihan lingkungan.
0: Ya baik, terima kasih Pak Paidi yang sudah melaporkan begitu ya di pagi hari ini, dan sudah mendapat dari jawaban dari Camat Kenjeran Surabaya, Bapak Gin Ginanjar SP pendengar. Kami juga masih mencoba untuk menghubungi untuk DLH Kota Surabaya yang juga akan memberikan komentarnya begitu ya di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita sapa dulu pagi ini, selamat pagi. Ya, halo, ya, selamat pagi.
2: Halo, pagi RRI.
0: Selamat pagi, Bu Ira.
2: Ini Wardani tadi belum masuk, jadi suara untuk
0: harus sabar, Bu Ira.
2: Oke.
0: Silakan Bu Ira pagi hari ini.
2: Oke, aku kembali ini. Barangkali saya sedikit respon tadi dari Pak Luki atau Pak Tua tadi.
0: Ya.
2: Atau maaf, ini sektor belakang.
0: Oke. Okay.
2: Oke, jadi gini, pernah dialami. Jadi saya juga pernah alami. Ketika saya mau untuk biasa kan kita gak mau laporkan gitu kan. Terus bilang gini, Bu maaf, ini dinonaktifkan. Sampai tahu kalau orang namanya sakit jantung itu kayak apa kalau dengar kayak gitu toh. Tapi saya santai gitu kan. Nah ternyata itu, oh ini ada penunggakan katanya gitu. Terus saya kalau yang untuk membayar ini kan kebetulan saya di keluarga, jadi putri saya yang mengurusin BPJS keluarga kan, dia yang membayar semua. Lagi, aduh maaf mama, katanya gitu, lupa. Oh oke, okay.

0: ya, nanti di TFG bayar nanti bapak-bapak. Jadi kalau di situ nanti ada diinformasikan apabila kita terjadi penunggakan, nah itu kita tuh langsung bayar. Mereka menunggu. Mereka menunggu, jadi ada berapa bulan, berapa apa tahun dan sekian. Itu nanti mereka menunggu, kalau sudah selesai ibu boleh hari ini juga boleh periksa gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini bahwa dari pihak BPJS yang tidak menjalankan hak penuhnya ke rumah sakit. Tidak membayar, gitu kan? Makanya dari pihak rumah sakit ini tidak mau melayani pasien tersebut. Apalagi dalam sekian tahun. Kalau dia tidak melakukan pembayaran, melunasi, ya dia tidak dilayani oleh pihak rumah sakit dan akan dilemparkan kemana gitu. Dalam hati perkali ketika kita sebagai pendengar ada pengulangan apapun juga, kita menyebut nama rumah sakit, sehingga dari pihak kalau RRI bisa menghubungi rumah sakit setempat atas nama pasien yang ada, pengeluhan pasien yang ada. Sebentar sebentar ya. Terus ada pengeluhan-pengeluhan seperti itu, nanti pihak rumah sakit itu akan mencari tahu nama pasien tersebut, sehingga memudahkan untuk pencarian nama dan akan menghubungkan pihak kalau RRI untuk menyampaikan permasalahan pasien tersebut. Kita tidak sembarang mengatakan bahwa kita sakit A, kita sakit ini. Tapi dalam kita harus benar-benar kita mengatakan sakit kita sesungguhnya. Sehingga dari pihak rumah sakit yang kita kita datangin itu, kita periksa, kontrol tiap bulan itu mudah. Jadi kita sebagai pendengar sama-sama membantu Halo RRI. Karena tidak gampang ketika gatekeeper atau dari pihak tertentu dari RRI itu menghubungi pihak rumah sakit itu tidak semudah itu. Jadi kita sama-sama mengertilah, bekerja sama dengan baik dalam menyampaikan segala informasi dengan akurat dan valid, tidak mengarang-marang suatu apapun yang kita sampaikan. Saya juga ada beberapa pendengar yang ini ketika saya mengalami, saya juga seperti Mbak Mimi pada waktu itu juga pernah bilang, mengatakan saya mau daftar ini kok susah, kok ini biasa ini apa-apa. Saya bilang, oh itu dokter pasiennya penuh, sehingga kita itu di apa tuh tidak bersamaan pada waktu mereka mendaftar online, sehingga kita susah untuk mendapatkan nomor nomor kontrol kita. Berkali itu dari saya.
1: Baik, Pak, terima kasih Bu Wira.
0: Oke, terima kasih. Halo RRI.
1: Oke.
0: Terima kasih, selamat
1: terima kasih. Selamat pagi Bu Wira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Pak Luki, Pak Tua ini menyampaikan bukan tidak membayar ya, tapi sudah dibayar selama 1 tahun ke depan. Selama 10 tahun ke depan, sorry. Dari mulai tahun 2016 sampai berakhir ke 2027. Tapi pada kenyataannya ketika dibayar 10 tahun ini ternyata di tahun 2000 coba tadi ini coba cek lagi begitu ya. Tapi pada kenyataannya dibayar di tengah-tengah ini sakit begitu ya, dan ketika kecelakaan kemarin ini tidak dirujuk di rumah sakit rujukan yang seharusnya. Kemudian harus di rumah sakit yang lain begitu ya. Dan ternyata ketika di rumah sakit yang lain malah BPJS-nya ini enggak bisa digunakan begitu ya. Ini masih dihubungi oleh rekan Atit Sasono, rumah sakitnya rumah sakit mana, untuk mendapatkan informasi lebih detail ya, agar kita juga tidak simpang siur dalam mendapatkan informasinya. Kita masih menunggu jawaban yang jelas begitu ya. Baik, oke, nanti kita coba kita coba untuk hubungi pihak rumah sakit terkait ya. Rekan Atit masih menghubungi rumah sakit terkait yang sudah diberikan datanya oleh Pak Luki pagi hari ini, dan kita masih nantikan bagaimana jawaban dari rumah sakit tersebut. Kemudian Dini juga mau menyapa, ada Mas Tiawan ya. Mas Tiawan di Tuban hadir. Halo Mbak Dini Wardani, tentang sampah. Memang ya, sampah ini menjadi permasalahan bersama. Maka dari itu mari sayangi lingkungan, sadar buang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Setiawan ya, setelah bergabung di Pro 1 RRI Surabaya dari Tuban. Jadi permasalahan sampah ini gak cuma di Surabaya aja, tapi juga di Tuban gitu ya. Jadi permasalahan bersama gitu. Oke, nanti kita akan bahas. Mas, rekan Adit masih standby di Bro Satu RRI Surabaya, masih berusaha untuk menghubungi pihak rumah sakit terkait dan juga menghubungi BPJS. Nanti update-nya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar.

0: Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.
1: Masih ada dalam program Halo RRI, mendengar saat ini menit ke-45, lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kita sama dulu, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Sehat selalu ya.
1: Sehat selalu, terima kasih. Dengan Pak siapa?
2: Saya Ahmad Abdullah dari
1: Baik, Pak Ahmad Abdullah, silahkan Pak Ahmad Abdullah.
2: Ini masalah. Masalah keadaan sekarang ini ya, masalah berita-berita potong-potong ini ya, tolong pada pihak yang berwajib bersama-sama rakyat Jawa Timur ini ya, tolong lebih disiagakan lagi, lebih ditingkatkan lagi penjagaannya. Mohon maaf, keamanan lingkungan itu harus bersama-sama. Pos kambing itu harus dihidupkan lagi, yang Jawa Timur ini dibangkitkan lagi, kentongan-kentongan itu harus dihidupkan lagi, jangan sampai kendor gitu, Mbak. Ya, itu informasi saya. Semoga bermanfaat dan RRI Surabaya sekali di udara tetap di udara.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa tuh?
2: RRI selalu menyenangkan hati. Terima kasih, Mbak.
1: Iya, terima kasih.
2: Semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah, terima kasih. Pak Abdullah ini menyoroti tentang keamanan lingkungan begitu ya, yang harus bersama-sama dijaga karena saat ini adanya pos kamling dan juga kentongan begitu ya, ini harus dihidupkan. Nah, apakah di tempat Anda masih hidup? Atau seperti apa kentongannya? Ataukah sudah ada, mungkin bisa dibilang ada hal-hal yang masih kurang untuk kentongan atau mungkin yang seperti apa? Boleh untuk ngobrol di Halo RRI ya. Saat ini menit ke-47 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Sembari kami masih mengkip ya, kami masih berusaha untuk menghubungi pihak rumah sakit. Mungkin karena Jumat ya dan juga WFH. Ini masih belum mendapat tanggapan dari pihak rumah sakit yang tadi diutarakan oleh Pak Luki. Kemudian tadi kita juga masih menghubungi pihak puskesmas dan juga menghubungi pihak BPJS. Dini gak sendiri karena ada rekan Atit Sasona dan juga ada rekan Nita Silvia yang juga membantu di pagi hari ini. Kita mencoba untuk mencarikan solusi seperti apa sih ketika BPJS ini bisa gak sih kalau seandainya dibayar langsung 10 tahun langsung begitu ya, apakah bisa? Nah, kemudian ketika bisa seperti apa prosesnya dan ketika nggak bisa seperti apa prosesnya ya. Jadi jangan sampai ini menjadi persoalan yang tidak terselesaikan begitu ya. Baik pendengar, kita update dulu pendengar untuk informasi. Selama libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pendengar, lebih dari 108.000 penumpang ini memadati stasiun wilayah operasional Daop 8 Surabaya, dan manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendra Trangbawono ini mengatakan bahwa hingga periode 26 sampai 28 Mei 2026 tercatat telah ada 108.441 orang menggunakan kereta api jarak jauh di wilayah tersebut. Dan Mahendro menilai mobilitas warga Surabaya dan sekitarnya selama libur panjang Idul Adha terlihat cukup padat, terutama pada penggunaan transportasi kereta api karena lonjakan penumpang sudah mulai tampak sejak hari pertama libur. Dengan rincian 55.354 penumpang berangkat dan juga 53.057 penumpang tiba di stasiun wilayah Daup 8 Surabaya. Dan nanti kita akan coba untuk mengupdate gitu ya. Apakah sudah bisa dihubungi pihak rumah sakit? Kalau belum bisa mungkin nanti akan Dini hadirkan informasinya di hari Senin ya. Ada Halo RRI. Kita masih menunggu jawaban dari rumah sakit yang sudah di-spill oleh Pak Luki di pagi hari ini.

0: Sekarang sudah di menit ke-53 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Mendengar ini ada rekan Atit Sasono yang akan melaporkan begitu ya. Dan ini kami sudah mendapatkan jawaban dari BPJS ya, bahwa akan diteruskan ke bagian terkait, kemudian bisa dilengkapi untuk nomor kartu JKN supaya bisa dicek ya. Sementara untuk pembayaran ini sudah ada aturannya sendiri karena BPJS bukan lembaga keuangan. Nah ini ya, nanti Pak Luki bisa diinformasikan nomor JKN-nya ke RRI Surabaya begitu ya, dan bisa di SMS mungkin ya di nomor JKN-nya berapa untuk kami teruskan ke BPJS terkait. Dan pendengar usai sudah Halo RRI pagi hari ini ditemani Dini Wardani, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jumpa lagi di Halo RRI hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dini Wardani pamit dan sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar usai sudah perjumpaan kita di program Tuban Siang ini pendengar edisi tanggal 29 Mei 2026 pendengar. Setelah ini nanti di pukul 11 kita akan tersambung dengan program A3 ya untuk mendengarkan dinamika olahraga yang akan mengudara di pukul 11 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Dan selanjutnya di Tuban Siang ini sampai nanti Tuban Sore ini akan dipandu oleh rekan Asna yang akan menemani pendengar dengan ragam informasi dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi ya melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Wahyu pamit, semesta memberkati dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Omar Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64. Pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty! It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal!
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric!
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: The cross, Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parr. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Serundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
3: Didn't feel very well.
4: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
2: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Serundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fenley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Serundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
4: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
2: Dengan hasil ini, Serundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaohao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hari bersama-sama kita melihat air utama untuk menyaksikan pengen terhadap kolaborasi ESPSSI dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya kita akan berkesinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
2: melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita menuturkan, kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk tim EA Sport.
4: Kerjasamanya, EA Sport jadi official video game partnernya Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World's Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sports sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sports memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RS.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban siang ini, melanjutkan perjalanan dari Wahyu Pria, pendengar, edisi hari Jumat, kami akan hadirkan untuk Anda program Silang Jumat bersama Masjid Rahmat Tuban. Di siang hari ini, pendengar, kita akan ikuti bersama Silang Jumat dari Masjid Rahmat yang akan dipimpin oleh Imam Khotib Kiai Haji Solahul Umam dengan tema keistimewaan sedekah, yang kemudian nanti tarhim dan azannya akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Surip Al-Arif. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti Silang Jumat bersama Masjid Rahmat Tuban.

Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'du. Ya ayuhal hadirun, ittaqullaha rabbakum haqqa taqwa, wakhshawhu haqqal khashyah, wa'azzimuhu haqqal ta'zim. I'lamu ayuhal hadirun, anna min syawahidi dhalik, wasidqihi as-sadaqata, taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala. حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصدقة برهان. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi semua larangannya. Ayol hadirun, kita wajib untuk bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk cara-cara bertakwa kepada Allah adalah menjalankan perintah-Nya, perintah Allah dan perintah Nabi-Nya. Salah satunya adalah sedekah, yang merupakan cara untuk taqarrub kepada Allah, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bersabda, "As-shadaqatu burhanun." Sedekah adalah bukti, bukti iman kita kepada Allah, bukti cinta kita kepada Allah, bukti cinta kita kepada Rasulullah, yaitu dengan menjalankan perintah-Nya dan menjalankan sunnah Nabi-Nya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun, as-sadaqatu hiya kullu ma yu'ta lil fuqara wal muhtajin tawa'iyatan sawa'un kana malan aw ta'aman aw libasan ibtigha'a mardhatillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sedekah adalah setiap perkara yang diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan sebagai ibadah sunnah. Apakah itu berupa harta benda, makanan atau pakaian, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sebatas itu, kata-kata yang indah pun bisa bermakna sedekah dan bisa menjadi sedekah. Bahkan senyum kita kepada saudara muslim juga adalah sedekah. Rasulullah bersabda, tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Senyummu terhadap saudara muslimmu adalah merupakan sedekah. Ayuhal hadirun, dalam kitab I'anatul Thalibin, sahibu I'anatul Thalibin mengatakan bahwa inna sadaqata arba'atu ahruf, saddal qaf wal ha. Sedekah itu disusun dari empat huruf, saddal qaf dan ha, yang masing-masing mempunyai makna tersembunyi. Pertama adalah sad. Sad itu bernama sana yasunu ay tasunu sahibaha mim makarihid dunya wal akhirah. Sadnya bermakna sedekah itu bisa menjaga orang yang bersedekah dari keruwetan dunia maupun akhirat. Kemudian yang dalnya adalah ay dalilun ala sahibihi ila tariqil jannah. Sedekah bisa menjadi jalan, menjadi guide kita untuk mendapatkan jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga qaf. Qaf maknanya adalah kurbah atau taqarrub kepada Allah. Ya taqarrabu sahibuha ilallah Subhanahu wa taala. Cara mendekatkan diri, salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan sedekah. Kemudian tak marbutoh atau hak adalah hidayah. Hidayah dari Allah kepada orang-orang yang dikaruniai Allah untuk bersedekah. Ayuhal hadirun, lalu apa fadail atau keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan sedekah? Para ulama merumuskan sangat banyak, bahkan tidak terhitung keistimewaan sedekah.
Di antaranya adalah pertama, takfirul khataya, menjadi pelebur dosa. Maka ayol hadirun rahimakumullah, orang-orang yang suka bersedekah, maka dia dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi sedekah jariah yang manfaatnya bisa kita nikmati hingga kita di alam barzah, adalah merupakan fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tudfi'u as-sadaqah al-khati'ah, sedekah itu bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan, dosa-dosa kita, dan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah mudha'afatur rizki, rizki kita akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dalam sejarah orang yang bersedekah yang hakikatnya, zohirnya dia mengurangi harta benda, tapi hakikatnya justru dia melanggengkan hartanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan menambah barakah rizkinya. Kemudian ayol hadirun, la tangkusu as-sadaqah minal mal, la tungkisu as-sadaqah al-mal. Sadaqah tidak pernah mengurangi harta benda, tapi hakikatnya justru menambah barakah harta benda. Kemudian sadaqah juga daf'ul bala. Hadis Rasulullah, as-sadaqatu daf'ul bala, bisa menolak bala. Ada juga sedekah yang bermakna dawu mardakum bisadaqah, obatilah, carilah obat bagi orang-orang sakit kamu dengan banyak bersedekah. Artinya sedekah pun bisa menjadi obat. Asyifa wa taufik, sedekah juga bisa bermakna untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayol hadirun, bahkan ada seorang ulama dalam kitab Durratun Nasihin yang mengatakan, as-sadaqah idza kharajat min yadi sahibih sahiba waqa'at 'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa takallamat bi khamsi kalimatin. Ketika kita bersedekah, apakah berupa uang atau yang lainnya, maka harta yang kita sedekahkan itu akan berbicara dengan 5 kalimat. Pertama adalah, kuntu saghiran fakabbartani, wahai orang yang bersedekah, aku kecil tapi engkau membesarkanku. Yang kedua adalah, kuntu qalilan fakatsartani, aku sedikit tapi engkau memperbanyak, karena sedekah itu pahalanya berlipat ganda. Kemudian, kuntu aduwan faahbabtani, aku ini dulunya menjadi musuh kamu, tapi setelah engkau sedekahkan, justru aku adalah menjadi kekasih kamu yang dapat menolong kamu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayyul hadirun, kuntu fanian faabqaitani, justru hari ini ketika engkau bersedekah, dulu yang aku hanya hilang untuk sekedar digunakan untuk foya-foya, tapi ketika engkau sedekahkan, maka hari ini aku akan menemanimu sampai di alam barzah, sampai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Melanggengkan, ketika kita bersedekah, maka kita melanggengkan sedekah itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah, kunta harisi fal'an ana harisuk, kalau kemarin engkau menjagaku, hari ini aku menjagamu. Sebagai contoh adalah, ketika kita bersedekah dengan uang 1 juta, uang 1 juta itu kemarin masih tersimpan dalam dompet kita, dalam lemari kita, yang kita menjaga uang tersebut untuk tidak hilang. Tapi ketika digunakan untuk bersedekah, justru uang itu yang menjaga kita sampai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga saja kita menjadi orang-orang yang gemar bersedekah. Apapun itu, ketika kita bersedekah berarti kita telah memberikan sesuatu yang indah, memberikan suatu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita tularkan kepada orang lain, kita bagikan kepada orang lain. Dan ajaran kita adalah, ketika mendapatkan sesuatu kelebihan dari Allah, kita wajib untuk berbagi. Itulah ayyul hadirun, makna sedekah. Semoga kita digolongkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang suka bersedekah.
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا.

أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. البقرة 261. Yang dalam ayat ini Allah memberikan peringatan kepada kita, memberikan bisyarah kepada kita bahwa sesungguhnya sedekah itu pahalanya sungguh tidak terhitung. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim innahu huwal ghafurur rahim.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, caranya kami hadirkan Warta Tuban edisi hari Jumat 29 Mei 2026. Bersama saya Hasna, pendengar, berikut informasi selengkapnya. Satu informasi kami hadirkan di Kabupaten Tuban, pendengar, RRSP Tuban membagikan daging hewan kurban kepada masyarakat kurang mampu. Fitra Adila melaporkan selengkapnya.
1: Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Tuban, kembali dipercaya oleh DSU Al-Uswah Tuban untuk menyalurkan daging hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Kegiatan ini merupakan kali kedua bagi kedua lembaga ini berkolaborasi untuk aksi sosial keagamaan. Tahun ini, RRSP Tuban menyembelih 1 ekor kambing yang telah diamanatkan. Selanjutnya, dikemas menjadi 20 paket daging kurban dan langsung didistribusikan kepada warga kurang mampu. Koordinator RRSP Tuban, Bagi Setiawan, menyampaikan rasa syukur atas konsistensi kepercayaan yang telah diberikan. Ia menjelaskan bahwa tahun ini, metode pendistribusian ini sengaja diubah agar jangkauan penerima manfaat menjadi lebih luas.
2: Alhamdulillah, hari ini kembali dipercaya untuk menyalurkan daging kurban kepada masyarakat yang kurang mampu. Jika tahun sebelumnya kami fokus di ring 1, tahun ini kami sengaja membagikan secara acak seperti tukang becak, pemulung, tukang bersih-bersih jalan, dan para duafa yang sengaja kami antarkan ke rumahnya. Semoga bermanfaat untuk mereka. Amin.
1: Sementara itu, manajer DSU Al-Uswah Tuban sekaligus ketua panitia kurban, Eriko Dwi Saputro, mengungkapkan alasan menggandeng RRSP Tuban dalam kegiatan ini adalah karena didasari oleh rekam jejak kolaborasi yang solid dan berdampak.
3: Kemudian, mengapa kami menggandeng RRSP sebagai mitra penyalur daging kami ke masyarakat? Karena RRI merupakan media atau lembaga yang selalu berkolaborasi dengan DSU, khususnya di kegiatan-kegiatan sosial DSU. Kita sering menggandeng dan sering berkolaborasi dengan RRI, terkhusus di event Ramadan ya, kita ada dapur sahur dan di kegiatan-kegiatan lainnya yang kita berkolaborasi.
1: Eriko berharap sinergi ini dapat terus berjalan di berbagai program kemanusiaan lainnya untuk membantu anak yatim piatu serta kaum duafa di Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.

Palingnya demikian Warta Tuban edisi hari ini. Satu informasi tadi kami hadirkan untuk Anda. Yang sesaat lagi kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia sembari menunggu program Seruling Gendang tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Tuban siang hari ini ditemani oleh Hasna hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu dangdut siap dihadirkan untuk Anda pendengar yang merequest lagu-lagu dangdut, boleh gabungan saja barengan sama Hasna di 0356 8834756, bisa juga via WhatsApp kami 0851 9626 4186. Satu telepon masuk di ujung udara. Kira-kira siapakah dia? Halo, seruling gendang.
1: Berdendang bareng RRI Tuban.
0: Selamat siang, Mas Bujang.
1: Selamat siang, Mbak Asna.
0: Apa kabar?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bujang.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak Asna, ini kabarnya juga
0: baik, ya?
1: Baik-baik saja, juga sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Gimana Mbak Asna, kabarnya Mbak Asna sendiri di siang hari ini?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Anjir.
1: Oh iya Mbak Asna, cuaca tentang di sekitar RRI mungkin cerah Mbak atau
0: sangat cerah Mas Bujang.
1: Iya sama Mbak.
0: Di sana pripun sami nggih?
1: Cerah. Oh nggih Mbak Asna niki nggih, cerah sangat niki. Bahasa campuran enggak apa-apa, Mbak ya.
0: Enggak apa-apa, wong cene wong Tuban lah ya piye maneh.
1: Inggih, Mbak.
0: Mas Bujang mau lagu napa, Mas Bujang?
1: Mangke diputerakeun sesekarane lagunya yang berjudul apa, Mbak ya?
0: Apa itu?
1: Yang cocok itu apa, Mbak ya?
0: Obati
1: Rinduku Mbak Asna.
0: Obati Rinduku
1: dari Tantika Davin Kaya.
0: Siap. Yeah. Mau salam kangge sinten?
1: Salam-salam Mbak ya untuk Kang Sarwoto ya, selamat siang. Kemudian ada lagi Lemo juga selamat siang. Mas Solikin, Kang Tamatiarto. Ada juga Mbak Ii, Mas Budi, Mama Yu. Ada juga Mas Yulvan, ada Mbak Sutrini, ada Cak Wanto ya, selamat siang juga. Ada Kang Parjempol, dan juga Bu Jasmini Parasman, Pak Setiawan juga, dan semuanya saja Mbak Asna ya. Selamat siang
0: selamat
1: mendengarkan.
0: Untuk
1: Mbak Asna selamat siang, selamat bertugas dan
0: siap.
1: Terima kasih banyak Mbak ya atas waktu dan lagunya. Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
0: Siap.
1: Sekian dulu Mbak Asna. Nyuwun pamit Mbak Asna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bujang, sehat selalu. Masih menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat atau tepatnya adalah jam 3 sore di program Seruling Gendang edisi hari ini.
2: Seruling Gendang, mari berdendang. Jangan lupa ya, berdendang bareng RRI Tuban.

0: lagu-lagu dangdut yang menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Sekaligus Anda juga boleh request lagu favorit Anda. Jika ada lagu yang ingin diputarkan di Pro 1 RRI Tuban siang hari ini. Lalu telepon yang masuk kembali di ujung udara, ada siapakah di sana? Halo, seruling gendang.
1: Berdendang bareng RRI Tuban.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang juga, Mbak.
0: Ini dengan siapa ya?
1: Sebentar.
0: Saya ini tak mengingat-ingat dulu kali Pak Jarwo atau Nji?
1: Lerusan.
0: Pak Jarwo toh sehat, Pak?
1: Oh, radio ini nyeplet.
0: Pripun aman?
1: Sekarang enggak tetap.
0: Nji.
1: Pemancar iki opo? Sampun.
0: Sampun. Pak Jarwo toh, Nji?
1: Nggih, leres, Mbak.
0: Pak Jarwo toh kan dari kerak mboten? Nggih.
1: Kerek, Mbak.
0: Kereknya punti, Bapak?
1: Jarurejo, Mbak.
0: Jarurejo, Nji. Siap. Cuaca atau mereka aman, nggih, Pak? Panas, nggih? Panas apa?
1: Cumerah banget.
0: Cumerah banget, nggih. Sami, teng mereka, nggih. Curah, Pol. Mau request lagu apa, Bapak? Onggo.
1: Lagu ini... lagunya anu, Mbak.
0: Napa?
1: Derita di balik tawa ya, Mbak. Mesti dari Maisa, Mbak.
0: Derita di balik tawa, siap. Salami Kangge Sinten.
1: Ya, salamnya untuk Mas Bujang ya. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Ada Pak Viarto, juga ada siapa itu Pak Setiawan ya, yang ada yang di Beti. Selamat siang juga.
0: Selamat siang, J.
1: Mumpuni Pak Rasman. Ada Limut yang di Montong juga ada. Baik, Mas Budi juga selamat siang. Kang Solikin yang di kawasan Keragan Rembang ya, selamat siang juga.
0: Selamat siang.
1: Ya, salamnya untuk semuanya aja, Mbak Asna ya. Ya, untuk Mbak Asna semoga sehat selalu, banyak rezeki
0: dan umur.
1: Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, Mbak ya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Lagunya saya tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa baik kembali ke Pak Jarwoto yang ada dari Kerek. Terima kasih banyak. Requestan lagu dari pendengar nanti akan Asna putarkan kurang lebih jam 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi yang request lagu sudah Asna tampung dulu. Monggo yang masih mau request, Asna tunggu gabungannya sampai jam 3 sore.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Pendengar masih berdendang bareng RRI Tuban di siang hari ini. Hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Tuban. Lagu-lagu dangdut siap Mas hadirkan untuk Anda. Tadi juga sudah ada yang request lagu. Ada Mas Bujang dan juga Pak Jarwoto. Kalau Mas Bujang tadi request lagu Obati Rinduku. Entah sedang rindu dengan siapa. Mas Bujang tadi request lagu Obati Rinduku. Dari Cantika Davinka, langsung saja senadirkan spesial untuk Mas Bujang di siang hari ini supaya rasa rindunya segera terobati.

0: Satu lagu dari Mas Bujang sudah saya hadirkan. Mas Bujang, semoga rindunya segera terobati ya Mas Bujang ya. Masih bisa menemani aktivitas Anda. Siap, lagu-lagu dangdut nanti juga masih saya hadirkan untuk Anda. Hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat atau tepatnya adalah jam 3 sore. Boleh gabungan di 0356-883-4756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-962-6416. Hanya di Pro 1 RRI Tuban. Lagu berikutnya ini yang di requestkan oleh Pak Jarwoto. Domisilinya ada di Kerek ya, nanti akan Asna hadirkan. Namun sebelum Mas hadirkan, ada satu telepon yang masuk di ujung udara. Siapakah di sana? Halo, Seruling Gendang.
1: Berdendang bersama RRI Tuban.
0: Oke, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Asna.
0: Engge, ini dengan...
1: Dengan Kang Solikin.
0: Oh iya, Kang Solikin dari Rembang. Gimana cuacanya di Rembang, Kang Solikin?
1: Cuaca, alhamdulillah. Sumu.
0: Sami nggih di Tuban nggih
1: mboten. Nggih, yes, pokoknya alhamdulillah Tuban Rembang iki padha.
0: Nggih sami.
1: Berbeda provinsi tapi sama-sama cuaca.
0: Nggih. Mau lagu napa Kang Solikin?
1: Saya teman lagu beraya.
0: Masih dong.
1: Engono.
0: Nggih, monggo.
1: Lagune Pengorbanan Rumah Irama.
0: Pengorbanan siap. Ya
1: nuwun sane isik saya pengorbanan.
0: Enje.
1: Iya, sing hari ini apa wingi-wingi sing urung iso korban wedhus. Ya korban perasaan lah.
0: Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, sakit lah nek korban perasaan. Iya. Salam Kang Sinten, Kang Solikin, monggo.
1: Salam ada Kang Bujang, ada juga Kang Jarwoto, Bujang Semuni, Pak Rahman juga. Ada Mama Yu juga, ada Kang Tamat Diarto juga ya.
0: Enje.
1: Salami semuanya saja. Kang Budi, Mbak Ii, ya ketinggalan ya. Dan Mbak Sutrini juga. Semuanya saja, tanpa terkecuali, tanpa Asnanya. Terima kasih waktu ini, sukses selalu lancar segini. Juga
0: hati
1: untuk RRI itu, Bang.
0: Amin,
1: Allah. Informasi
0: amin.
1: Ini selalu ditunggu oleh seluruh masyarakat di, khususnya di Jawa Tengah, yuk. Terpantau. Sip soalnya.
0: Enjin, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Solikin dari Rembang, Jawa Tengah. Satu telepon lagi masuk di ujung udara. Siapakah di sana? Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Mas Zulfan.
2: Halo tetanggaku.
0: Sehat Mas Zulfan?
2: Ya alhamdulillah sehat dong.
0: Sudah nyate?
2: Kemarin gak disate ya Mbak. Kemarin dibikin itu.
0: Dibikin apa?
2: Asam-asam.
0: Waduh segernya.
2: Yang pertama di asam-asam, yang hari kedua di becek.
0: Waduh gak nyate loan.
2: Nyate kok ribet Mbak. Engko apa aku leren niatno iku bareng. Iya. Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik. Mas Zulfan pripun?
2: Ya alhamdulillah kabarnya juga sehat. Tolong itu rekodnya di suaraku yang jelas ya.
0: Siap.
2: Ya alhamdulillah kabarnya baik, ceria selalu, sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
2: Lama ya kita enggak ketemu di udara ya.
0: Terakhir hari apa ya? Satu minggu yang lalu kayaknya ya Mas Zulfan ya.
2: Satu minggu yang lalu, pas karaoke ya kemarin ya.
0: Betul, pas no satu minggu no, besok kita karaoke lagi
2: ya. Besok sama Mbak Asna lagi ya.
0: Iya.
2: Untuk yang pecinta karaoke, besok siap-siap ya.
0: Siap.
2: Aku pengen request lagunya.
0: Lagu
2: Asna.
0: Apa monggo?
2: Lagunya aku dikasih Kehilangan Tongkat ya, dari yang dari Nyupalapa boleh, dari siapapun boleh.
0: Siap Mas Zulfan. Salamnya Kang Kesinten.
2: Ya salamnya buat Pak Setiawan ya, yang ada di seputaran mana itu? Yang ada di seputaran Beti Harjo ya.
0: Cih.
2: Untuk yang tim babat yang lagi inguk-inguk.
0: Iya, ini udah telepon nih.
2: Halo, say.
0: Gantian dong, teleponnya dong.
2: Gantian sebentar ya kamu ya. Terus ada juga yang ada di mana lagi? Ada Mbak Ii, Mama Yu, ada Bu Jasmuni, Pak Rasman. Terus yang menyaksikan story aku, ada Mbak Ajeng, Mbak Uun, ada Mbak Evi, terus ada itu sepupuku ya, yang katanya gini loh, itu Kak Yulvan, itu kan yang biasa nge-MC di sana itu ya.
0: Di sana
2: gitu.
0: Mana?
2: Begitu begitu tahu Mbak Asna pas tak bikin story kan.
0: Oke.
2: Okay. Ternyata Mbak Asna udah terkenal di mana-mana loh ya.
0: Betul, tercemar di mana-mana ini, waduh.
2: Terus yang ada di, ya tadi ada Mas Bujang juga, ada Kang Tama Tiarto. Ya spesialnya buat yang tersayang, yang tercinta, yang tersegalanya ya. Ada Mbak Sutrini seorang, dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Asna,
0: siap Mas Ulfan,
2: tetanggaku yang tercantik. Makasih waktunya, assalamualaikum.
0: Dengan senang hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan turun langsung ada yang menyusul. Halo. Sebentar, suaranya belum masuk. Sebentar nggih. Halo. Halo Bu Sutrini, selamat siang.
3: Halo. Wah, masih cantel yang digandoli Mas Yulvan ini. Oh, gak bisa masuk ini.
0: Sampo, Mas Yulvan sudah turun, no.
3: Iya, kok nyasar saya gak masuk.
0: Alhamdulillah,
3: berdendang bareng Rung 1 RRT Tuban dengan yang cantik, Mbak Asna.
0: Jema ternuan sangat. Mbak Sutrini, apa kabar?
3: Alhamdulillah Mbak Asna, kabarnya Mbak Sutrini di Babat Lamongan baik, sehat, sekeluarga sehat, aktivitas juga lancar Mbak Asna.
0: Alhamdulillah, sudah nyate belum?
3: Iya, alhamdulillah sudah nyate ini. Kata Mas Yulvan, biarpun gak nyate, bilang aja nyate.
0: Oh,
3: gitu.
0: Waduh, bohong dong nanti dong.
3: Nah, iya, bohong.
0: Sate-sate apa yang paling enak? Mbak Sutrini,
3: enak paling enak tuh sate apa Mbak Asna?
0: Ayo, apa yang paling enak, sate apa?
3: Sate apa ya? Wah, tebak-tebakan ini nggak bisa ini.
0: Ayo, ini kalau bisa nebak nanti ya baru boleh request lagu, ayo ditebak dulu.
3: Waduh, kalau nggak bisa berarti nggak bisa request lagu dong.
0: Nanti kalau nggak bisa Hasna kasih tahu, kasih bocoran
3: jawabannya. Bocorannya apa, ayo?
0: Sate yang paling enak adalah stasa teruse ambek DE. Weh.
3: Enggak perlu sih sama yang paling santuran seperti itu. Ya kalau enggak dapat enggak apa-apa, kalau dapat alhamdulillah. Kalau enggak bisa korban, ya enggak usah korban perasaan lah. Seperti Kang Salikin. Sakit hati dong kalau korban perasaan.
0: Kok perasaan kok sok dikorban?
3: Nah, iya, perasaan kok dikorban-korbankan. Kenapa? Kalau enggak bisa korban sekarang, tahun depan. Kalau enggak bisa tahun depannya lagi. Gitu loh.
0: Maksudnya perasaannya, nggih, monggo.
3: Malah jadi apa lagunya?
0: Nah, duka lagune napa no?
3: apa ya? Jadi lupa kalau korban perasaan ini.
0: Monggo.
3: Lagunya itu aja.
0: Apa? Jadi
3: apa ya? Cintamu cinta aku aja deh.
0: Oke, cintamu dan cintaku jadi satu.
3: Cintamu Mas Yulvan, cintaku jadi satu.
0: Waduh.
3: Hari Sabtu besok mudah-mudahan bisa duet ya Mbak Asna.
0: Bisa dong
3: ya.
0: Sama Hasna ya.
3: Iya. Ya salamnya Mbak Asna. buat yang barusan turun, mm-hmm. yang tersayang, yeah. yang tercinta, mm-hmm. yang tersegala-galanya, mm-hmm. ada Mas Zulfan, mm-hmm. ada Kang Solikin tadi, uh-uh. ada Mbok Dii, mm-hmm. ada Kang Bujang, mm-hmm. Mama Yu, mm-hmm. Kang Tamatiarto, mm-hmm. Mbah Mantemandang, mm-hmm. Bu Sri, Mbah Ri, Mas Edo, Lek Mugiono, ada Bu Nini Ayah Iqbal, Bu Jasmuni Pak Rasman, juga yang di Mojokerto ada Pak Dimamat, ada Umi Silvia, Bunda Cantik, ada Mbak Ajeng, ada juga siapa lagi Mbak Hasnaya?
0: Siapa lagi hayo?
3: Ada Bunda Reva, yang di Penghias Hati Group Mbak Asna, semuanya, yang di Nganjuk semuanya, yang di Lamongan semuanya, yang di Bojonegoro, yang di Jombang, yang di Tuban semuanya, selamat siang, beristirahat, semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin, Allahumma amin.
3: Saya juga minta itu-itunya kayak Mas Zulfan.
0: Oke, siap.
3: Iya, salamnya spesial buat Mas Zulfan seorang, mm-hmm. dengan ucapan suaramu semangat aktivitasku. Mm-hmm. Buat Mbak Asma, selamat bertugas.
0: Siap.
3: Semakin ceria aja. Saya juga selalu nginceng sterinya Mbak Asma.
0: Matur nuwun sangat.
3: Lalu ceria dan tambah cantik aja.
0: Matur nuwun sangat.
3: Terima kasih Mbak Asma. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disusul Mbak Sutrini dari Babat Lamongan. Terima kasih banyak. Asal memutarkan request lagu dari pendengar setiap Pro 1 era di Tuban yang siang hari ini sudah gabungan. Tadi memutarkan request lagu dari Pak Jarwoto yang request lagu Gary Mahesa yang judulnya Derita Di Balik Tawa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Aku pengennya somben. Nek kowe wis duwe bojo, aku wis duwe bojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu.

0: Raya berdendang bareng RRI Tuban.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Seruling gedang edisi hari ini, semua request yang laku sudah senadirkan ya. Terima kasih banyak untuk seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban yang sudah request lagu siang hari ini. Kemudian tepat pukul 15 kita akan beralih di Tuban sore ini pendengar. Untuk itu kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan jeda kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara, menyalakan pelita. Cahaya damai, menerangi jiwa. Waisak tiba, penuh makna. Kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban sore ini, pendengar, hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berbagai komposisi lagu pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini hingga nanti jelang pukul 4 sore tepatnya. Tema kita Tuban sore ini adalah tentang ekonomi digital, pendengar, yang akan kami bahas untuk Anda sampai jam 4 sore nanti. Sembari juga menghadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik,

0: Dan kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban sore ini, pendengar. Sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Info Prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, momentum Idul Adha Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo hari ini menyembeli 8 ekor hewan kurban untuk dibagikan ke masyarakat. Universitas Brawijaya Malang terus memperkuat pembangunan zona integritas sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan di lingkungan perguruan tinggi. Pabrik gula Asem Bagus Jember mulai giling tahun ini dengan target 540.670 ton tebu. Inilah info prima selengkapnya edisi Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Prita Audia. Kami awali informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo hari ini menyembelih 8 ekor hewan kurban pada momentum Idul Adha untuk dibagikan ke masyarakat. Berikut laporan selengkapnya oleh Eka Wulan.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo menyembelih 8 ekor hewan kurban pada momentum Idul Adha pada Jumat 29 Mei 2026. Proses penyembelian melibatkan juru sembelih halal Juleha, dibantu tenaga pendidik, tendik, wali asuh, dan seluruh siswa. Kepala Sekolah pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Devitri Chandrawati kepada RRI mengatakan, 8 hewan kurban itu terdiri seekor sapi bantuan dari Pemkab Ponorogo, serta 5 ekor kambing bantuan dari Kemensos bekerja sama dengan Basnas tempat dan 2 ekor kambing dari wali asuh sekolah rakyat.
3: Di sekolah rakyat kami mengadakan peringatan hari Idul Adha dengan penyembelihan daging kurban. Kami mengadakan kurban pada pagi hari ini untuk mengedukasi anak-anak bagaimana nilai yang terkandung di dalam kurban bisa anak-anak apa cerminkan dalam kehidupan sehari-hari, biar mereka lebih ikhlas, tidak sombong, tidak egois, kita masih mengutamakan keikhlasan dan rela berkorban. Ya, nanti untuk penyaluran daging kurban, kami sudah mengupayakan nanti kita bagikan kepada masyarakat sekitar, ada wali murid yang terdekat di lingkungan sekitar, dengan juga dari Bapak Ibu Guru Tendik juga. Nanti diperkirakan ada 150.
2: Sementara itu, siswa SMA pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Amirul Afiq terlibat dalam proses penyembelian hewan kurban hingga membagikan daging kurban ke masyarakat sekitar sekolah.
4: Hewan kurban. Dan 7 kambing, 1 sapi. Ini saya belajar buat menyembelih dan menyembelih kambing.
2: Di hari yang sama, Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo juga menyembeli 2 ekor kambing non-hewan kurban. Dagingnya tidak dibagikan ke masyarakat, tetapi dikonsumsi sendiri untuk seluruh warga sekolah, salah satunya dibuat sate. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdian tanpa pamrih para kader PKK. Berikut laporan Dayu Suwarno.
5: Pemerintah Kabupaten Madiun menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdian tanpa pamrih kepada kader PKK. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi saat peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 tahun 2026 di Pendopo Mudagraha Kabupaten Madiun pada Kamis 21 Mei 2026. Menurutnya sebagai ujung tombak, peran kader dinilai sangat luar biasa dalam menyosialisasikan dan membantu menyukseskan berbagai program pemerintah, mulai dari tingkat dasawisma, kelurahan atau desa, hingga ke tingkat nasional.
6: PKK ini yang sebagai pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, jadi di dalam Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-54 ini, bagaimana kita mengenal ada 10 program pokok PKK. Ya, ini bagaimana kita kolaborasikan, kita sinergikan dengan visi misi Presiden Astacita yang nanti kalau ada sinergi dan kolaborasi pemerintah dengan PKK, insya Allah nanti Indonesia Emas tahun 2045 ini akan tercapai.
5: Menurut Purnomo Hadi, para kader PKK didorong untuk tidak cepat puas dan terus berinovasi dalam melahirkan program-program kreatif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan semangat gotong royong harus tetap dijaga sebagai penyemangat gerakan PKK sekaligus terus memperluas kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, baik sektor swasta, akademisi maupun komunitas lokal. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun meninjau aset pemerintah kota yang ada di Universitas Bakti Hasta Mulia, UBHM Madiun. Berikut laporan oleh Aris Deka.
7: Pemerintah Kota Madiun berkomitmen untuk terus memperketat pendataan serta penertiban aset daerah yang dimilikinya. Hal ini ditegaskan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat melakukan inspeksi mendadak atau SIDA ke sejumlah lokasi strategis, salah satunya di kawasan Universitas Bakti Hasta Mulia, UBHM Madiun. Dalam peninjauan tersebut, Bagus menjelaskan bahwa fokus utama SIDAK berkaitan dengan aset berupa lahan seluas 527 meter persegi milik pemerintah Kota Madiun yang berada di wilayah kampus tersebut. Langkah ini diambil sebagai respon cepat setelah adanya surat masuk dari pihak UBHM Madiun yang menanyakan terkait kejelasan status aset tersebut.
8: Belum pernah tahu posisi tanah Stikes itu posisinya di mana. Nah, ini sekarang sudah tahu sehingga nanti saya dan teman-teman dari Sekretariat dan juga UPD nanti juga akan bahas internal dulu baru nanti akan menentukan dari PT Hasta maupun Stikes gitu untuk nanti tindak lanjutnya seperti apa. Nah, kita satu pendataan aset, yang kedua pemanfaatan aset juga penting. Yang ketiga yang terpenting adalah segala suatu perizinan di pemerintah di Kota Madiun ini semuanya satu harus sesuai dengan aturan. Kita melihat beberapa aturan, apakah aturan di daerah maupun aturan yang tetap harus ganjil di atasnya. Ya, ini nanti kita rapatkan, tentunya batas waktunya harapannya seminggu dua minggu inilah kita ada titik temu ya.
7: Lebih lanjut, Bagus menyatakan bahwa hasil dari pertemuan di lapangan ini akan segera dibawa ke tingkat koordinasi internal untuk dibahas secara mendalam. Ia menekankan bahwa pada dasarnya pemerintah Kota Madiun tidak ingin menghambat proses perizinan, asalkan seluruh aspek pendataan dan pemanfaatan aset dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap aset daerah dapat terdata dengan akurat dan dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Kita bergeser ke informasi berikutnya, Saudara. Manajemen Stadion Ketonggo mempersiapkan sejumlah fasilitas di stadion untuk tempat pertandingan sepak bola Liga 4 Nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
9: Stadion Ketonggo Kabupaten Ngawi bersiap menyambut gelaran putaran 64 besar Liga 4 Nasional. Diketahui, Persija Ngawi masuk 64 besar Liga 4 Nasional. Tim kebanggaan masyarakat Ngawi, Persija Ngawi menjadi salah satu peserta yang akan berlaga di fase tersebut. Wakil Bupati Ngawi yang juga Ketua Asosiasi Kabupaten ASKAP Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Kabupaten Ngawi, Durianto Jatmiko, Anto menyampaikan seluruh persiapan di Stadion Ketonggo Ngawi menjelang pertandingan perdana hampir rampung. Sejumlah fasilitas Stadion Ketonggo telah dipersiapkan secara maksimal, mulai dari perawatan rumput lapangan, ruang ganti pemain, hingga berbagai pembenahan sarana penunjang lain.
10: Dan kita persiapan kita, saya kira akan lebih cepat, lebih baik, karena kita sudah berpengalaman melaksanakan pada tahun yang lalu. Jadi secara persiapan terkait dengan fisik, lapangan dan lain sebagainya, kelayakan, lalu juga ada beberapa pembinaan-pembinaan fasilitas di stadion, khususnya untuk fasilitas pemain ruang ganti dan lain sebagainya. Itu sudah kita koordinasikan, kita komunikasikan bersama dengan Kadis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai pengelola stadion tersebut.
9: Diketahui, pada putaran 64 besar Liga 4 Nasional, Persija Ngawi tergabung di grup L bersama PS Tunas Bengkulu, Persada Sumba Barat Daya, dan Harimau Indonesia FC. Pertandingan leg pertama grup dijadwalkan mulai berlangsung pada akhir Mei 2026. Anto optimis pelaksanaan pertandingan di Ngawi akan berjalan lebih baik karena juga pernah jadi tuan rumah pada musim sepak bola tahun sebelumnya. Kapasitas Stadion Ketonggo mampu menampung sekitar 2.500 penonton. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Ada masih di jalur info prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama dengan Eti Darmiati. Silakan Eti.
11: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, pabrik gula Asem Bagus mulai giling tahun ini dengan target 540.670 ton tebu. Laporan selengkapnya Diana Dinar.
12: Pabrik gula PG Asem Bagus, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memulai aktivitas giling tebu tahun ini yang ditargetkan mencapai 540.670 ton tebu. Regional Head 2 PT Sinergi Gula Nasional atau PT SGN, Wayan Mei Purwono berharap pabrik gula Asem Bagus di Situbondo mampu meningkatkan produksi giling tebu dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 500 ribu ton, termasuk juga meningkatkan rendemen tebu dari 6 menjadi 7 bahkan 8% karena cuaca sangat mendukung.
13: Saat ini saya sedang berada di pabrik gula Asem Bagus, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo, di mana PG Asem Bagus mulai hari ini memulai aktivitas giling tahun 2026.
14: Untuk PG Asem Bagus, harapannya tahun ini meningkat dari tahun kemarin, ya harusnya bisa, terutama di rendemen, karena cuaca sangat mendukung tahun ini. Tahun kemarin hanya di rendemen 6, mudah-mudahan tahun ini bisa mencetak rekor di atas 7, bahkan 8, ya, bismillah bisa tercapai sehingga bisa menyumbangkan swasembada gula terutama dari Asem Bagus.
12: Sementara itu, General Manager PG Asem Bagus, Mulyono, mengaku optimistis bisa mencapai target giling tahun ini sebesar 540.670 ton tebu.
15: Kita pabrik menyiapkan dari dua sisi, on farm dan off farm. Off farm sudah kita siapkan peralatan kita mulai jauh-jauh sebelum hari ini dengan berbagai tahapan. Kita kemarin ada uji individu, steam test sampai 2 kali, terus sampai hari ini tentunya berdasarkan penilaian dari tim sudah dinyatakan siap untuk giling dari pasi pabrik.
12: Dari sisi OFAM, PG Asem Bagus sudah menyiapkan peralatan termasuk melakukan uji individu dan telah dinilai layak beroperasi oleh tim penilai. Sementara dari sisi on-farm, PG Asem Bagus mendapatkan dukungan dari petani tebu, termasuk dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat APTR Kecamatan Asem Bagus.
11: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita menuju ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Dio, silakan.
16: Terima kasih, Eti. Pendengar, mahasiswi Universitas Ciputra Surabaya, Nicole Clarence, menghadirkan inovasi aplikasi kesehatan mental bernama Scribesoul. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
17: Mahasiswi Universitas Ciputra Surabaya, Nicole Clarence, menghadirkan inovasi aplikasi kesehatan mental bersama Scribesoul. Aplikasi ini dirancang khusus membantu remaja membangun kebiasaan positif untuk menjaga kondisi mentalnya. Nicole menjelaskan Scribesoul berbeda dengan aplikasi kesehatan pada umumnya yang membahas kesehatan secara luas. Menurut Nicole, Jumat siang, aplikasi tersebut fokus pada pendampingan mental health dan peningkatan produktivitas dari pengguna.
18: Ini memang khusus mental health, dimana saya perhatikan dulu. Dan lalu bagian depan ini itu untuk menciptakan sebuah produktivitas usernya ini.
17: Okay.
18: Jadi orang-orang yang memiliki isu mental health itu, dia lebih cenderung untuk menutup dirinya. Okay. Dia juga cenderung untuk tidak peduli dengan dirinya. Bisa tidak merawat diri, bisa tidak olahraga dan lain sebagainya, membuat dia itu makin sedang sakit gitu. Okay. Itu saya membuat ini dan itu dia sebuah goals atau membuat sebuah habit. Jadi dia bisa custom, dia misal mau tidurnya lebih teratur gitu ya. Bisa tidak on sleep, terus bisa jam. Nanti dia bisa set goalnya misal berapa jam, misalkan 5 jam. Nah, nanti dia bisa langsung ke track di sini. Nah, kemudian ini ada fitur untuk terapis. Nah, di terapis ini, kalau misalkan dia memang mau berkonsultasi dengan profesionalnya, dia bisa langsung klik di sini.
17: Melalui Scrapsol, Nicole menghadirkan fitur goals dan habits untuk membantu pengguna membangun rutinitas sehat. Nicole mengatakan mayoritas pengguna Scrapsol berasal dari kalangan remaja usia 16 sampai 20 tahun. Segmentasi tersebut mencakup pelajar SMA hingga mahasiswa yang dinilai rentan menghadapi persoalan kesehatan mental. Oni Arianto melaporkan.
16: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyapa dan berdialog langsung dengan pedagang di Pasar Klojen untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan ketersediaan stok aman seusai Hari Raya Idul Adha. Selengkapnya laporan Ani Hasana.
19: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyapa dan berdialog langsung dengan para pedagang di Pasar Klojen Kota Malang untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan ketersediaan stok aman seusai Hari Raya Idul Adha. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangkaian kunjungan Gubernur Khofifah di pasar tradisional sebagai langkah konkret pengendalian inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan, utamanya saat hari besar keagamaan maupun sesudahnya. Menurutnya, momentum hari besar keagamaan seperti Idul Adha biasanya diikuti peningkatan kebutuhan rumah tangga yang berpotensi mendorong kenaikan harga apabila pasokan tidak terjaga. Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah mendapati keluhan pedagang yang tidak mendapat suplai beras SPHP dan minyak kita.
20: Stok di Jawa Timur ini jumlahnya cukup tinggi, jadi sekitar 3,2 juta ton. Jadi seyogianya semua bisa tersapa melalui distribusi sembako yang disiapkan oleh Bulog, baik untuk beras medium SPHP maupun minyak kita. Selisihnya cukup tinggi dari harga eceran tertinggi dengan yang tadi dijual di beberapa tempat sembako.
19: Gubernur Khofifah berharap kebutuhan masyarakat seusai Idul Adha dapat terpenuhi, baik dari sisi jumlah maupun keterjangkauan harga. Selain itu, tingginya aktivitas transaksi di pasar juga menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga. Ani Hasana melaporkan.
16: Industri kopi di Jawa Timur terus berkembang pesat dan menjadi salah satu penopang penting produksi kopi nasional. Selengkapnya laporan Agustin Irdiani.
21: Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya memperkuat ekosistem industri kopi mulai dari petani, pelaku usaha, hingga sektor pemasaran, sekaligus mendorong pengembangan kopi lokal agar semakin berdaya saing di tingkat nasional. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Heru Suseno, mengatakan Jawa Timur memiliki peran penting dalam industri kopi nasional. Berdasarkan data tahun 2025, produksi kopi Jawa Timur mencapai sekitar 78,8 ribu ton, dan angka tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai produsen kopi terbesar keempat di Indonesia setelah Sumatera Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara. Menurutnya, Jawa Timur selama ini dikenal melalui kopi Arabica unggulan seperti Ijen, Raung, dan Argopuro. Namun ada pula jenis kopi Excelsa yang mulai mendapatkan perhatian karena memiliki cita rasa yang khas. Kopi tersebut ditemukan di sejumlah wilayah seperti Pujon, Jombang, dan Wonosalam. Meski produksinya tidak sebesar kopi lainnya, Excelsa dinilai memiliki karakter rasa yang unik dan berpotensi dikembangkan lebih luas.
22: Ada satu jenis kopi yang belum sudah lama, cuman memang tidak familiar karena jumlahnya memang sedikit, produksinya karena produksinya tidak besar sehingga banyak usaha yang tapi taste-nya itu ada, jadi mendekati Arabica, mendekati Robusta, itu hanya ada di Madiun, ada di Jombang, Wonosalam. Itulah gambaran Jawa Timur. Kopi tetap.
21: Berbagai event kopi yang digelar di Jawa Timur dinilai menjadi sarana penting untuk memperkenalkan kopi lokal kepada masyarakat luas. Sektor kopi diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi para petani maupun pelaku usaha kopi di Jawa Timur. Agustin Irdiani melaporkan.
16: Pemkab Kediri menargetkan program bongkar raton atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di areal seluas 7.000 hektar. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
23: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan program bongkar raton atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di areal seluas 7.000 hektar. Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa pada hari ini. Ia menyebutkan bahwa besaran lahan tebu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luasan lahan tanaman tebu di wilayah Kabupaten Kediri yang mencapai 22 ribu hektar. Adapun Dewi merinci bahwa program bongkar raton ini pada tahun ini memang lebih luas jika dibandingkan pencapaian tahun 2025 sebanyak 1.306 hektar.
1: Alhamdulillah Kabupaten Kediri bongkar raton terluas di Indonesia. Kita targetnya tahun ini dapat target 1.000 hektar. Alhamdulillah per hari ini sudah SK definitif CPCL-nya 2.186 dan yang sudah bongkar raton 486. Insya Allah kita optimis bisa membuat target 1.000 hektar bongkar raton.
23: Dalam acara ini pula, Bupati Kediri Demar Ulfa menambahkan dengan luasan lahan tebu itu maka diakhiri Kabupaten Kediri ini kini menyandang predikat sebagai salah satu penopang gula nasional. Apalagi hal itu ditunjang pula oleh kinerja wilayah ini sebagai daerah dengan capaian program bongkar raton tebu terluas di wilayah Indonesia. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Ngadirejo Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa juga menyampaikan apresiasinya atas tingginya aktivitas pengiriman tebu, di mana hal ini menjadi bukti dari besarnya antusias petani dan tingginya produktivitas musim panen pada tahun ini.
1: SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi. Nah, salah satu yang diharapkan adalah produktivitas dan luas lahan tentunya di Jawa Timur ini.
23: Diketahui pabrik gula Ngadirejo Kediri ini merupakan salah satu unit usaha strategis milik PT Sinergi Gula Nusantara SGN dan sekaligus pabrik gula dengan kapasitas penggilingan terpasang 7.000 ton cane per day TCD. Bahkan pada musim giling 2025, pabrik ini juga berhasil menyelesaikan penggilingan sebanyak 10,6 juta kuintal tebu. Ayu Citra melaporkan.
16: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama rekan Ahmad Waris. Waris, silakan.
2: Terima kasih, Dio. Kuliner tradisional ke Sumenep, kerupuk lecak, mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di daerah setempat. Berikut laporan Muhammad Ali.
3: Kerupuk leca, kuliner khas Kabupaten Sumenep sekarang semakin diminati masyarakat dan menjadi penggerak usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM. Makanan tradisional yang berasal dari Desa Lekung ini memiliki cita rasa khas dari perpaduan kerupuk dan isian tepung tapioka, mie, dan abon ikan yang disajikan dengan sambal cair pedas. Proses pembuatannya masih dilakukan secara tradisional menggunakan bahan sederhana. Tingginya minat pembeli membuat usaha kerupuk leca terus berkembang dan memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM kuliner di Sumenep. Pedagang mengaku omset penjualan kerupuk lecak dapat mencapai sekitar 2 juta rupiah per hari. Salah satu lokasi penjualan yang ramai pembeli berada di Jalan Imam Bonjol Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep.
4: Hanya banyak ya yang minat ya. Sekarang-sekarang ini buka rame.
24: Sekitar 2 juta ya.
3: Tidak hanya diminati warga lokal, pembeli dari luar daerah juga mulai mencari kuliner khas Madura tersebut. Selain mendukung perekonomian masyarakat, kerupuk lecak turut menjadi bagian dari upaya pelestarian makanan tradisional agar tetap dikenal di tengah perkembangan kuliner modern.
2: Demikian informasi dari Sumenep. Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
25: Baik, terima kasih Ahmad. Pendengar juga pemirsa, Universitas Brawijaya UB terus memperkuat pembangunan zona integritas ZI sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan di lingkungan perguruan tinggi. Informasi selengkapnya dilaporkan Hanum Oktavia untuk Anda.
26: Universitas Brawijaya memperkuat pembangunan zona integritas ZI sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan di lingkungan perguruan tinggi. Sejak 2023, pembangunan ZI diterapkan secara menyeluruh di seluruh unit kerja dengan fokus pada transformasi tata kelola dan penguatan budaya integritas. Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB, Ngesti Dwi Prasetyo mengatakan, pembangunan zona integritas tidak hanya berkaitan dengan perbaikan sistem birokrasi, namun juga perubahan budaya kerja di lingkungan kampus. Ada dua dimensi utama yang dikerjakan, yakni perubahan tata kelola internal dan transformasi budaya kerja. Sementara itu, Rektor UB, Prof. Widodo mengatakan, pihaknya ingin mengajak semua pihak untuk melakukan transformasi tata kelola, mengingat birokrasi harus bisa adaptif dengan mengikuti tuntutan zaman.
0: Kita ingin mengajak teman-teman dan kita semua untuk transform, karena tata kelola birokrasi ini kan juga harus bisa adaptif dengan mengikuti tuntutan-tuntutan zaman, perkembangan-perkembangan zaman. Yang paling tidak penting adalah bagaimana kita transform mindset untuk bisa melayani dengan baik, melayani dengan bersih, dan transform dari mindsetnya akan terimplementasi sehari-hari sehingga menjadi sebuah budaya, budaya pelayanan yang baik.
26: Seluruh fakultas di UB saat ini telah menjalankan pembangunan zona integritas. Bahkan pada 2025 lalu, Fakultas Teknologi Pertanian UB berhasil meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM dari Kementerian Pan-RB. Meski kini FTP telah bertransformasi nama menjadi Fakultas Teknologi Pertanian dan Agroindustri Biosistem atau FTAB, status WBBM tersebut tetap dipertahankan. Hanum Oktavia, RRI terus memudara untuk Indonesia.
25: Demikian informasi dari RRI Malang yang kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
5: Terima kasih Rahayu. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Prita Audia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
6: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Se-Jawa Timur.

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Za. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet teriak. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Ya, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita. Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
0: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka, kita bukan cuma dapat hiburan, tapi kita bisa bantu industri kreatif kita buat makin gede. Bayangin, kalau mereka punya modal lebih, mereka bisa bikin game yang jauh lebih bagus lagi.
1: Wah, benar juga ya. Selama ini aku bangga-banggain produk luar, padahal di sini ada yang gak kalah keren loh.
0: Nah, itu dia. Yuk beli game buatan anak bangsa. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri. Beri dukungan nyata dengan membeli dan mengapresiasi karya mereka. Ayo dukung industri kreatif lokal.
2: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
3: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
2: Hah? RRI? Radio?
3: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
3: Ya, mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
2: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
3: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
2: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
3: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
2: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
3: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

0: mendengarkan Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Kita akan ajak Anda untuk mengikuti program Kentongan.
1: Waktunya Kentongan.
0: Anda sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Timur mensosialisasikan peraturan daerah nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana sebagai langkah memperkuat sistem perlindungan masyarakat menghadapi ancaman bencana yang terus meningkat. Ani Hasana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana sebagai langkah memperkuat sistem perlindungan masyarakat menghadapi ancaman bencana yang terus meningkat. Perda baru tersebut menggantikan Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Regulasi ini tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan, mitigasi hingga pemulihan pasca bencana. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, perda tersebut dirancang untuk memperkuat keterlibatan seluruh pihak, khususnya semua yang bersentuhan dengan urusan bencana.
3: Saya pikir sistem penanggulangan bencana Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop apa regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program ya, kebijakan penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi.
2: Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Raditya Jati menegaskan, perda ini juga menempatkan aspek inklusivitas sebagai perhatian utama dalam kebijakan kebencanaan daerah.
4: Ya, kalau kita perhatikan tadi mungkin teman-teman media ngikutin ya tadi ya. Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 2026 ini, keterlibatan semua pihak. Artinya kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Ya, baik itu ada disabilitas, gender, semuanya itu bisa sama-sama membangun kebersamaan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasinya.
2: Pemprov Jatim optimis Perda Nomor 1 Tahun 2026 dapat menjadi pedoman operasional dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi bencana melalui penguatan regulasi, sistem kolaborasi, dan pendekatan berbasis komunitas. Ani Hasana melaporkan.
5: Angin puting beliung merupakan salah satu bencana penyerta musim hujan yang sangat merugikan. Hal ini dikarenakan bencana ini termasuk bencana yang berbahaya dan mengakibatkan kerusakan yang cukup parah bagi lingkungan sekitar. Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk mengantisipasi angin puting beliung. Di antaranya, membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam rumah agar tidak terbang tersapu angin. Matikan semua listrik untuk mencegah terjadinya konsleting yang bisa memicu kebakaran. Segera jongkok dan bungkukkan badan ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki, dan jangan bertiarap di atas tanah apabila terlihat adanya potensi petir. Apabila berada di luar ruangan, hindari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, dan pohon, sebab semuanya bisa roboh ketika dihantam angin.

0: Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Adapun beberapa hal yang menyebabkan banjir yaitu, pertama, kebiasaan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan saluran air, selokan atau sungai tidak bisa mengalir dan akhirnya menggenang dalam volume yang semakin besar. Lalu saat hujan deras, banjir pun tak terhindarkan. Kedua, daerah resapan air yang berkurang. Hilangnya daerah resapan air karena pembangunan tanpa diimbangi pembuatan sumur resapan akan meningkatkan risiko banjir hingga 6 kali lipat. Ketiga, pemanasan global. Lapisan ozon yang menipis karena pemanasan global dapat mengakibatkan perubahan cuaca ekstrim, seperti hujan deras yang berlangsung lama, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan banjir. Keempat, bendungan dan tanggul air rusak. Bendungan dan tanggul berfungsi untuk mengendalikan air, sehingga apabila bendungan dan tanggul rusak, tentunya tak bisa lagi menahan debit air dan dapat menyebabkan banjir.
1: Pendengar, Anda kembali dalam Kentongan. Untuk informasi selanjutnya, mengantisipasi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino di Jawa Timur, BPBD Sampang kini tengah memetakan sejumlah wilayah yang rawan kekeringan. Khairul Umam melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai mengambil langkah cepat dalam mengantisipasi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi melanda Jawa Timur tahun ini. Langkah awal yang dilakukan yakni meminta seluruh kecamatan untuk segera melakukan pendataan wilayah rawan kekeringan sebagai dasar penyusunan strategi penanganan krisis air bersih di masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman menegaskan pentingnya data akurat untuk mempercepat respon penanganan.
3: Terus yang langkah itu 6 desa, itu ada di 2 kecamatan. Terus yang langkah terbatas itu ada 12 desa, itu ada di 3 kecamatan. Jadi perhitungan kita dengan angka yang terbaru dari PDAM, kan rencananya kita mau kerjasama dengan PDAM. Jadi dengan perhitungan kita itu separuh dari tahun kemarin. Jadi per desa itu kita hitung rata-rata sekitar 2 kali pengiriman.
2: BPBD memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus hingga September 2026 yang berpotensi meningkatkan resiko kekeringan di sejumlah daerah yang selama ini menjadi langganan kekurangan air. Selain pendataan, BPBD juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak serta memantau informasi cuaca dari BMKG guna memastikan kesiapan langkah mitigasi sehingga dampak kekeringan dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
4: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu Ning, dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah nih. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Ning. Mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern. Dengan jiwa
1: yang megah. Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
2: Siska, kamu lagi ngapain sih? Dari tadi serius amat. Lagi stalking mantan ya?
3: Enggak lah, ini loh, aku lagi baca berita di rri.co.id. Makanya kamu tuh harus update dong.
2: Hah? Kamu baca berita? Yang benar. Kamu kan biasanya cuma buka aplikasi buat cari filter muka, biar muka kamu jadi glowing.
3: Sembarangan aja. Iya sih, itu tapi dulu. Sekarang udah enggak dong. Karena di rri.co.id itu banyak banget info pentingnya.
2: Hah? Serius kamu, sis?
3: Iya, serius. Makanya coba deh buka rri.co.id. Kamu bisa dapat banyak bacaan. Mulai dari berita aktual sampai hiburan. Pokoknya info terpercaya deh.
2: Terus gimana caranya?
3: Gampang, tinggal ketik aja rri.co.id. Terus enter deh. Udah, mudah kan?

0: pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita simak bersama-sama sebuah cek fakta edisi hari Jumat 29 Mei 2026 yang telah disiapkan oleh rekan Atit Sasono.
1: Cek fakta. Cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, sedang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video yang beredar. Faktanya, klaim unggahan video Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dana dengan menekan tombol pada video adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Menyampaikan informasi dari Surabaya, beberapa waktu lalu sejumlah warga sempat menutup sebagian jalan raya Provinsi Ponorogo Pacitan di Desa Ngreco Kemuning, Kecamatan Tegolombo, Kabupaten Pacitan. Warga menuntut hak ganti rugi lahan yang dinilai belum terbayarkan. Sengketa ini membuat Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak turun gunung. Emil mengungkapkan perkembangan terkini. Emil menyebut warga telah mendapat akses dokumen letter C. Emil menyebut urusan ini ranahnya ada di Pemkab Pacitan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pemkab agar permasalahan ini segera terselesai. Emil membeberkan sejumlah warga meminta ke dirinya agar segera ada kompensasi ganti rugi. Namun Emil menyebut persoalan ini tidak bisa langsung diputuskan kompensasi ganti rugi. Mantan Bupati Trenggalek ini akan terus memantau permasalahan tersebut agar pemerintah bisa memberi keputusan terbaik untuk tidak merugikan warga. Sementara dalam acara kurban, Emil yang juga Ketua Partai Demokrat Jatim menegaskan pelaksanaan kurban di kantor DPD merupakan agenda rutin yang selalu dijalankan setiap tahun sebagai bentuk kepedulian sosial kader Demokrat kepada masyarakat. Menurut Emil, hewan kurban yang disalurkan melalui kantor DPD Jatim merupakan amanah dari para kader dan pengurus partai yang mempercayakan sebagian ibadah kurbannya untuk dikelola bersama.

0: berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.
2: Mendengar saat ini tepat pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Sembahlah Allah, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuatlah kebaikan kepada dua orang tuamu, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, serta teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya.
1: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
2: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
1: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
1: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
4: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrai Namah Om Atma Tatwatma Sedamam Swaha.
1: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
6: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
1: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
7: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
1: Anda dapat ikuti mulai pukul 19 lebih 3.

Pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah renungan agama Islam dengan topik Berpikirlah Maju dan Baik yang akan disampaikan oleh Haji Afnani. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka ia akan bersiap-siap. Saatnya kita berubah, akan tetapi bukan perubahan layaknya Peter Parker menjadi Spider-Man setelah mendapatkan gigitan laba-laba. Meski esensinya sama, yaitu perubahan diri menjadi lebih baik lagi, lebih hebat, lebih inovatif, dan seterusnya. Dunia pun terus berubah. Lingkungan, manusia, zaman, semua berubah. Bahkan ketika kita belum siap pun, itu akan terjadi. Jika kita tetap diam, banyak orang telah mencetak sejarah keberhasilan dalam panggung kehidupan. Maka kita hanya menjadi penonton saja. Saatnya kita berpikir ke depan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita agar senantiasa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Senantiasa menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Pendengar yang berbahagia, punya cita-cita itu wajib. Namun yang lebih penting adalah bagaimana cara mewujudkan cita-cita tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah engkau perbuat. Ada banyak yang bilang orang Indonesia itu malas berpikir panjang. Maunya sukses secara instan. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena sejak usia dini tidak terbiasa didampingi oleh keluarga. Sekolah, lembaga, serta sistem negara untuk mengenal diri, potensi, dan merencanakan hidup. Padahal keberhasilan tidak akan diraih begitu saja. Ia adalah buah dari pohon kerja keras yang berjuang untuk tumbuh. Segala sesuatu dapat berjalan secara alami layaknya proses mendaki tangga. Bekerja memang tak menjamin meraih kesuksesan, tapi tidak berusaha sudah pasti berbuah kegagalan. Bermimpi adalah modal awal menentukan masa depan. Kemudian pikirkan dan lakukan. Pikirkan dan lakukan. Bagaimana cara menggapai cita-cita tersebut? Hal terindah dan niat baik adalah saat kita mampu mewujudkannya. Tetapi tetap percaya diri dan berusaha serta mengiringinya dengan doa dan kesabaran. Maka keberhasilan akan datang menghampiri dengan menghilangkan kata putus asa. Dalam kamus kehidupan, maka akan terbangun mimpi-mimpi yang terangkai. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan segala punya cara untuk mengembalikan kemustahilan menjadi kemungkinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang mengembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niera Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. You gotta roll it, go through it, get whatever out the way of winning, run to it, go!

Setiap coretan kuas, setiap petikan nada, setiap gerak tubuh dalam panggung tari, terdapat makna bahasa jiwa. Itulah yang kita sebut seni. Di balik kanvas dan panggung, ada denyut industri yang tak terlihat. Bukan sekedar hiburan, tapi sumber ekonomi, identitas budaya, dan kekuatan bangsa. Dari seniman jalanan hingga ilustrator digital, dari pembuat mural hingga animator, karya mereka kini menembus batas ruang berkat teknologi, digitalisasi, dan komunitas yang tumbuh. Karya seni tak lagi terbatas di galeri. Sekarang, seni hidup di aset digital, di media sosial, di panggung global digital. Ayo dukung industri kreatif seni Indonesia, karena saat seniman kita bersinar, budaya kita ikut berbicara.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur secara khusus menyambut wisatawan dengan memberikan minuman dan kudapan khas daerah setempat saat mereka tiba di stasiun kereta api maupun bandara. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi, Suratno di Banyuwangi hari Jumat menyampaikan penyambutan wisatawan dengan memberikan minuman dan kudapan ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah yang memilih Banyuwangi menjadi tujuan wisata pada libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Keindahan alam Banyuwangi menjadi salah satu alasan wisatawan untuk menghabiskan liburan di Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa yang berjuluk Sunrise of Java itu. Menurut dia, di stasiun Banyuwangi Kota, para wisatawan yang datang langsung disambut dengan penari gandrung dan jebeng tiluk di pintu keluar dengan senyuman dan ramah. Di momen spesial ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi, Suratno, secara khusus menyambut dan memasangkan udeng atau penutup kepala khas Banyuwangi kepada salah satu wisatawan yang datang dan memberikan souvenir, minuman hangat, dan makanan ringan khas Banyuwangi, yakni bekiak. Di Bandara Banyuwangi, wisatawan juga disambut dengan hangat sembari disuguhkan kudapan lokal. Sambutan ini dilakukan sebagai apresiasi kepada wisatawan yang telah memilih Banyuwangi sebagai tempat berlibur. Sementara manajer hukum dan humas KAI Daup 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengemukakan kereta api telah menjadi pilihan masyarakat karena menawarkan perjalanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan penambahan koridor baru Transjatim untuk wilayah Malang Raya masih dalam tahap pengkajian karena perlu mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa di Kota Malang, Jawa Timur hari ini, Jumat, mengatakan selain Malang Raya, akses Transjatim dimungkinkan dibuka di wilayah Pasuruan sebagaimana aspirasi yang disampaikan oleh buruh saat pelaksanaan Hari Buruh Internasional beberapa waktu lalu. Ada permintaan dari buruh soal bus Transjatim yang untuk koridor Pasuruan, tetapi Kofifa menyampaikan ada juga yang memiliki kebutuhan di Malang Raya. Mereka masih perlu menghitung anggarannya. Ia menyampaikan secara keseluruhan Malang Raya memiliki kebutuhan akses transportasi publik yang masif lantaran tingginya mobilitas masyarakat di wilayah setempat karena aktivitas wisata, pendidikan, hingga bisnis. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Jawa Timur, sepanjang periode Mei 2026, bus Transjatim Koridor Malang Raya total telah melayani 79.504 penumpang. Dengan demikian, Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Bahasa di setiap negara mungkin berbeda-beda, tapi kalau sudah soal sepak bola, rasanya semua orang bisa ikut paham dan ikut merasakan. Itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling universal di dunia. Lewat ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, jutaan bahkan miliaran orang dari berbagai negara bisa bersorak di waktu yang sama. Ada yang nonton di stadion, di rumah, di warung kopi, sampai nobar bareng teman-teman. Menariknya lagi, sepak bola bisa menyatukan banyak perbedaan. Usia berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda. Tapi tetap bisa sama-sama tegang saat penalti atau sama-sama teriak ketika gol tercipta. Dan mungkin itu yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena selama turnamen berlangsung, dunia seperti punya satu topik yang sama untuk dibicarakan. Orang yang biasanya tidak terlalu mengikuti sepak bola pun sering ikut larut dalam suasana Piala Dunia. Mulai hafal nama pemain, mendukung negara tertentu, sampai rela begadang demi menonton pertandingan favoritnya. Sepak bola juga termasuk olahraga yang paling mudah dimainkan. Tidak harus punya lapangan mewah atau perlengkapan mahal. Kadang cukup bola sederhana dan ruang kecil, pertandingan sudah bisa dimulai. Mungkin karena itulah sepak bola terasa dekat dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia selalu mengingatkan bahwa sepak bola bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan yang bisa dirasakan hampir seluruh dunia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Erun, tahu nggak sih? Itu Ika bulan depan mau nikah loh.
2: Nikah? Serius? Kan umurnya masih 15 tahun.
1: Iya, undangannya udah kesebar kok. Emang kenapa kalau 15 tahun?
2: Itu sih masuk pernikahan dini. Pernikahan dini tuh gak baik buat kelangsungan rumah tangga karena emosi masih labil dan juga kesehatan reproduksi perempuan. Pernikahan dini memiliki dampak kesehatan dan psikologis bagi individu yang melakukannya. Di Amerika Serikat, pernikahan dini dapat berdampak pada peningkatan risiko kesehatan yang serius, seperti kanker, penyakit jantung, diabetes, dan stroke.
1: Terus, sebaiknya usia berapa kita menikah?
2: BKKBN merilis versi usia ideal menikah untuk pria adalah 25 tahun dan wanita 21 tahun. Kalau udah tahu dampaknya, gimana? Masih mau nikah muda?

0: pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah mini dokumenter audio dengan topik Angkot Nasibmu Kini yang akan disampaikan oleh rekan Hani Hasanah. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Jargal, bilang.

0: Nama saya Nurun Subhan. Tempat tinggal di Pilang, Wonoayu, Sidoarjo. Usia 51 tahun. Saya sebagai sopir angkot ini ya kurang lebih 15 tahunan. Rute Tulangan, Pilang, Larangan, dan kembali putar-putar. Ya sekitar dari pagi sampai dari jam 6, jam 7 sampai jam 5 sore. Ini pertama kali saya jadi sopir angkot, ya melihat penumpang yang banyak sehingga saya tertarik ikut coba-coba nyupir, ya ikut orang. Setoran dulu itu sampai 100 ribu. Pertama saya ikut ya sekitar tahun 2000, ya 2000-an lah. Itu penghasilan bisa mencapai 150-200 itu per hari. Ya kalau dibanding terus perjalanan waktu, ada Grab, kena Corona, ada ojek online, ya akhirnya setoran itu hampir 40 ribu sekarang, 40 ribu, 30 ribu. Itu kalau dapat dikasihkan oleh kepada juragan. Kalau tidak dapat ya utang. Nah sekarang itu penghasilan tidak jelas. Ya gimana kondisinya, zaman semakin maju. Ternyata angkot semakin punah, yang dulunya jumlahnya 60. Nah, sekarang tinggal 20-an, 20 yang aktif tinggal 20. Itu sopir-sopir sudah hampir ya bingung gimana, penghasilan enggak jelas, kadang dapat 50, kadang 60, dipotong setoran 30, 40. Udah pulang tinggal setor kepada istri 30.000, 20.000. Kita enggak tahu nasibnya gimana ini, karena sekarang sudah diambil alih oleh pemerintah keputusan-keputusannya, ojek online, sepeda motor, Grab, mobil car itu. Ya wis, kita pos-posnya sudah diambil oleh mereka semuanya, tinggal orang-orang yang manula ini yang naik. Jadi yang tidak bisa online, uangnya ngepres, ya tinggal sisa-sisa penumpang mereka yang tidak bisa apa-apa. Ya kita sabar, kadang-kadang bayarnya kurang, kadang yo mereka kasihan dilebihi, kadang-kadang gitu.
1: Terus terang saja Mas, kita sebagai rakyat kecil itu masih membutuhkan angkot. Karena angkot itu adalah salah satu trayek yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil. Karena kita tidak semua orang itu kaya, Pak Mas. Itu alasan yang pertama. Kedua, kita bisa turun sekehendak kita tanpa ada harus ke halte atau bagaimana. Dan ini kalau andai kata kalau angkot ini ditarik atau dihentikan, yang rugi itu bukan pemerintah tapi kita, Pak Mas, sebagai masyarakat kecil. Itu alasan yang pertama yang itu. Yang kedua ya terus terang aja Mas, kita itu kan orang yang biasa kesana kesini ya Mas ya. Dengan adanya angkot ini kita bisa mencapai tujuan kita pada tempatnya. Itu yang utama. Itu saya kira. Yang penting kita bisa menghemat biaya. Dan tidak capek Mas, karena tinggal duduk. Tergantung Pak Supir. Dan terutama terus terang aja Mas, ini karena pengemudinya itu juga ada yang baik, ada yang tidak baik. Maksudnya tidak baik itu, jadi gini Mas, umpamanya rute saya ya, saya itu mau ke sana, tapi beliaunya itu, si pengendaranya, si sopirnya itu, tidak mau Pak Mas, sudah di sini aja Bu, saya mau ke sana. Itu kan suatu kendala bagi saya, karena saya terpaksa jalan kaki, padahal angkotnya sama mas. Tapi enggak mas, kadang-kadang ada yang juga baik, enggak usah bu, enggak usah bayar, tapi saya enggak enak mas, soalnya dia kan juga mengeluarkan bensin. Jadi kita ya sudah pokoknya sampai saya ngalah. Kalau saya pribadi loh enggak tahu mas.
0: Ya kita ini ya wis nunggu nasib bagaimana nanti kebijakan-kebijakan pemerintah, apakah bisa mensejahterakan sopir-sopir yang hampir punah ini. Ya terus terang aja banyak sopir-sopir yang setruk mikir enggak dapat duit, enggak dapat duit. Gimana? Wong di lapangan ini kadang-kadang itu oh, sudah panas, setoran tidak dapat.

0: ummah wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadila wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana, karena pukul 19 nanti kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan bersama-sama Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa mendapatkan informasi terupdate dari Indonesia maupun mancanegara, dan juga beberapa informasi olahraga, dan ada juga informasi seputar cuaca untuk esok hari. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya otot kawat tulang besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Wah, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Oke, Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggalah menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jadi diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: 4 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Terus bagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha.
6: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan.
8: Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henok Wita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara. Dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal, dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko Sapana Krapyo bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memprakarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchaphom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli shidqi wal wafa. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وموالاه اما بعد ايها الحاضرون para alim para ulama para pendengar radio Republik Indonesia marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, dan nikmat itu Allah berikan kepada kita tiada henti, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi senantiasa selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salatuhu wa salamuhu semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai manusia yang terbaik dan sebagai utusan Allah yang terbaik, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, semoga kita diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar Radio Republik Indonesia. Orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat seberapa kaya orang itu, tidak dilihat seberapa tinggi pangkat dan jabatannya, dan bahkan tidak pula dilihat seberapa besar wibawanya orang tersebut. Tetapi orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Pendengar Radio Republik Indonesia, beramal soleh menunjukkan salah satu bukti untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan untuk mendapatkan sebuah pengampunan Allah lewat sebuah aktivitas yang kita laksanakan dalam kehidupan keseharian ini, tentu harus banyak dilakukan perbuatan-perbuatan amal soleh. Allah memberikan gambaran kepada kita dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran ayat yang ke-133 dan 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Wa'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal ghadimina al ghaida wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita untuk bersegeralah, untuk bergegas menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyampaikan agar kita selalu bergegas, agar kita selalu bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala? Allah Maha tahu bahwa umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu usianya tidak seperti umat para nabi dan rasul yang lain. Barangkali umat para nabi dan rasul yang lain usianya lebih dari ratusan tahun. Nah, sementara umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya tidak lebih dari 100 tahun. Bahkan kalau mengikuti sunnah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usia baginda Rasul itu hanya 63 tahun. Artinya apa, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala?

gagas untuk mendapatkan ampunan ini dengan usia yang pendek. Maka kita harus memperbanyak amal-amal soleh kita. Memperbanyak perbuatan-perbuatan baik lewat zikir kita. Lewat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang senantiasa meminta ampunan kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita, "Mallazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaquhu min haitsu la yahtasib." Orang yang dari lisannya senantiasa terucap kalimat-kalimat dikir, selalu memohon ampunan kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Dan sempitnya akan Allah luaskan, dan bahkan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa habit untuk beristighfar, Allah berikan rizki yang tidak disangka-sangka datangnya dari mana. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita telah mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah Allah menghadiahkan pada hamba-hambanya yang bertakwa, yaitu surga seluas langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa selalu beramal soleh, akan disiapkan dan disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah hadiah surga seluas langit dan bumi. Kemudian masih diteruskan dari ayat ini, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang menafkahkan hartanya baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Orang yang mau menafkahkan hartanya tidak perlu harus menunggu kaya. Orang mau berbuat baik kepada orang lain, tidak harus mereka mendapatkan sebuah pengakuan dari masyarakat. Kalau kita ingin berinfak, bersedekah kepada orang lain, tidak perlu harus menunggu mendapatkan jabatan. Atau berbagi dengan orang lain, tidak perlu kita harus menunggu dari orang lain juga. Oleh karena itu, memanfaatkan waktu, memanfaatkan harta kita, walaupun sedikit, bisa kita manfaatkan, bisa kita jadikan sebagai infak dan sodako kita. Kalau kita dalam kondisi kaya, hadirin, untuk menafkahkan hartanya, itu mudah dan gampang. Tetapi ketika dalam kondisi kita sulit, bahkan dimakan pun juga masih mencari, dan mereka diberikan kemampuan oleh Allah untuk menafkahkan sebagian hartanya itu, maka disitulah nilai yang paling baik, nilai yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, wal kadziminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya, orang yang mampu menahan emosional dirinya. Kadang-kadang kita seringkali tidak akan pernah punya kemampuan ketika kita dalam kondisi terjepit, dalam kondisi kita tidak mendapatkan sesuatu dari orang lain atau mendapatkan penganiayaan dari orang lain. Kita sering memunculkan amarah-amarah, lebih-lebih kalau kita didolimi oleh orang lain itu. Maka kata Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat itu bukan orang yang selalu mampu mengalahkan lawan-lawannya, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dalam kondisi marah. Mengendalikan emosi berarti membutuhkan sebuah kesabaran dalam diri kita. Sabar dalam rangka kita melaksanakan aktivitas hablu minallah. Sabar dalam rangka kita melaksanakan aktivitas hablu minannas. Ibadah kepada Allah dibutuhkan sebuah kesabaran.
Komunikasi dan hubungan dengan sesama manusia pun juga dibutuhkan sebuah kesabaran. Dan yang ketiga, ini sesuatu yang mungkin tidak semua orang bisa. Wal'afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita bersalah, kemudian meminta maaf, dan itu wajar. Tapi ketika orang itu bersalah, lalu kita mampu menahan emosi kita dan memaafkan kesalahan orang lain itu, itulah yang luar biasa. Hadirin, pendengar Radio Republik Indonesia, memang kata-kata yang semacam ini gampang kita ucapkan, tapi sulit untuk dipraktikkan dalam kehidupan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala amat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah akan memperhitungkan hambanya ketika mereka banyak melaksanakan perbuatan-perbuatan amal soleh. Semoga kita ditakdirkan sebagai hamba Allah, umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di setiap aktivitas kita selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap amal soleh kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pendengar Radio Republik Indonesia, ada sebuah pesan moral, karena saya melihat banyak di antara para penggemar atau penghobi rokok. Kami mohon untuk tidak merokok ketika saat berkendara, baik berkendara motor maupun berkendara mobil. Berbuat baiklah. Jangan sampai mengganggu atau merugikan orang lain dengan kita merokok dengan berkendara ini. Mereka tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah sadar serta paham bahwa dengan merokok di kendaraan, baik motor maupun mobil, itu abu rokoknya atau percikan apinya yang dibuang sembarangan akan mengganggu orang-orang yang berada di belakangnya. Ini pesan moral bagi para penggemar rokok, dan itu masih banyak saya lihat di kota Surabaya ini, lebih-lebih dalam kondisi padat. Pemirsa Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena rangkaian Surabaya malam ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Joe Adi Yuwanda yang akan menemani Anda hingga nanti merapat pukul 24 dini hari nanti. Akhir kata saya Dio Pratama pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.

0: dulu sayang. Aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Saya Juwadi Yuwana kembali menyapa Anda di kebersamaan kita, edisi hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026. Dan malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak satu karya terbaik dari Angkasawan-Angkasawati RRI melalui drama radio dengan judul Ikatan Saudara, persembahan dari RRI Padang. Dan selepas itu nanti Anda bisa bergabung bersama kami pendengar melalui line telepon 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331499. Tetap bersama kami di Surabaya malam ini bersama saya Juwadi Yuwanda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun, terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu gak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang nelfon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo.

0: Bim, ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah nggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir!
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Nggak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Anggun dengan Hanyalah Cinta, pendengar, sudah kita nikmati bersama ya malam hari ini. Dan selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung. Saya Juwadi Juwanda, masih kembali menemani Anda. Dan malam hari ini saya akan ajak Anda untuk bersama-sama menikmati suasana malam dengan penuh kebahagiaan sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa untuk Anda yang mau bergabung, kita sediakan line telepon on air di 0315345474 dan juga WhatsApp di 0813314992. Ini masih suasananya masih bau-bau sate, masih bau-bau rendang ya kan, masih bau-bau sop ataupun juga masih banyak lagi ya. Gimana nih suasana Idul Adha kemarin? Semoga penuh kebahagiaan, penuh keceriaan gitu ya. Dan kalau ngomongin soal Idul Adha, mungkin Anda mendapatkan jatah daging kurban ya. Kemudian dinikmati bersama dengan keluarga ya. Masakan paling enak, paling jos gandos, kotos-kotos itu apa sih gitu ya. Boleh bergabung ya, 0315345474 dan juga 0813314992. Halo, selamat malam. Ngobras.
1: Selamat malam juga, yeah. Ngobras. Ngobrol sambil dengan Mas Juwadi Juwanda. Assalamualaikum Mas Juwadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat
0: Bu Siti.
1: Selamat menikmati sate.
0: Sate ya.
1: Masih banyak satenya.
0: Oh ya, waduh.
1: Enggak dong.
0: Kemarin dimasak sate aja, nggak mau dimasak yang lain-lain. Masak gulai, ya, masak
1: sate.
0: Oh.
1: Rengsengan.
0: Oh ya, wah, wena ire, re, ya, ya, ya.
1: Saya nggak suka sate, paling makan 1-2.
0: Oh gitu. Kalau ya. Kalau bagian-bagian mana yang paling disuka? Bagian jeroannya, dagingnya, atau kulitnya?
1: Dagingnya aja.
0: Dagingnya aja.
1: Saya nggak suka hati-hatinya sapi itu bau suket rasanya.
0: Lah kok bau suket, kalau emang makannya suket, ya kan? Kalau hatinya makan hati, mungkin bau hati ya.
1: Iya.
0: Terus, ya, ibu itu kalau masak, biasanya masak sendiri atau minta tolong sama tetangga buat-buatin bumbu atau apa gitu?
1: Masak dewe-dewe, tetangga juga masak.
0: Oh gitu.
1: Saya nggak seneng kalau masak di kulit no tangannya orang.
0: Oh lah kenapa?
1: Kalau ngoncek-ngoncek boleh, tapi kulit jangan.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Resepnya biar tidak bocor ya itu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Di tangan saya dirasa. Karena saya yang ngulek.
0: Apa-apa. Tapi biasanya ada orang yang bilang lebih enak masak daripada makan. Jadi setelah selesai masak terus akhirnya malas makan gitu. Ibu kayak gitu enggak?
1: Iya. Kalau masak sendiri, makan sendiri gitu kayak enggak nafsu.
0: Oke, okay, iya iya iya.
1: Masakannya orang gitu enak rasanya.
0: Jadi sampai sekarang masih banyak ini satenya ya.
1: Masih.
0: Oh. Itu kemarin dipotongnya hari apa? Hari Rabu atau hari Kamis?
1: Hari Kamis, ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis.
0: Ada dua hari ya kemarin tuh ya, ada yang hari Rabu, ada hari Kamis ya. Ada yang habis.
1: Kambing tak kasihin orang, saya nggak suka kok kambing.
0: Oh iya ya, kenapa banyak orang nggak suka sama daging kambing? Padahal enak loh.
1: Baunya kayak lembus.
0: Oh gitu ya. Tapi saya pernah coba itu tergantung yang masak sih memang ya. Kalau ya. Bumbunya apa gimana gitu nggak kerasa loh kayak daging sapi gitu rasanya.
1: Digulai enak.
0: Iya digulai tuh enak rasanya. Apalagi agak yang agak sedikit pedes-pedes itu, rasanya.
1: Digulai.
0: Gitu ya. Oh.
1: Tulangnya rosok-rosok itu masih banyak daging-dagingnya.
0: Iya iya betul. Wah.
1: Apa giga?
0: Giga? Oh,
1: bukan. Koyok masakan apa itu? Ini. Dipanggang itu.
0: Dipanggang itu barbecue. Bukan,
1: saya enggak ingat kok ya.
0: Di Uncal no apa Bu? Apa di PP?
1: Semua apalagi jangan asap.
0: Jadi kalau sate biasanya kalau sate itu kan biasanya ada ini ada makanan pendampingnya itu apa? Sate, terus tetap apa? Sambel.
1: Masak sayur.
0: Ya. Oh, tetap ada sayurnya. Jadi ada sate, ada sayurnya juga. Oh.
1: Terus. Hmm. Kali bote warna-warni.
0: Di oseng-oseng gitu ya, dibuat oseng-oseng.
1: Harus makan sayur. Kalau makan sayur,
0: boleh
1: makan
0: sayur. Oh gitu, biar tubuhnya tetap sehat, tetap terjaga, gak harus makan sayur gitu ya. Jangan makan daging tok ya.
1: Katanya anakku, sekali-kali sayurnya kreyok kok, oh, satu hari.
0: Oh, biasa anak-anak kayaknya kurang suka dengan sayur ya.
1: Masak kok, kamu makan.
0: Oh, tinggal makan aja kok repot ya.
1: Iya, tinggal makan aja kok repot. Gak usah repot-repot. Kalau gak mau makan sayur, pergi sana. Iya, iya, iya.
0: Langsung di ultimatum sama Bu Siti ya. Okay. Oke deh, kalau gitu. Terima kasih banyak ya Bu Siti ya. Sudah bergabung.
1: Sama-sama.
0: Ya.
1: Lanjut.
0: Terima
1: kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam.
1: Apa? Nanti apa?
0: Nanti sebentar saya cek dulu. Nanti itu manca. Indomanca, oh. Indomanca. Jadi dua
1: ya,
0: dua.
1: Campur-campur. Campur-campur. Oke. Nah, campur-campur.
0: Cuman dua loh, pokoknya. Tahunnya agak baru, tahun 90 sampai 2000-an. Jadi enggak lama-lama.
1: Liudra aja saya nanti.
0: Oke. Okay? Nah, bukan 2024, 2000-an. Liudra belum lahir.
1: Ya.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti ya. Oke, ada lagi nih yang mau bergabung nih. Halo, selamat malam. Ngobras.
2: Halo juga, ngobras santai bersama Bang Jo Juanda. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jo Juanda.
0: Waalaikumsalam. Kabar baik alhamdulillah. Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Bang Jo.
0: Amin. Gimana nih? Masih ada masakan apa di rumah?
2: Oh iya, kalau sebenarnya menurut saya biasa daging kurban itu enaknya tuh kita diamkan dulu.
0: Diamkan
2: dulu baru digunakan.
0: Oh.
2: Tapi ada yang mengatakan bahwa ini perbedaan ya. Ada yang mengatakan lebih bagus ya begitu itu langsung dimasak gitu kan.
0: Oh.
2: Dan jadi saya ini coba nih kan. Biasanya nanti aja deh satu minggu, dua minggu itu baru saya makan yang sayur-sayur gitu kan. Yeah. Nah kemarin itu saya itu salah ketika membuat daging itu biar empuk.
0: Gimana?
2: Itu kan kasihnya air panas, daging kita iris-iris gitu, dikasih banyu panas sama garam. Biar dia empuk.
0: Biar empuk.
2: Habis itu kan ditiris tuh. Saya lupa saya kasih cuka. Saya kasih cuka dikit gitu kan. Saya mau coba.
0: Tujuannya apa?
2: Apakah dengan cuka ini juga akan berhasil? Karena ketika sedangkan sebenarnya cuka itu adalah fungsi ketika kita bekukan ikan atau daging di freezer.
0: Kita bekukan itu
2: fungsinya adalah ketika kita masuk ke baso pada air, kita kasih cuka, maka dia cepat lunak. Dia cepat menjair. Saya tuh lupa gitu kan.
0: Jadi ini ceritanya daging segar itu ya. Jadi ceritanya masih daging segar itu ya, daging segar.
2: Bukan. Benar, itu kan sebenarnya sih masih daging segar, tapi kan saya sudah masuk di freezer, jadi juga udah agak-agak dingin gitu.
0: Betul.
2: Airnya mau nggak mau, karena selama ini saya kepengen buat serondeng kupang.
0: Ya.
2: Saya membuatlah serondeng nih.
0: Akhirnya
2: Pak, tolong beli kelapa yang setengah tua. Artinya gak tua gak muda. Udah, saya sambil memasak ini, saya membayangkan resep rempah-rempah dari almarhumah mami saya. Oke deh, saya masak.
0: Sudah.
2: Tapi begitu memasak, kok gak sama? Saya tuh gak yakin dengan masakan saya gitu. Kok gak sama kayak masakannya mami gitu kan? Ternyata Pak Yeri masak. Bu, enak jempol. Masa sih, Pak? Kayaknya kok rasanya kalau gak karuan gitu kan. Tapi setelah saya duduk tenang, capek saya hilang. Ketika saya menikmati, enak juga ya.
0: Oh, enak juga. Jadi salah resep jadi tambah enak gitu ya ceritanya ya. Mantap dong.
2: Mungkin karena saya kurang istirahat, capek, dan mengerjakan itu. saya juga apa ya, pikiran itulah diterbagi juga dengan Bu RW saya juga gitu kan. Jadi terbagi-bagi. Jadi berkabung banget. Perumahan ini berkabung dengan Bu RW, kepergiannya Bu RW yang begitu cepat. Kita nih jadi ada rasa saya tuh enggak enjoy ketika saya melakukan semua itu. Makanya ada sesuatu yang menghilang karena saya kan ketika saya gini enggak nyangka ya, Bu. Ketika selesai kurban, ternyata ibu baru sekali masuk, tapi ibu udah pergi, gitu kan?
0: Ya, jadi masih belum gitu. Terima, ya masih shock gitulah ya.
2: Benar-benar banget. Jadi resep ini kita ini kan dapat tuh kan berkelebihan, Bang Jo. Berkelebihan. Jadi masih ada nih yang masih ada di freezer tuh, kira satu itu kan jatah kan 2,5 kilo ya? Kambing-kambing itu saya ada beberapa itu kan kita juga dapat kupon, jadi saya pilih jukir, dua jukir yang saya pilih sama sama anak kurir. Ada penjual satu lagi yang minta kupon, dia penjual foto itu. Jadi
0: memang dibagi-bagi ini, ya, dibagi-bagi untuk
2: benar, semua itu dibagi, semua itu dibagi, penjual sayur, penjual bakso, penjual cilok yang memasuk rumah ini, itu semua dikasih kupon.
0: Dapat semuanya ya. Jadi memang ini untuk
2: dapat semua.
0: Jadi memang berkahnya buat semua orang lah ya. Jadi nggak cuma
2: dinikmatin
0: sendiri.
2: Banget.
0: Luar biasa
2: benar
0: sekali.
2: Ya. Saya sangat-sangat bersyukur.
0: Siap.
2: Itu merasakan. Jadi setiap tahun tuh ada peningkatan panitia ini untuk memperbaiki. Kan minta masyarakat, minta ke warga apa kekurangan, tolong diinformasikan. Jadi kita memberi masukan-masukan, disitulah mereka perbaiki. Dan saya apresiasi. Kalau kemarin-kemarin pada waktu pemotongan itu kan, penyembelian itu kan, setiap hewan itu tidak ditutup. Kesian kan kalau mereka stres tuh. Nah sekarang antara sapi ketika satu ekor diambil, disembeli, itu udah ditutup semua. Jadi mereka tidak melihat teman-temannya itu
0: nggak bisa ngintip itu. Ya, jadi nggak bisa ngintip.
2: Mereka nggak bisa ngintip. Begitulah Bang Jo. Saya sementara ini saya masih membuat serondeng dan nanti akan saya juga akan masak beberapa menu, nanti saya bekukan ke freezer, terus saya kirim lewat ekspedisi Pexel untuk kirim ke anak-anak.
0: Oh siap, ya.
2: Terima kasih. Ya begitu, saya rindu dan saya tidak ketemu kemarin juga libur. Pak Heri bilang hari ini feeling Bapak adalah Bang Jo siaran. Begitu suaranya Bang Jo muncul, itu benar Bang Jo siaran itu.
0: Baik, terima kasih banyak ya Bu Wira.
2: Iya, sama-sama Bang Jo.
0: Terima kasih Pak Heri, sehat selalu Bapak.
2: Iya, assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Wira, Perumah Orsi Sidoarjo ya. Luar biasa ini. Kesibukannya itu bertambah-tambah ya, tetapi walaupun dengan kesibukan yang luar biasa, masih tetap bisa berbagi untuk sesama. Itu yang paling jempol ya. Halo, selamat malam Ngobras.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sekarang.
3: Bersama Mas Adi Juanda.
0: Siap, Wong Darjo ya. Mantap peke.
3: Ya Allah. Nenek kira kokan mangan kambing.
0: Oi, Ibu kalau kambing suka bagian mananya Bu yang paling Ibu suka?
3: Itunya Mas, pahanya Mas.
0: Pahanya. Di masa apa biasanya Bu kalau
3: tadi
0: kalau
3: Ibu tak kecapin aja biar enggak makan santan banyak-banyak.
0: Oh, gitu. Iya betul. Katanya ya, itu
3: memang, gimana dapat Bu? Banyak Mas. Memang di Kemeng tadi kemarin kambingnya ada 45 ekor.
0: Woi, banyak betul.
3: Terus, lembunya ada 7 ekor. Jadi semuanya rata kebagian semuanya.
0: Alhamdulillah.
3: Panitia itu sampai setengah sak. Itu tahu ditambahin kaki-kakinya, ditambahin kepalanya, buntut-buntutnya. Tentu ya enggak tahu, pokoknya di
0: sampai tua-tua.
3: Ya kan capek loh Mas, habis sholat langsung motong sampai asar baru kelar mas.
0: Semua itu dipotong di hari yang sama atau iya, dua hari?
3: Menisan.
0: Oh. Maksudnya
3: biar nggak bau menisan sampai asar baru dibagi baru muter satu kampung itu. Ya alhamdulillah.
0: Cepet
3: yang
0: lah, ya.
3: Lembunya masih di freezer belum diapa-apain. Kalau kambingnya anak ibu nggak suka jadi dikasih ibu jadi ibu dapat dua bagian lah kambingnya baru dimasak separuhnya tadi masih banyak tapi berhenti dulu mas nggak berani besok mau nyayur stop aja.
0: Oh bu tadi itu bu Siti bilang apa sih kalau kambing itu kan biasanya kalau dimasak itu masih ada aroma-aromanya. Nah itu gimana caranya supaya aromanya nggak keluar?
3: Daun pepaya mas. Daun pepaya diremes-remes.
0: Okay.
3: Terus dibungkus sama dagingnya itu selama setengah jam. Nanti kalau udah begitu dicuci bersih, terus dicuci sama air di rebus air panas itu mas 10 menit apa berapa dimatikan dibuang lagi airnya.
0: Oh.
3: Baru diproses dimasak.
0: Oh, jadi memang benar-benar menghilangkan bau aroma baunya kambingnya gak tadi ya.
3: Bisa juga pakai nanas
0: yang
3: baru
0: itu
3: jadi baunya hilang.
0: Baunya hilang, amirnya hilang, anjirnya hilang.
3: Anak saya sih enggak percaya. Apa iki, Mak? Iki daging sapi kan dia enggak doyan kambing. Dimakan aku.
0: Kenapa
3: kalau bilang kambing dia enggak makan nanti gak kan ibu toh yang makan kan kebanyakan.
0: Iya, emang.
3: Ini sapi tak bilang gitu. Makan dia tapi dalam hati lu ketawa.
0: Iya.
3: Enggak bilang bau enggak apa dia mas. Jadi makan
0: karena
3: dia.
0: Karena berarti memang benar ya. Berarti memang aromanya memang enggak, sudah hilang
3: enggak
0: ya.
3: Enggak bau sama sekali ya tadi kayak tadi. Saya telepon sama adik yang di Sumatera bagaimana kalau biar gak bau ya kayak gitu itu caranya. Rebus 10 menit dibuang airnya
0: atau diremes sama nanas ya. Tapi kan gak bisa lama-lama ya Bu ya kalau sama nanas mungkin setengah jam ya,
3: tetap empuk juga
0: pakai
3: nanas tetap
0: jadi
3: harus tanya-tanya kalau gak bisa masak biar benar gitu mas.
0: Baik.
3: Jadi, sapinya biar itu awet dibikin pentol aja.
0: Oh gitu. Kalau lebih
3: kapan-kapan maunya sop apa useng-useng
0: bisa. Kalau kepingin lebih awet lagi, saya punya caranya Bu. Gampang kalau saya lebih awet lagi. Di fotokopi Bu.
3: Ya
0: terus di laminating lah, wes awet wes di fotokopi.
3: Lah kapan makan
0: emang kepengen bikin pak. Lah kan sebenteng ngawet Bu, bar di fotokopi itu di laminating. Oh enak. Sampai perang puluh tahun awet nanti. Makasih ya Bu ya.
3: Iya sama-sama nanti mudah-mudahan Ibu bisa masuk ya mas.
0: Baik ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita break dulu sebentar ya. Oh, masih ada waktu nanti kita kembali lagi untuk Anda yang mau bergabung. Silakan kita nikmati lagu-lagu yang sudah dipersiapkan oleh music director kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi. Menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Melly Guslo dan Martino Liu dengan Ratusan Purnama ya. Baik, Anda masih bersama saya Juadi Wanda di Surabaya malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, dan untuk Anda yang mau bergabung kembali, saya tunggu atensi-atensinya ya. Dua line, satu line telepon dan satu WhatsApp. Saya tunggu untuk Anda yang mau bergabung kembali. Ini ada yang mau bergabung melalui telepon WhatsApp ini. Halo, selamat malam Ngobras.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dari
0: Oh, Mbak Dian.
1: Iya.
0: Oh, Mbak Dian. Apa kabar, Mbak Di?
1: Alhamdulillah.
0: Kok tumben teleponnya ke sini?
1: Iya, yang
0: terjumpa
1: susah banget.
0: Susah banget ya. Ya, memang harus penuh dengan kesabaran ya.
1: Kesabaran juga perjuangan.
0: Perjuangan juga ya. Baik, ini gimana nih? Daging apa yang masih disimpan di rumah ini, Mbak Dian?
1: Iya, kemarin dapat daging sapi, daging kambing.
0: Mantap.
1: Kaki kambing.
0: Ya, kenapa?
1: Kaki kambing.
0: Kaki kambing juga dapat. Lengkap ya berarti ya. Terus apa dimasak apa ini?
1: Kemarin dimasak gulai sama masak.
0: Oh gitu. Bisa ya masaknya ya? Bisa ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Yang masak sama kakak kemarin
0: itu. Oh, sama kakak. Ada chef-nya khusus ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau Mbak Dian sendiri suka yang mana? Daging apa yang disuka? Kambing atau sapi?
1: Kayaknya sapi itu ya.
0: Kenapa?
1: Soalnya kan kalau sapi kan bisa dibuat aja apa aja.
0: Oh, iya, betul. Kalau daging sapi yang suka yang bagian mana? Yang bagian jeroannya, kayak paru, hati, atau
1: itu apa namanya, paha itu.
0: Pahanya suka ya? Iya,
1: kan bisa pakai bakso ya.
0: Iya. Oh gitu. Jadi
1: ini kecil kalau apa kalau mau ngempukin daging itu kalau ibu saya dulu dikasih daun pepaya atau nanas.
0: Oh betul. Tadi nanas di parut.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Daun pepaya juga bisa buat ngempukin daging.
0: Gitu ya, bisa ya.
1: Nah, jadi masaknya biar enggak lama-lama.
0: Betul.
1: Jadi sebelum diolah dibungkus dulu pakai daun pepaya atau dilumuri sama nanas.
0: Oh ya, didiamkan selama berapa lama itu? Didiamkan selama berapa lama?
1: 30 menit atau 1 jam.
0: Gitu ya. Sampai dia lelah gitulah ya.
1: Iya.
0: Terus kalau Mbak Dian bisa masak, bisa.
1: Ya, ikut bantu aja.
0: Ikut bantu. Iya.
1: Karena kan kakak yang tahu bumbu-bumbunya.
0: Yang tahu bumbu-bumbunya kakak. Jadi ikut membantu.
1: Ya, kalau dulu kalau ibu ya sering bantu juga, masih ada ibu dulu.
0: Oh, jadi tahu lah ya takarannya ya. Tahu ini berapa sendok, berapa butir, berapa siung gitu ya. Wah, mantap. Jadi masih ada nih.
1: Saya dulu kan ibunya dulu kan ini jualan warung nasi.
0: Oh. Iya.
1: Makanya saya yang bantu kan tahu.
0: Betul. Jadi tahu ya masakannya apa aja, iya. Bumbunya apa aja.
1: Iya. Kalau bikin gulai, sapi, kerengsengan itu bumbunya apa aja.
0: Iya, itu paling penting. Wah. Jadi bisa ditiru dong ya resepnya ya, bisa untuk bisa buat untuk usaha lagi gitu. Iya. Siapa tahu ada pengen buka usaha lagi gitu kan.
1: Kemarin ke mana-mana. Gimana nyate? Ya, bosan.
0: Oh, iya.
1: Udah pengen makan sate.
0: Iya. Gak suka sate ya, mendingan dibumbu aja yang ada sedikit ini.
1: Gak tahu ini besok mau masak apa lagi.
0: Masih banyak ya emang ya? Masih banyak ya di rumah ya?
1: Masih ada di freezer ya.
0: Oh.
1: Kemarin daging sapi. Daging sapinya aja dapat 1 kilo.
0: Wih.
1: Ambilnya 0,5 kilo.
0: Iya. Nah, kalau yang daging yang habis dari freezer itu gimana? Kan itu keras tuh. Diapain dulu biar pertama gak keras terus gak bau. Ah, itu dia.
1: Kalau aku biasanya ini, tak rendam pakai air panas itu.
0: Oh, jadi dimasukin ke air panas itu langsung ya. Sama kasih garam tadi Bu Wira bilangnya kasih garam gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, dicuci gitu.
1: Heeh.
0: Oke, setelah itu dipotong-potong.
1: Iya, kan dibuat ngembukin, dikasih itu tadi.
0: Dikasih nanas. Oh, tetap sama ya. Walaupun dari freezer juga tetap sama begitu ya prosesnya ya.
1: Iya.
0: Oke, oke.
1: Biar empuk, biar enggak lama-lama.
0: Betul, betul, betul, betul, betul. Biar enggak lama-lama, biar cepat dan dimakan gitu ya.
1: Iya.
0: Yang nungguin udah pada kalap itu nanti ya. Iya, iya. Yang nungguin udah pada kalap, udah pada nungguin, udah pada enggak sabar untuk nungguin ya. Iya, iya, iya, iya. Oke deh. Baik, Mbak Dian, terima kasih banyak ya sudah bergabung ya. Sehat selalu buat Mbak Dian. Selamat malam, Mbak Dian. Dari Gresik, ada Mbak Dian yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih banyak ya. Sudah berbagi resep. Tuh, saya jadi tahu nanti kalau misalnya besok istri saya mau masak apa, diapain caranya. Karena dia emang bilangnya, saya belum pernah masak. Agak gimana lihat bentukan daging itu ya, masih ada darah-darahnya kan, jadi perlu insight atau masukan-masukan dari pendengar gimana caranya supaya bisa mengolah daging itu biar cepat empuk, biar nggak bau juga gitu ya. Oke deh, halo, selamat malam. Ngobras. Halo. Ya, halo, halo. Ah, ini saya dengerin suara saya sendiri ini ya. Selamat malam, Ngobras.
2: Malam, malam juga.
0: Malam, Ngobras.
2: Dengan keterbatasan karena usia dan sakit. Jadi ya, ikut Ngobras sedikit.
0: Oh, semangat pagi, Pak Tua.
2: Iya,
0: semangat lagi. Tetap
2: semangat dalam keadaan apapun, semangat.
0: Iya. Ini kok tumben jalurnya yang ini sekarang?
2: Ya, sekenanya, sekenanya, Pak.
0: Oh, sekenanya ya, saknyaute gitu, bahasa Inggrisnya saknyaute.
2: Pakai HP itu lali tuh ya, saya naik. Iya, saya mau wakili yang laki-laki, Pak. Ya, karena tadi saya dengar kok cewek semua.
0: Betul, ya. Betul. Monggo, monggo, silakan. Ya, ya. Gimana, gimana, gimana.
2: Ya, kebetulan kalau saya sih lihat yang dikorbankan itu atau korban itu nggak teko, Pak.
0: Nggak teko ya.
2: Jadi ya, iya nggak teko. Jadi ya, mau makan mau nggak jadi.
0: Loh, bapak baper itu namanya. Nggak
2: teko, lihat itu nggak teko.
0: Membayangkan, iya.
2: Iya, nah ini terus di daerah saya ini di... Jadi kebetulan saya di Gresik-Gresik. Itu kemarin tuh ada apa ya, kata pokoknya kesepakatan di masjid itu sudah tidak motong, Pak.
0: Oh, lah terus?
2: Jadi langsung dihibahkan kepada badan infak.
0: Oh.
2: Jadi IDF atau apa gitu. Langsung dibagikan, mereka sudah berupa potongan loh.
0: Iya.
2: Supaya tidak mengotori lingkungan.
0: Oh iya. Iya benar, benar, jadi, benar. Kemarin itu juga ada berita, ada beberapa warga temuan dari Dinas Lingkungan Hidup tuh yang masih mencuci apa rumennya itu di jeroannya itu di sungai gitu, Pak. Itu benar.
2: Kalau jeroan saya paling enggak suka loh.
0: Iya.
2: Sakit hati nanti.
0: Ah. Masa sih?
2: Iya, saya kan sudah sakit dokter ya.
0: Iya.
2: Katanya nasarut lover.
0: Lover sakit hati. Iya.
2: Jadi memang saya kemarin nggak minta dikasih, nggak minta. Mau disimpan di mana saya di Gresik nggak punya apa-apa.
0: Iya.
2: Rumah ada tapi yang masak juga nggak ada.
0: Harusnya minta. Harusnya minta matengan, Pak.
2: Dikasih sudah. Ada yang mateng, ada yang...
0: Oh iya,
2: masih
0: iya.
2: Masih matengan pun. Teman makannya enggak ada.
0: Oh iya, tadi saya temenin, Pak. Tenang aja. Saya temenin nanti dari jauh.
2: Jadi ya terpaksa waktu dibagikan itu, siapa yang perlu ini, siapa yang mau. Ini dijakatkan kembali. Saya enggak ngomong zakat. Pokoknya si mau silakan.
0: Si mau silakan ambil. Oh iya, dizakatkan kembali. Jadi, dikasih, dizakatkan kembali. Iya, ceritanya itu ya, Pak ya.
2: Iya, jadi jarang. Katanya orang-orang, oh enggak ada orang seperti Samen itu lima gitu. Karena enak, semua itu kebagian. Kalau lima kan baca sila ya.
0: Iya.
2: Ya mungkin mencukup-cukupkan waktu ini. Waktu baik, saya lihat kan sebentar lagi tulit-tulit gitu.
0: Ya, baik.
2: Bisa, nanti mana, apa ruang rindunya apa kalau itu?
0: Nanti Indonesia mancanegara tahunnya tahun 90-an sampai dengan tahun 2000 awal ya. Oh, 2000-an ya, awal ya. Sampai 2010 ke bawah ya, gitu.
2: Mudah-mudahan bisa masuk.
0: Siap.
2: Saya yeah. Gesek ini sumuk betul.
0: Sumuk Pak, di Gresik sumuk sekarang ini ya.
2: Iya.
0: Sumuk. Kayaknya biasanya habis itu hujan loh Pak. Kalau sumuk tuh biasanya habis itu hujan. Malam-malam.
2: Kapan hari itu waktu mati lampu itu, di tempat saya enggak mati waktu itu.
0: Oh.
2: Semua orang mati cerita mati loh. Di tempat saya kok enggak mati.
0: Berarti baik.
2: Apa karena apa? Enggak tahu. Enggak mati.
0: Oh, iya.
2: Semua orang banyak telepon. Saya masih hidup kok dinyatakan mati.
0: Iya, beda listriknya. Listriknya bukan orangnya, beda konsep. Iya. Oke deh kalau gitu. Pak, terima kasih banyak ya Pak Tua ya.
2: Matur nuwun.
0: Sama-sama.
2: Syukron kang
0: Ya, iya sisi. Baik, terima kasih Pak Tua. Waduh, ngeri lo ya. Bercandanya nyerempet-nyerempet, agak takut saya ini. Baik pendengar, pukul 20:56 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk bergabung menikmati dan juga menghibur Anda dengan program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi persiapkan diri Anda untuk request lagu Indonesia, lagu mancanegara era tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an ya. Batasannya sampai 2010 ke bawah. Jadi untuk yang ke atas nanti dulu lah ya. Terus yang ke bawah-bawah banget 80-an, 90-an, 70-an, 60-an, 50-an, 45-an masih belum bisa. Jadi kita masih era-era tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an ya, tahun 2000-an. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 91 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda malam hari ini. Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita edisi hari Jumat ya, tanggal 29 Mei 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk mendengarkan, menikmati lagu-lagu hits yang pernah ada di era tahun 90 hingga tahun 2000-an. Bukan hanya lagu-lagu Indonesia saja, tapi juga lagu-lagu dari mancanegara yang bisa Anda nikmati sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, silakan bisa bergabung untuk request lagu kesayangan Anda melalui line telepon kami, juga WhatsApp call yang bisa juga Anda gunakan untuk bisa mengirimkan pesan ya. 0315345474, 0315345474, ataupun juga bisa melalui WhatsApp di 081 33 1 4 kali 992, 081 33 1 4 kali 992, bisa Anda gunakan untuk bisa mengirimkan WhatsApp call, WhatsApp text ya, WhatsApp call juga, video call juga boleh. Ataupun juga Anda ingin mengirimkan voice note, nah juga boleh juga. Jadi buruan ya, sekarang saatnya Anda bisa bergabung menikmati lagu-lagu hits Indonesia mancanegara era tahun 90-an hingga awal tahun 2000-an.
1: Come here. What's the matter?
2: Oh, nothing.
1: You know I love you.
2: Yeah.

0: Francis ya. Aduh, ini kok masuk juga ini ya. Baik, selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami. Dan kita lanjutkan perjalanan kita malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita terima atensi Anda. Jangan lupa juga sebutkan passwordnya ya. Kalau saya sudah bilang Ruang Rindu, maka Anda harus teruskan dengan berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Mana suaranya nih?
1: Halo.
0: Iya, yeah. Oh sudah masuk rupanya.
1: Suaranya kecil.
0: Iya, yeah. Dengar suaranya, saya sudah dengar suaranya Bu Mama Yu ini ya. Halo Mama Yu. Selamat malam Mama Yu. Halo. Oh iya yeah, iya, yeah. Terputus. Coba lagi ya Mama Yu ya. Mohon maaf ini suaranya kok hilang-hilang gitu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Oh iya.
1: Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti.
1: Selamat malam Mas Jo.
0: Selamat malam. Sehat?
1: Senang banget.
0: Waduh. Renyah,
1: mari makan sate tambah renyah.
0: Waduh, tambah rengginang top ya. Kerupuke rengginang rasa duren. Wah, ono maneh.
1: Kita cerita rengginang apa? Saya nyoba.
0: Hah?
1: Kirim.
0: Terus?
1: Iya. Waduh, remuk semua.
0: Iya, remuk mau dilungguhi.
1: Itu seperti bawa berlian kalau.
0: Oh.
1: Nggak bisa kalau online-online.
0: Online-online. Jadi nggak usah ditenteng-tenteng, nggak bisa digendong ya, harusnya ya.
1: Harus dijaga itu rendah.
0: Ya wis, salah kalau
1: tanggapan,
0: saya.
1: Tanggapan tak kasih lagi, nggak senang-senang ya, oke?
0: Okay? Siap. Jangan
1: bilang-bilang, diem-diem.
0: Diem-diem, kayak mau ngerungu bisa. Ya wis, monggo-monggo silakan.
1: Air souffle apa? Goodbye.
0: Goodbye. Oke.
1: Salamnya Umi Yanti Queen. Umi Bistia di Pondok Maritim. Mama Yu, Siti Rumia, Bu Nunung, Bu Nur Fadila. Terus ada Bu Tiara sama Mas Dio. Mas Tari, Bang Kobar, Bang Kredi, Bu Ira, Bu Isti, Bu Titik Damyati, Bu Ramali, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, dan
0: semuanya gitu.
1: Banyak Mas Jo.
0: Makasih banyak.
1: Kita tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Siti ya dari Pasuruan sudah bergabung tadi sebagai penelpon pertama kita. Terima kasih request lagunya Air Supply ya, Goodbye. Ini kok justru yang keluar kok yang bukan Air Supply. Coba ya saya tunggu ya. Yang lain ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat
0: lagu. Malam. Selamat malam Mbak Dian.
2: Iya,
0: sehat ya?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Nah, aku minta lagunya Nika Ardila.
0: Nika Ardila boleh. Yang mana Mbak Dian?
2: Deru Debu.
0: Ya, yeah. Salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat yang barusan turun. Siti Leotra.
0: Siapa jenisnya Siti Leotra?
2: Iya.
0: Oh, Siti Leotra jadi. Ya. Oke, terus
2: buat Bu Ira, Pak Tua, Mayanti Queen, buat semua saja, buat Kak Juadi Wanda, selamat bertugas, selalu pulang nanti habis. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga buat Mbak Dian ya, dari Kota Gresik. Sudah kita terima atensinya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantap. Bu Istikaro.
3: Mas,
0: ya.
3: Diana Nasution boleh?
0: Boleh.
3: Ya, judulnya Kau Memang Kejam, Mas Jo.
0: Masa Bu?
3: Iya, judulnya Kau Memang Kejam, Mas Jo.
0: Oh gitu.
3: Bukan Mas Jo yang kejam. Mas Jo baik kok.
0: Yeah.
3: Pokoknya teleponnya ibu diangkat.
4: Alah, udah karepe iki. Wis masih ada karepe iki.
3: Aku pengen nyumet to, Tay.
4: Iki sudah karepe.
3: Aku ibu pengen bolak-balik.
4: Iki lho karepe.
3: Aku tiba-tiba muter aku mana. Aduh,
4: ini lho sekapak nih. Ya, ini lho kecil ngamon. Iya, ya, wis. Oke, Bu, ditunggu lagunya ya.
3: Salaman. Salamnya ya, Mas. Iya. Salamnya buat Bu Mus, Bu Nana, Ma Yanti, Bu Siti, Bu Mimi, Bu Titi, Bu Wira, Bu Dewi, Teh Dinda, yeah. Mama Yu, Bu Artini, Bu Dian, Bu Yuni, terus satu lagi Mas Asa Abawi, dan Bu Wati Rameli, dan semuanya tanpa terkecuali buat Mas Jo, lanjutkan Mas Jo sampai jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Istikaroh ya, dari Cemengkalang, Sidoarjo. Kau memang kejam, dari Diana Nasution. Selamat menikmati, tetap bersama kami di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sri Betaria Sonata atau akrab disapa Beta, terkenal sebagai pelantun lagu Hati yang Luka yang pernah hits pada tahun 90-an. Lagu tersebut mengantarkannya meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati yang Luka. Sejak terjun sebagai penyanyi, Beta menelurkan 30 album solo. Ia mengaku menikmati royalti sebesar 100 juta rupiah per tahun dari jerih payahnya selama ini. Selain penghargaan Golden Cassette, Beta juga meraih 7 buah Golden Records. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 30 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Satu lagu dari Nike Ardila dengan Deru Debu. Ini dulu sering ya diputar kepada saat sinetron Deru dan Debu kalau tidak salah gitu ya. Saya jarang nonton televisi soalnya. Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita terima atensi Anda kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Assalamualaikum Mas Jo.
0: Assalamualaikum Ibu, Mama Yu. Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Baik.
1: Kabar balik mana?
0: Sehat juga. Silakan, lagunya apa ini?
1: Suaranya kecil Mas Jo.
0: Dengar jelas saya, dengar jelas suaranya Mama Yu.
1: Sekarang udah jelas. Aku lagunya ini Mas Jo, Kehilangan.
0: Firman.
1: Iya.
0: Oke, siap. Salamnya.
1: Tadi ada Bu Siti, Bu Istiharo, Ibu Dian, Ibu Dewi, Bunda Nana, Ibu Siti, Rumiah, Oma Yanti Queen, Bunda Wira, juga ada Ibu Yuni, Bu Wati, Rambi, Mas Bandi, Pak Idris, Mas Ali yang punya asik,

0: Saya akan coba sapa terlebih dahulu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan lagu Manca, Winter Seed of Peel, versi Michael Bolton. Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Bu Siti, Pak Faris, ya, Bu Titi, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Jua di Yuanda, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah. Amin, amin, amin. Terima kasih ya. Oke, kita ke line telepon dulu nih. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Iya, Pak Idris. Silakan. Sehat ya, Pak Idris?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau lagu Angel Bird Humperdinck bisa?
0: Wah, kelamaan Pak itu, Pak.
1: Kelamaan.
0: Halo?
1: Ya, ya. Ya.
0: Iya, Pak. Silakan, Pak. 90-an, Pak. Di apa? 90-an atau Indonesia 2000-an? Boleh.
1: Terus sana ya.
0: Boleh, yang?
1: Kalau masih ada.
0: Kalau
1: masih ada.
0: Gak ada, Pak.
1: Gak punya. Boni M.
0: Boni M sama aja, Pak. Lama. Kembali lagi, Bapak ini. Suka aja bolak-balik aja nih. Susah. Ayo, Pak, ditunggu orang banyak, Pak.
1: Mengenangmu dari Rosa.
0: Mengenangmu.
1: Oke.
0: Ada, ini ada Mengenangmu dari Rosa. Ya.
1: Iya, itu aja ya. Mama Yu Hentujen. Terus ada tadi siapapun yang sudah masuk duluan, ya ini baru nyumet radio soalnya maju. Nah, Bu Dewi, Bu Siti, Pak Ibu Istiharo, Bu Mama, apa, Bu Wira, sama Mas Harinya. Oke, untuk semuanya maju ya.
0: Ya, makasih Pak Idris. Ya wis, kita agak percepat sedikit ya, karena memang waktu yang terbatas. Ini ada Bu Wati Ramli kirim voice note ya, kita terima dulu nih. Bu Wati Ramli, silakan. Bu Wati, silakan. Gak kedengeran suaranya ya. Sebentar, saya oke, mana? Oh, ini dia nih. Oke, Bu Wati Ramli, silakan. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, Mas Ganteng. Aku minta lagu dari Tinggi ya. Dari suaranya Andi Taulani. Enggak ada Ungu, andai kan aku tahu. Salamnya untuk Pak Tua, Bu Dian, Bu Ida, dan Pak Heri, Bu Siti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Perkenalkan, saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI

Taala untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini.

0: Dari Firman, dengan kehilangan sudah kita nikmati bersama ya. Masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagu-lagu yang saya putarkan ini memang full request dari Anda yang sudah bergabung. Selamat malam buat Ibu Bus Diati Wibowo. Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Mas Jo requestnya The Massive yang Cinta Sampai Di Sini. Baik. Salamnya untuk Ibu Isti, Ibu Siti, Ibu Hartini, Ibu Wira, Ibu Wati, Mas Ali, semua pendengar Pro 1. Untuk Mas Jonya semoga sehat selalu. Baik. Terima kasih untuk Ibu Mus Diati Wibowo ya. Sehat selalu untuk Ibu, bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih atas atensinya. Kemudian ada juga Mbak Rika Herlin, selamat malam. Lana Del Rey ya, yeah, Summertime ini masih terlalu baru kayaknya ya. Selanjutnya buat Pak Tua, Bu Wira, Pak Heri, juga Mas Faris, buat Bang Jo-nya, have a nice day seharusnya ya. Happy selalu. Oke, okay, happy selalu juga untuk Anda. Terima kasih Mbak Rika Herlin. Lana Del Rey masih belum bisa keputar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu. Halo.
1: Musik kita.
0: Ruang Rindu dong.
1: Oh iya.
0: Iya, ini salah server ini kayaknya ini.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori iya. Lewat Lagu.
0: Iya,
1: assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam Bu Titi.
1: Iya. Lagunya saya Hari Tasman.
0: Belum bisa Bu. Tahunnya yang agak baru Bu. Agak baru 90-an 2000-an ya. Kita mainnya yang 90-an atau 2000-an.
1: Ya, is my love aja Bang Jovi.
0: Yang lain Bu.
1: Is my love.
0: Yang lain.
1: Bang Jovi.
0: Iya, yang lain bisa yang lain.
1: Yang lain. Menjadi Kaimana enggak bisa.
0: Enggak bisa, Ibu.
1: Alfian.
0: Enggak bisa, Ibu.
1: Enggak bisa.
0: Iya, enggak bisa, Ibu. Mohon maaf.
1: Krisye, Andai Aku Bisa.
0: Nah, itu boleh Krisye ya.
1: Aduh, alhamdulillah.
0: Ya. Yeah.
1: Krisye, lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Mama Yu, Bu Tiara di Kendari, Bu Sulistiwati di Sumatera, juga Bu Nana, Bu Dian, Bang Kobar, Bu Siti, Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, juga Bu Dewi, juga Bang Kobar,
0: ya, semuanya Siti. Saja ya.
1: Makasih Mas Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Titi Damiati ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ya, malam Bu Dewi.
2: Malam Bang Jo.
0: Ya, Manggo.
2: Coba aku dan Krisdayanti.
0: Boleh, yang mana itu?
2: Memiliki Kamu.
0: Memiliki Kamu?
2: Iya.
0: Sebentar, Krisdayanti.
2: Memiliki Kamu.
0: Kumiliki Kamu? Kumiliki. Oh, Anang dan Krisdayanti.
2: Iya.
0: Oh, miliki diriku.
2: Iya.
0: Miliki diriku atau kumiliki kamu kok jauh sekali Bu?
2: Kumiliki kamu
0: kok nggak ada Bu?
2: Krisdayanti.
0: Nggak ada Bu, saya nggak punya Bu.
2: Oh, Rucana ya
0: mana Ibu?
2: Memori.
0: Boleh.
2: Ya udah, salam ya. Buat Oma Yanti, Tante Wira, Tante Siti, yang barusan turun, siapa itu?
0: Bu Titi Damiati.
2: Oh iya. Terus Bu Esti Karo, Mang Kopar, Bung Ferdi, Pak Mulyono, Pak Idris, dan semuanya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Untuk ibu Dewi dari Pasuruan ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Lagu.
0: Iya, dengan
3: malam Mas Ju.
0: Malam dengan Mas Bandi. Silakan Mas Bandi. Halo Mas Bandi.
3: Halo Mas Ju.
0: Iya, silakan.
3: Dewi-Dewi kosong Mas Ju.
0: Kosong. Ya, oke, siap. Salamnya terus
3: Sobar. Pak Tua, Pak Bambang, Pak Idris, Pak Freddy, Mama Yu, Bu Siti, Baroka, Oma Yanti Queen.
0: Ya, baik. Terima kasih buat Mas Bandi ya. Ya, terima kasih atas atensinya. Kita nikmati dulu satu lagu. Kali ini saya bingkiskan untuk Ibu Dewi ya dari Pasuruan. Ini dia Ruth Sahanaya, Memori ya.

0: Tidak terasa sudah pukul 22.25 ya waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah bersama kami. Ibu Sri Suhartini, apa kabar? Ewan. Yang every time salamnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Wira, kemudian juga buat Bu Mimi, Bu Isikaro, Bu Nur Fadila, Bu Mus, Om Ayanti, buat Mas Juadi Yuanda, terima kasih. Baik, halo, selamat malam juga buat yang sudah bergabung kali ini. Saya ingin sapa untuk Pak Kennedy yang sedang ada di Palembang gitu ya Pak ya. Terima kasih atas atensinya Pak Kennedy. Pak Kennedy malam hari ini ingin mendengarkan lagu Hati Yang Luka ya, dari Bruri Marantika. Salamnya untuk Ibu Wira, Ibu Siti di Pasuruan, Ibu Iis, Mama Yu, Bu Dewi, Abang Kobar, Pak Idris, dan juga buat penyiarnya, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, amin ya, amin doanya. Baik, terima kasih. Sekarang giliran saya akan terima atensi Anda melalui WhatsApp dulu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jo Adi Wanda.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya request lagu Papa Rock and Roll dari The Dance Company Band.
0: The Dance Company, ya, yeah. Papa Rock and Roll ya.
1: Iya, Papa Rock and Roll. Salamnya, selamat malam untuk Mas Bandi. Untuk Bu Musyaji, Bu Wati, Bu Dewi, Bu Siti, Bu Wati sekeluarga, Bu Nana, Bu Cikaro, Bu Emma Mayu, Pak Mariono, Pak Bambang, Pak Mulyono, Mbak Dian, Mbak Rikairin, Bu Nur Fadila, Bu Siti Ramia, terus Pak Idris, Pak Freddy sekeluarga, dan semuanya. Bu Siti kan sudah ya, itu Bang Jodi Anda, semoga saya selalu. Oh, sudah. Untuk Bang Jodi Wanda, jangan lupa baca doa, semoga tiba dan selamat lancar sampai dalam rumah. Mm-hmm. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wira dari Perum Orsi Sidoarjo ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Freddy Merauke ya.
2: Iya, betul sekali. Oke, Mas Jo, langsung ya. Dana Winner,
0: judulnya
2: ya,
0: apa?
2: Ini 92 ribuan ya.
0: Betul.
2: Nah, Dana Winner judulnya Dreams Made Last to Forever. To Last Forever.
0: Winner judulnya
2: Dreams. Judulnya Dreams made to last forever.
0: Oh, sepertinya tidak ketemu hari ini.
2: Oh, tidak ketemu.
0: Adanya yang lain. Ini Dana Winner-nya yang lain.
2: Dana Winner juga ada itu Stay with me.
0: Stay with me nggak keluar.
2: Iya.
0: Yang ada aja ya. Woman in Love, Son of Silence, One Moment in Time, Moonlight Shadow.
2: Kalau gitu Sound of Silence.
0: Oke, siap. Itu yang keluar soalnya.
2: Oh iya sudah, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa ya.
2: Soalnya malam ini pengen dengar suaranya Dana Winner. Oh. Sebenarnya asik itu apa ini? Cuma itu kan di cover juga tuh, Woman in Love.
0: Iya gitu. Betul.
2: Oke, saya salam ya barusan. Bu Wira bersama Pak Herinya ya, semoga sehat selalu. Kemudian Bu Wati Ramli, semoga semakin sehat. Bu Titi, Bu Mimi, Bu Istikaro, Bu Yani Jaya, ada Bu Dewi, Bu Siti di Pasuruan sana ya, Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Idris, Pak Mulyono, Mas Bandi, dan semuanya saja tanpa kecuali Semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini. Makasih Mas Jo, pulang hati-hati. Pokoknya doa yang terbaik untuk Mas Jo
0: berkeluarga
2: ya.
0: Siap. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar Rekernya, tidak terasa sudah 43 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Masih ada sisa waktu kita akan bersama, tapi saya masih juga punya lagu-lagu yang harus saya putarkan seperti yang satu ini. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: dari Dance Company dengan Papa Rock and Roll sedang kita nikmati bersama ya. Selamat malam saja untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya akan sapa terlebih dahulu ada ada Mas Asa. Halo, selamat malam Mas Asa, requestnya Cakrawala Cinta ya, dari Ita Purnamasari. Sepertinya ini kok Cakrawala Cinta ya. Saya coba cari dulu. Soalnya buat Ibu Wira, Bu Isti, Bu Nana, Bu Mama Yu, Pak Bambang, Pak Dekisno ya. Buat Mas Jonya matur nuwun gitu katanya. Oke, coba saya cari dulu Cakrawala Cinta dari Ita Purnamasari. Baik, ada ternyata ya. Baik, pendengar, satu penelpon dulu nih dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi waktu.
0: Ya, berbagi rindu. Memori gak ada waktunya. Iya.
1: Semangat malam.
0: Semangat pagi katanya.
1: Karena tadi dapat bubuan 5 orang, supaya tidak beban. Saya salam balik. Yang pertama buat Mas Bandi, Mbak Rika Herlin, Mbak Wati Ramli, Mbak Dian, dan Mama Yu. Itu kalau dipanggil Mbak Yu boleh gak ya?
0: Monggo, silakan.
1: Ya, Mbak Yu. Dari rangkuman beberapa lagu mereka, saya mencoba membayangkan lagunya Piyu Padi aja.
0: Yang mana itu, Pak?
1: Bayangkanlah
0: Piyu Padi. Oh, siap.
1: Matur nuwun, sukses untuk Bang Yu.
0: Baik, terima kasih Pak Tua. Ya, sehat selalu. Pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya tidak bisa melanjutkan lagi karena keterbatasan waktu. Saya juga mengucapkan terima kasih atas atensi-atensi Anda ya. Ada Ibu Siti Rumiah di Tuban, terima kasih sudah bergabung Ibu. Mohon maaf lagunya belum bisa terputar. Selamnya buat Ibu Siti Pasuruan, Ibu Istikaro, Ibu Titi Damiyati, Damayati ya Bu. Ibu Dewi dan juga buat Pak Idris. Kemudian selamat malam buat Pak Dekisno. Requestnya belum bisa terputar, mohon maaf ya. Tarakan hujan deras Mas Jo, gloduk-gloduk gitu. Ya, terima kasih Pak Dekisno ya. Request lagunya tadi Buat Apa Susah Kes Plus tahun 95. Kemudian juga ada siapa ini? Dari Erik di Tuban. Halo Mas Erik di Tuban, titip salam buat teman-teman di Surabaya semuanya saja. Terima kasih. Makasih Mas Erik ya, sehat selalu. Untuk semuanya pendengar dimanapun saja berada, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita. Saya Juadi Yuanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap bersama kami di Pro 1.

nggak sih lihat orang menguap? Lalu tiba-tiba kamu ikut menguap juga? Ternyata itu bukan kebetulan. Menurut penelitian di bidang neuroscience, menguap bisa menular karena kerja sel saraf cermin atau mirror neurons di otak. Sel ini membuat kita secara otomatis meniru tindakan orang lain, terutama orang yang terasa dekat. Penelitian dari University of Nottingham juga menunjukkan menguap lebih mudah menular pada teman atau keluarga dibandingkan orang asing. Artinya, menguap berkaitan dengan empati dan keterhubungan sosial. Jadi, saat kamu ikut menguap, bisa jadi itu tanda otakmu sedang merespon orang lain di sekitarmu. Reaksi sederhana, tapi menunjukkan kita saling terhubung.

Karena sadar, kemanapun pergi, kata oke hampir selalu dimengerti. Menurut catatan sejarah bahasa, kata oke mulai populer di Amerika Serikat sejak abad ke-19. Awalnya, istilah ini digunakan sebagai singkatan santai, yakni all correct, yang berarti semuanya benar atau tidak ada masalah. Karena pendek, mudah diucapkan, dan bernada positif, kata oke cepat menyebar lewat media, dunia militer, hingga komunikasi internasional. Itulah sebabnya, meski bahasanya berbeda-beda, kata oke telah dipahami dimanapun. Oke, dua huruf sederhana, tapi menyatukan banyak bahasa.

pernah merasa lebih bahagia setelah makan coklat? Menurut berbagai penelitian, termasuk di bidang ilmu gizi dan kesehatan, coklat mengandung senyawa seperti flavonoid dan juga fenilatilamin yang dapat membantu merangsang pelepasan hormon perasaan senang di otak. Selain itu, rasa manis dan teksturnya juga memberi efek nyaman secara psikologis. Tak heran, coklat sering dikaitkan dengan rasa rileks dan bahagia. Dan mungkin itu sebabnya, dalam potongan kecil coklat, kita menemukan jeda manis di tengah hari yang padat. Kadang, kebahagiaan datang dari hal yang sederhana.

Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.

REM sleep atau rapid eye movement adalah salah satu dari 4 tahap yang dilalui otak selama siklus tidur. Pada fase ini, mimpi biasanya terjadi dan aktivitas otak saat tidur meningkat. Mengalami REM sleep setiap tidur di malam hari bermanfaat bagi peningkatan fungsi otak dan pengendalian emosi. Fase REM sleep akan merangsang fungsi bagian otak yang berperan dalam pembelajaran dan penyimpanan memori. Selama fase ini, otak akan memperbaiki diri sendiri, memproses pengalaman emosional, serta mentransfer memori jangka pendek ke memori jangka panjang.

Saat bangun tidur, pernahkah Anda merasa dalam keadaan tak berdaya? Terasa bingung atau sederhananya Anda lemot setelah bangun tidur? Bisa jadi Anda mengalami sleep inertia. Sleep inertia adalah istilah yang mengacu pada keadaan transisi antara tidur dan bangun. Ini ditandai dengan pusing yang Anda rasakan saat sesudah membuka mata, tetapi belum benar-benar terbangun. Pada saat itu, tubuh Anda belum bisa sepenuhnya bekerja, kewaspadaan masih rendah, dan ada keinginan untuk tidur lagi. Bahkan koordinasi tubuh menurun hingga 40%. Biasanya sleep inertia berlangsung sekitar 5 menit atau bahkan 30 menit. Kebanyakan sleep inertia terjadi setelah seseorang melakukan tidur yang pendek. Jadi lemot setelah bangun itu bukan malas, tapi proses biologis yang normal, dan ini hampir dialami semua orang tanpa disadari.

0: Tahu nggak sih, Sa? Sekarang itu hampir semua aktivitas bisa dilakukan lewat ponsel loh.
1: Eh, iya loh. Ya jualan, ya bayar transaksi apapun, sampai promosi. Bahkan, usaha kecil aja sekarang bisa bersaing.
0: Iya, karena aksesnya makin terbuka.
1: Berarti masa depan ekonomi ada di genggaman kita, kan?

0: gitu sih?
1: Sabar, Sar. Mungkin dia buru-buru.
0: Tapi kan bisa bilang permisi.
1: Nah, itu dia. Kadang orang lupa sama hal yang sederhana. Nggak semua orang bisa begitu.
0: Padahal kan cuma satu kata ya, tapi beda loh rasanya.
1: Iya, betul. Permisi, maaf, terima kasih. Itu hal kecil, tapi sangat berarti kalau diucapkan.
0: Bikin suasana jadi lebih nyaman juga ya harusnya.
1: Betul, etika itu dimulai dari hal kecil.
0: Iya deh, aku juga harus lebih sabar nih.
1: Kita harus mulai dari diri sendiri. Jaga sopan santun, ciptakan lingkungan yang nyaman, pasti indah.

0: Ketika orang bekerja dengan niat yang tulus, suasana jadi jauh lebih nyaman.
1: Betul itu. Menurutku, sikap ikhlas itu menular. Orang jadi lebih mudah menerima keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama.
0: Kadang-kadang keputusan itu tidak menguntungkan diri kita langsung, tapi manfaatnya besar untuk orang banyak.
1: Itulah pentingnya berpikir positif. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, semuanya terasa lebih ringan.
0: Dan akhirnya, kerjasama jadi lebih kuat.
2: Indonesia is me.
1: Ikhlas, berpikir positif, dan mengutamakan kepentingan luas. Mari terus menjaga semangat kebaikan untuk Indonesia.

0: Aduh, macet banget sih. Mana meeting bentar lagi mulai, mana sinyal jelek banget. Mau posting update kerjaan aja susah.
1: Sabar, Pak. Lihat deh, itu di sebelah kiri jalan.
0: Apaan sih? Pengemis lagi? Udah biasa, Ma.
1: Bukan. Itu, ibu-ibu jualan kerupuk sambil gendong anak kecil. Hujan mulai turun, tapi dia nggak punya payung. Dia cuma nutupin anaknya pakai plastik bekas.
0: Anaknya sampai menggigil gitu ya, Ma. Kita di sini ngelus soal macet dan AC yang kurang dingin. Sementara mereka...
2: Peka sosial bukan soal seberapa besar yang kamu beri, tapi seberapa tulus kamu peduli.

tidak perlu menjadi sempurna untuk dapat menginspirasi orang lain. Biarkanlah orang lain terinspirasi dengan bagaimana cara dirimu menangani ketidaksempurnaan tersebut.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 29 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita bertemu lagi di edisi hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Di Tuban pagi ini sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban dan kota-kota sekitarnya. Kita akan awali program Tuban pagi ini pendengar dengan program Mutiara Pagi seperti biasa dari mulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat 1 jam ke depan ya. Kita akan mengawali pagi hari ini dengan ceramah dengan tema kekuatan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Rahma Ayu Ningtya selaku PW Salimah Jawa Timur. Selamat mendengarkan dan terlebih dahulu kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa berada dalam lindungan Allah, senantiasa berada dalam limpahan berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, masing-masing dari kita pasti memiliki cita-cita dan impian untuk meraih keberhasilan. Apakah itu di bidang pekerjaan atau di keluarga atau di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Nah, untuk menggapai hasil yang kita cita-citakan tersebut, pasti kita pun telah berusaha, berikhtiar dengan berbagai cara. Bahkan tak jarang siang dan malam kita berusaha berkeringat untuk meraih hasilnya. Namun, ada satu hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana agar kita tidak sampai melupakan Allah. Bagaimana ketika kita berikhtiar itu, kita jangan sampai melupakan hak-hak Allah. Karena Allah lah yang memudahkan segala urusan kita. Betapapun, sekeras apapun usaha yang kita lakukan, bisa saja sia-sia ketika kita melupakan Allah Rabbul Alamin. Sia-sia ketika kita melupakan Allah yang mengabulkan segala hajat. Nah, kunci keberhasilan kita adalah dengan banyak memohon kepada Allah Al-Fathah yang Maha memberi karunia. Dengan demikian, urusan kita akan menjadi lebih mudah. Sebagaimana kita ketahui, doa merupakan senjata orang beriman dan inilah senjata kita yang harus kita gunakan untuk meraih kesuksesan serta keberhasilan dunia dan akhirat. Allah telah berjanji bagi mereka yang berdoa kepadanya di surah Al-Mu'min atau surah Ghafir di dalam Al-Quran ayat yang ke-60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 186, Allah pun telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186. Dari dua ayat tersebut, kita dapat mengambil hikmah bahwa Allah pasti akan mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa kepada Allah. Pasti itu. Jangan sampai terbersit di dalam pikiran kita keraguan-raguan, dikabulkan atau tidak ya, Allah mendengarkan atau tidak ya. Sebab Allah sudah menjawab sendiri di dalam Al-Quran, berdoalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan bagimu. Maka jangan takut, jangan pernah takut doa kita tidak dikabulkan. Kemudian ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah taala selain doa. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahim antar kerabat, melainkan Allah akan memberi padanya tiga hal. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya. Yang kedua, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Dan yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Kemudian para sahabat lantas mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa kepada Allah. Dan Nabi SAW lantas berkata, Allah nanti yang akan memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, kadang ketika berdoa kita merasa ragu, saya ini penuh dosa, saya ini sudah melakukan
banyak kemaksiatan atau melalaikan hak-hak Allah. Apakah kira-kira doa saya akan diterima? Tahukah kita bahwa Allah sangat senang mendengar hambanya yang meminta kepadanya? Bahkan Allah mengancam, bahkan Allah menyebut orang-orang yang tidak mau meminta kepadanya sebagai orang-orang yang sombong. Ada sebuah hadis dari Ummu Salamah. Beliau adalah salah satu istri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja dari hamba yang tertimpa suatu musibah, lalu ia mengucapkan Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajiun, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha." Yang artinya, segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali padanya. Ya Allah, berikanlah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik, maka Allah akan memberinya ganjaran dalam musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik. Hal ini dilatar belakangi oleh kisah bahwa Ummu Salamah ini merupakan salah seorang istri dari sahabat yang solih bernama Abu Talhah. Ketika mendengar wafatnya Abu Talhah, ketika mendapat kabar wafatnya Abu Talhah, Ummu Salamah berdoa dengan doa yang demikian, sebab ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata. Doanya sebagaimana yang disebutkan tadi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Yang artinya, segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali padanya. Ya Allah, berikanlah ganjaran kepadaku terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Ummu Salamah berdoa dengan doa ini ketika suaminya wafat dan Allah pun mengabulkannya, yaitu ia menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Demikianlah kita bisa melihat dahsyatnya kekuatan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan bukan dalam hal maksiat dan bukan dalam hal memutus tali silaturahim. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa doa adalah inti ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Karena sebagaimana yang disebutkan di surah Ghafir ayat 60 tadi, orang-orang yang tidak butuh dari berdoa kepadaku atau orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Oleh sebab itu, kita bisa mengatakan bahwa doa adalah inti ibadah. Kemudian di surah Al-Kahfi Allah kembali menegaskan, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaklah ia beramal solih dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Kita dapat memahami bahwa doa adalah inti ibadah. Bukankah sholat kita, ibadah yang kita lakukan minimal 17 rakaat dalam sehari, semuanya berisi doa. Mulai dari doa iftitah, kemudian di surah Al-Fatihah kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus. Kemudian hingga tahiyat akhir kita pun berdoa agar Allah memberikan keselamatan kepada kita dan perlindungan dari fitnah dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Demikianlah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca doa tahiyat akhir, maka kita membaca doa perlindungan. Nah, sepanjang kita melaksanakan salat, kita terus-menerus melantunkan doa kepada Allah. Dan demikianlah itu yang disebut bahwa doa adalah inti ibadah. Kemudian ada sebuah hadis lagi dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwa doa itu adalah ibadah. Maksudnya ibadah tidaklah tegak kecuali dengan doa.
Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwa sepanjang kita melaksanakan ibadah sholat, kita terus-menerus isinya adalah doa. Kemudian kembali membahas surah Al-Mu'min ya, surah Ghafir tadi ayat yang 60, bahwa Allah berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Seandainya doa itu tidak termasuk ibadah, maka tentu Allah tidak akan mengancam orang-orang yang tidak mau berdoa dengan neraka. Oleh karena itu, berdoa haruslah kita lakukan setiap hari. Dan satu hal lagi yang harus kita ingat, bahwa doa haruslah ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harap kita berhati-hati, jangan sampai kita memohon pertolongan, jangan sampai kita mengharapkan pengabulan doa kita kepada selain Allah. Misalnya kepada orang mati, atau kepada makhluk-makhluk yang lain. Misalnya kepada batu, atau kepada pohon, dan lain sebagainya. Menganggap bahwa benda-benda mati itu yang bisa menghalau kesialan. Mengharap bahwa benda-benda mati itulah yang bisa mendatangkan pertolongan bagi kita. Na'udzubillahi min dzalik. Berdoa kepada Allah haruslah dengan niat yang ikhlas, haruslah dengan niat yang kuat, bahwa hanya Allah sajalah yang akan menolong kita. Kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Seperti misalnya yang telah disampaikan tadi, kita meminta pertolongan kepada kuburan, kita meminta pertolongan kepada pohon atau kepada batu dan lain-lain. Mereka yang melakukan demikian itu terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Dan Allah pun telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa syirik tidak akan diampuni dosanya sebelum ia bertaubat dan meninggalkan perbuatannya tersebut. Nah, kita pun telah mengetahui keutamaan berdoa dan wajibnya kita untuk berdoa kepada Allah. Nah, bagaimana kiat-kiat agar doa kita dapat dikabulkan? Bagaimana syarat agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah kita harus ikhlas dalam berdoa. Ikhlas di sini artinya kita hanya mengharap ridho Allah saja. Ikhlas di sini artinya kita memurnikan niat bahwa kita berdoa untuk memenuhi perintah Allah sebagaimana di surah Ghafir ayat 60 tadi. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Berdoalah, maka niscaya Allah akan mengabulkannya. Dan ikhlas di sini pun termasuk kita membersihkan niat-niat yang lain. Seperti misalnya berdoa agar diberi keturunan agar bisa dibangga-banggakan. Berdoa agar diberi kekayaan agar bisa dipakai untuk berfoya-foya. Tidak seperti itu. Kita berdoa harus semuanya dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka agar kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita berdoa untuk rizki yang halal dan berkah, agar kita bisa melaksanakan kewajiban zakat misalnya, atau agar kita bisa menunaikan infak dan sedekah lebih banyak lagi. Kita berdoa agar diberi keturunan yang solih, solihah, bukan sekedar untuk dibangga-banggakan, bukan sekedar untuk memenuhi pertanyaan orang-orang, kapan punya anak, kapan menambah anak, dan lain sebagainya. Namun kita memohon agar diberi keturunan yang soleh dan solihah, agar kita dapat mendidik generasi Islami, agar kita dapat agar kita dapat mewujudkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membanggakan banyaknya jumlah umatnya di hari kiamat kelak. Kemudian kita pun berdoa agar diberi kelancaran dalam setiap urusan. Bukan hanya semata-mata kita tidak ingin terlibat masalah, tetapi agar kita dapat
melakukan ibadah dengan lebih baik dan tanpa ada beban, tanpa terhalang oleh masalah-masalah pekerjaan. Nah, itulah yang dimaksud dengan ikhlas dalam berdoa. Dan syarat ini adalah syarat yang paling utama dan paling penting. Dan inilah modal utama sebuah doa untuk dapat dikabulkan atau diijabah. Allah pun telah berfirman di surah Al-Mu'min ayat 14, yang artinya, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah, dalam berdoa, gunakanlah doa-doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Memang kita boleh berdoa dengan doa kita sendiri, dengan bahasa kita sendiri, sangat boleh. Tetapi yang paling utama adalah kita cari tahu lebih dahulu, apakah ada doa-doa untuk keperluan kita itu di dalam Al-Quran. Seperti misalnya doa mohon keturunan yang solih, Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran, Rabbi habli minas solihin, demikianlah doanya. Atau di surah Al-Furqan, Allah berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini tidak hanya memohon keturunan yang soleh dan solihah, tetapi juga maknanya sangat banyak. Pertama, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita memohon kepada Allah agar kita diberikan keturunan dan pasangan yang menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata bagi kita. Penyejuk mata bukanlah hanya indah parasnya, bukanlah hanya tampan atau cantik rupanya, tetapi penyejuk mata adalah orang atau sifat yang membuat kita tenang. Ya, mudah untuk diajak beribadah kepada Allah, mudah diajak untuk taat kepada Allah, serta enggan dan malu untuk bermaksiat karena takut kepada Allah. Kemudian bagian selanjutnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Perhatikanlah bagaimana dalam sebuah keluarga Allah mencontohkan kepada kita tidak hanya berisi orang-orang yang menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata serta hati, namun menjadi pemimpin orang-orang yang beriman. Waj'alna lil muttaqina imama, menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Itulah mengapa syariat mengajarkan kepada kita agar berdoa sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Artinya kita berdoa sesuai dengan apa yang Allah telah ajarkan di dalam Al-Quran dan Allah perintahkan, Allah contohkan melalui Nabi Muhammad SAW. Bukankah Allah sendiri telah berfirman pula di dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Maka sudah sepatutnya, sudah sepantasnya kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh utama kita dalam segala hal, terutama dalam hal berdoa. Kemudian juga selain dari pengucapan atau selain dari isi doa, kita juga harus mencontoh Rasulullah SAW dalam tata cara berdoa. Yang pertama, tata cara doa adalah memulai doa dengan mengangkat kedua tangan kita. Allah pun telah menyampaikan di dalam hadis qudsi, barang siapa yang mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepadaku, maka aku tidak akan membiarkannya kembali dalam keadaan tangan kosong. Kita mengangkat tangan, kemudian tata cara yang selanjutnya adalah kita memuji Allah dulu. Kita menyebutkan sebagian dari Asma'ul Husna-Nya terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan dengan kita bersolawat kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW.
Kita bersolawat kepada beliau, kemudian menghadap kiblat, dan diusahakan kita berada dalam keadaan suci atau berada dalam keadaan berwudu. Oleh karena itu, setiap habis sholat itulah waktu yang termasuk waktu utama kita untuk berdoa. Kemudian kita juga boleh untuk bertawasul atau memohon perantaraan dengan amal kebaikan yang pernah kita perbuat. Selain itu, dan kita juga diperbolehkan untuk mengulang-ulang doa kita agar kita juga semakin menghayati dan meresapi doa tersebut. Lalu sekali lagi yang paling penting, jangan sampai kita berdoa untuk dalam rangka kemaksiatan di jalan Allah atau untuk memutus hubungan silaturahim. Seperti misalnya kita berdoa, "Ya Allah, aku tidak suka kepada si fulan, maka jangan engkau pertemukan aku lagi dengannya." Nah, doa seperti inilah yang dimaksud dengan doa yang memutus tali silaturahim. Jika memang ada masalah dengan si fulan tersebut, maka ada baiknya kita komunikasikan, kita sampaikan, dan kita cari jalan tengah atau jalan keluarnya. Supaya jangan sampai doa kita terhalang karena kita memutus tali silaturahim. Kemudian, syarat agar doa itu bisa dikabulkan adalah hadirkanlah hati kita dalam berdoa dan yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah pasti mendengar serta mengabulkan doa kita. Jangan sampai kita berdoa dalam keadaan lalai, jangan sampai kita berdoa hanya sekedar rutinitas atau sekedar ngomong saja, tetapi berusahalah untuk benar-benar menghayati doa yang kita ucapkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai." Jadi jangan sampai ketika kita berdoa, kita mengucap lafaz doa tersebut, misalnya Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar, tetapi pikiran kita sedang berada di tempat lain, pikiran kita sedang memikirkan hal lain. Doa itu hanya kita ucapkan untuk sekedar rutinitas saja, misalnya sehabis sholat atau yang lain. Ketika kita berdoa, usahakanlah hayati makna doa itu, resapi tiap arti kata yang kita sampaikan. Dengan demikian hati kita bisa hadir, kita bisa lebih terlibat, lebih khusyuk, dan Allah pun akan mengabulkannya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah benar-benar mantap dalam mengharap. Ini kurang lebih sama dengan menghadirkan hati tadi dalam berdoa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang kalian berdoa, hendaklah benar-benar mantap dalam mengharap, dan janganlah mengatakan, 'Allahumma insyita fa'atini,' 'Ya Allah, jika engkau menghendaki, maka berikanlah untukku.' Maka sesungguhnya Allah tidak berada dalam tekanan." Nah, artinya ketika kita berdoa, jangan sampai doa kita berbunyi seperti ini, "Ya Allah, jika engkau berkenan, maka ampunilah aku. Ya Allah, jika engkau menghendaki, maka ampunilah aku." Tidak demikian, tetapi kita harus yakin dan pasti meminta kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah aku. Bebaskanlah aku dari api neraka. Ampunilah kedua dosa orang tua." Dengan demikian, maka kita lebih mantap dan lebih pasti dalam mengharap kepada Allah. Tidak perlu kata embel-embel, "Jika engkau berkenan, ya Allah, jika engkau menghendaki, ya Allah, maka kabulkanlah permintaanku." Tidak perlu seperti itu. Langsung saja kita meminta kepada Allah. Kita yakin seperti yang telah disampaikan tadi di dalam ayat-ayat Al-Quran dan di dalam beberapa hadis, Allah pasti akan mengabulkan doa kita tersebut. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah pilihlah waktu-waktu utama, waktu-waktu yang terbaik untuk doa itu bisa terijabah. Seperti misalnya doa di waktu sepertiga malam terakhir, kemudian doa setelah sholat, atau doa ketika hujan turun, doa ketika hari Jumat di waktu setelah asar hingga menjelang maghrib. Inilah beberapa syarat, beberapa kiat agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Kemudian jika ada yang bertanya, "Saya sudah berdoa, rasanya sudah bolak-balik memohon kepada Allah,
Saya rasanya berdoa sudah tidak ada putusnya, sudah sering kali mendoakan hal yang sama. Tetapi mengapa saya belum melihat hasilnya? Tetapi mengapa saya belum merasakan ada perubahan? Nah, kita harus mewaspadai syarat-syarat, atau kita harus mewaspadai bahwa ada hal-hal yang menghalangi kita dari terkabulnya doa. Yang pertama yaitu makan, minum kita, pakaian kita, sumber rezeki kita. Benar-benar perhatikan, haruslah hanya berasal dari sumber yang halal, baik secara zat maupun cara mendapatkannya. Ada sebuah hadis yang cukup panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik halal dan kerjakanlah amal solih. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rizki yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut, masai, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Rob, Ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya berasal dari barang yang haram, minumannya yang haram, pakaiannya yang haram, dan diberi makanan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, perkara tentang kehalalan rizki, kehalalan makanan, ini harus menjadi perhatian kita. Apalagi di tengah budaya wisata kuliner yang semakin menjamur, budaya sosial media yang semakin marak, orang-orang hanya memperhatikan keviralan suatu makanan, hanya memperhatikan suatu makanan yang sedang populer atau sedang tren saja, namun kurang memperhatikan unsur-unsur kehalalannya. Apakah bercampur dengan daging atau lemak babi? Bukan hanya seperti itu. Banyak sekali titik kritis kehalalan dari suatu makanan yang harus kita perhatikan. Apalagi makanan-makanan yang menjamur, makanan-makanan yang sedang tren dan sedang digemari. Sebelum membelinya, pertama kali yang harus kita pastikan, apakah sudah ada sertifikasi halalnya? Apakah memang berasal dari bahan-bahan yang sudah ada kejelasan halalnya? Terutama makanan-makanan yang diimpor dari luar negeri, ini harus menjadi perhatian kita. Kemudian juga kehalalan sumber rezeki kita. Memang sekarang tidak mudah ya untuk mencari sumber rezeki yang halal, tetapi pasti ada. Allah akan memberikannya dari jalannya yang tidak kita sangka, asalkan kita mampu, kita selalu mau untuk berupaya mencarinya, dan kita benar-benar menjaga diri.

putus asa dalam berdoa. Na'udzubillahi min dzalik. Dari sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa kalian akan diijabahi, doa kalian akan dikabulkan selagi tidak terburu-buru dengan mengatakan aku telah berdoa namun tak kunjung dikabulkan. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Jika kita merasa doa kita belum dikabulkan, maka bisa jadi itu sebuah isyarat bahwa Allah ingin kita lebih banyak lagi dalam melakukan amal solih. Jangan sampai dari mulut kita keluar kata-kata seperti ini, aku telah berdoa namun tidak kunjung dikabulkan. Nah, dengan demikian akan putuslah syarat kita untuk mendapatkan terkabulnya doa. Ingatlah kita kisah Nabi Zakaria yang memohon diberi keturunan padahal usianya sudah tua, sudah kakek-kakek. Namun di dalam Al-Quran Allah memfirmankan bahwa Nabi Zakaria mengatakan, aku tidak pernah berputus asa dalam berdoa kepada Rabbku. Nah, akhirnya beliau dikaruniai keturunan yang solih dan solihah. Inilah yang menjadi kunci, inilah yang menjadi pengingat bahwa kita tidak boleh putus asa dalam berdoa dan bahkan meninggalkan doa. Kita putus asa, kita merasa tidak ada gunanya dalam berdoa, lalu kita berhenti berdoa. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Lalu penghalang yang selanjutnya dari terkabulnya doa adalah kita masih bermaksiat kepada Allah dan meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Dalam berdoa tentunya kita juga harus memperhatikan syarat-syaratnya. Tadi Allah sudah menyebutkan di surah Al-Baqarah bahwa barang siapa yang berdoa kepada Allah maka pasti akan dikabulkan. Falyastajibuli. Kemudian di bagian ayat yang selanjutnya Allah berfirman, falyastajibuli, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Nah, itulah dia syaratnya untuk terkabulnya doa. Kita harus beriman kepada Allah dan kita harus memenuhi segala perintah Allah. Kita harus melaksanakan segala kewajiban yang diberikan kepada kita. Salat kita, salat lima waktu kita, apakah masih ada yang bolong? Salat lima waktu kita, apakah sudah dilakukan di awal waktu, tidak diundur-undur atau tidak diakhir-akhirkan? Lalu perbuatan-perbuatan yang lain yang mungkin masih kita lakukan bermaksiat, ya, na'udzubillah min dzalik, apakah masih ada? Kalau iya, maka segera kita bertaubat, segera kita tinggalkan dan kita ganti dengan memperbanyak amal solih. Kita ganti dengan lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Huzaifah bin Al-Yaman, ya, dari ada sebuah hadis dari Huzaifah bin Al-Yaman, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian beramar ma'ruf dan nahi mungkar, atau jika tidak, niscaya ia akan mengirimkan siksa dari sisinya kepada kalian. Kemudian kalian memohon kepada Allah, namun doa kalian tidak dikabulkan. Nah, ini merupakan suatu isyarat juga bagi kita bahwa kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus saling mengingatkan, tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kita harus mengingatkan dalam kebaikan. Jika tidak, ya, jika kita berhenti melakukan hal itu, kita bisa diancam dengan tidak terkabulnya doa-doa kita, ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kalau kita sudah melakukan itu semua, kita sudah memenuhi syarat-syarat terkabulnya doa, kita sudah ikhlas melakukannya karena Allah, kita sudah berdoa dengan tulus kepada Allah, kemudian kita juga sudah berdoa di waktu-waktu yang utama, berdoa dengan menghadirkan hati kita dan dengan penuh keyakinan kepada Allah, kita juga sudah menghindari penyebab terhalangnya doa, kita sudah berusaha sekuat mungkin melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah, kita sudah berusaha menjaga rizki dan makanan kita hanya dari yang halal, namun rasanya tidak kunjung ada perubahan, rasanya tidak ada sesuatu yang berbeda signifikan yang kita rasakan. Bagaimana? Nah, pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah hikmah lagi. Di dalam sebuah hadis yang Rasulullah sampaikan kepada kita, tidaklah seorang muslim

Muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim antar kerabat, melainkan Allah akan memberi padanya tiga hal. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya. Kemudian yang kedua, Allah akan menyimpan baginya di akhirat kelak. Dan yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Nah, jika kita merasa tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan, maka ingatlah, kemungkinan dari sebuah doa itu ada tiga, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah tadi. Yang pertama adalah doa kita langsung dikabulkan di dunia. Kemudian kemungkinan yang kedua, doa kita disimpan oleh Allah sebagai penambah pahala kita di akhirat. Dan yang ketiga, Allah menghindarkan kita dari keburukan jika kita memperoleh atau jika kita terkabul doanya. Maka ingatlah, cukuplah bagi kita doa itu sebagai bentuk komunikasi kepada Allah. Memang boleh kita meminta sesuatu, mengharap kepada Allah, kita meminta banyak hal kepada Allah pun itu diperbolehkan. Namun jangan sampai kita terjatuh ke dalam keputusasaan, jangan sampai kita terjatuh ke dalam prasangka buruk kepada Allah karena kita merasa kok doa saya belum dikabulkan. Bisa jadi Allah menyimpannya sebagai penambah pahala kita di akhirat kelak. Nah, Syekh Ibnu bin Baz rahimahullah pernah berkata bahwa sebagian orang mengira bahwa doanya tidak dikabulkan, padahal boleh jadi doa tersebut sudah dikabulkan oleh Allah lebih dari yang diminta, dalam bentuk ia dihindarkan dari musibah, ia dihindarkan dari penyakit, dan ini lebih dari apa yang telah ia mintakan. Dan boleh jadi doa tersebut ditunda hingga hari kiamat. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berdoa, maka pasti Allah akan mengabulkannya atau menyimpan pahalanya di akhirat atau menghindarkan kita dari keburukan yang semisal. Ingatlah nikmat Allah yang telah begitu banyak dicurahkan kepada kita, keluarga kita, dan kepada orang-orang di sekitar kita. Maka dengan demikian, insya Allah kita tetap bisa semangat untuk berdoa. Kita tidak akan merasa putus asa dalam berdoa. Dan sebagai pengingat juga bahwa kita harus memperhatikan benar-benar kehalalan dari rizki serta makanan kita, pakaian kita, apapun yang kita miliki, hendaklah hanya berasal dari sumber yang halal. Karena itu juga menjadi salah satu faktor utama dalam doa yang dikabulkan. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa menjadi semakin dekat kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah sebagai bentuk ibadah kita, bukan semata-mata agar permintaan kita dipenuhi. Namun kita berdoa kepada Allah sebagai bentuk komunikasi kita kepada Allah, agar kita selalu terhubung, agar kita selalu mengingat Allah. Dan semoga Allah memberi kemudahan dalam setiap urusan pendengar RRI sekalian. Semoga Allah memberi keberkahan. Dan janganlah kita pernah bosan untuk memohon kepada Allah siang dan malam. Jangan sampai kita terjebak rasa putus asa dalam berdoa. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal solih. Semoga Allah Subhanahu wa taala pun memudahkan kita untuk mendapatkan husnul khatimah di penghujung usia kita kelak. Wallahu a'lam bishawab. Saya Rahma Ayuning Tias dari Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimah PW Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, sudah perjumpaan kita di program Mutiara Pagi ya, edisi tanggal 30 Mei 2026 dengan tema yang sudah dibahas tadi tentang kekuatan doa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ustazah Rahma Ayunitias yang menutup perjumpaan kita di Mutiara Pagi kali ini. Setelah ini pendengar, nanti di pukul 6 kita akan kembali mengudara dengan tersambung di program Satu Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi yang akan berlangsung di pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

bersama dengan Ustazah Desi Anindya Roshida MPDI. Beliau dari Nasyatul Aisyah Kabupaten Blitar. Dan dengan tema dari Padang Gurun ke Sejarah, Keteladanan Siti Hajar untuk Perempuan Masa Kini. Sesaat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warta Pagi. Dan pagi hari ini Dini gak sendiri karena ada rekan Liga Tirta yang juga ada di ruang operator. Anda masih bersama Dini Wardani sampai nanti merapat pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita. PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat lonjakan jumlah penumpang selama momentum libur panjang Idul Adha. Kantor Imigrasi Kediri mewajibkan pelaku perhotelan dan tempat hunian untuk memahami aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat lonjakan jumlah penumpang selama momentum libur panjang Idul Adha. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
2: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat tingginya mobilitas masyarakat selama libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Hingga hari Jumat, seluruh stasiun di wilayah KAI Daop 8 Surabaya melayani sebanyak 33.795 orang pengguna kereta api. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trangbawono mengatakan, tingginya animo masyarakat menunjukkan bahwa moda transportasi kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat karena dinilai aman, tepat waktu, dan bebas macet. Adapun tiga stasiun dengan volume pelanggan tertinggi pada hari Jumat, yakni Stasiun Surabaya Gubeng dengan total 10.570 pengguna kereta api, disusul Stasiun Surabaya Pasar Turi sebanyak 8.801 pengguna kereta api, dan Stasiun Malang yang melayani 5.746 orang. Sementara itu, selama masa angkutan libur panjang pada 26 Mei hingga 1 Juni 2026, seluruh stasiun di Daop 8 Surabaya melayani 239.134 orang pengguna kereta api.
3: PT KAI Daop 8 Surabaya diproyeksikan akan melayani lebih dari 170.000 penumpang. Angka tersebut terdiri dari 86.087 penumpang yang berangkat serta ada 84.778 penumpang yang datang atau tiba. Angka tersebut masih diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan masih dibukanya penjualan ataupun pemesanan tiket kereta api. Atas antusiasme dan apresiasi serta kepercayaan masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api, kami dari KAI Daop 8 Surabaya menyampaikan terima kasih karena masyarakat masih mengandalkan moda transportasi kereta api sebagai sarana untuk bepergian pada masa libur panjang kali ini.
2: Mahendro menambahkan, untuk mendukung kelancaran pelayanan selama masa libur panjang, pihaknya terus memastikan seluruh operasional perjalanan kereta api berjalan optimal mulai dari pelayanan di stasiun, kesiapan sarana hingga aspek keselamatan dan keamanan perjalanan. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, guna mencegah potensi kerawanan kejahatan internasional, Kantor Imigrasi Kediri mewajibkan pelaku perhotelan dan tempat hunian untuk memahami aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
4: Demi mencegah potensi kerawanan kejahatan internasional, pada saat ini Kantor Imigrasi Kediri mengajak pelaku perhotelan dan tempat hunian untuk memahami aplikasi pelaporan orang asing APOA. Hal disebutkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kediri, Antonius Frisky Sanicara Cahaya Putra, yang mengatakan bahwa pembuatan APOA ini wajib diterapkan di sejumlah daerah, termasuk halnya di Kediri. Hal itu karena memang hotel dan penginapan memiliki peranan penting sebagai pihak yang mengetahui keberadaan orang asing. Di sisi lain, beberapa waktu lalu petugas juga berhasil membongkar kasus penipuan investasi yang melibatkan WNA di Batam dan mengungkap kasus judi online yang melibatkan orang asing.
5: Kami masih berdasarkan aturan ada terbuka, ada tertutup. Terbuka itu dengan cara seperti ini. Salah satu kami bersosialisasi, kami berkolaborasi dengan pihak hotel maupun meminta bantuan dengan masyarakat setempat, termasuk bapak-bapak sekalian. Dan secara tertutup kami juga ada informan-informan.
4: Ditambahkan oleh Frisky bahwa bentuk pelaporan melalui APOA ini diwujudkan dengan proses check-in dan pendataan tamu asing. Sementara itu, Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kediri Dita Dikadara mengatakan bahwa selama ini hingga Mei 2026 penerbitan izin tinggal di wilayah Kediri meningkat 30%.
6: Dan juga
4: diketahui pula hingga pertengahan bulan Mei 2026, sebaran orang asing di wilayah kantor imigrasi Kediri meluas di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, ada pula di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dan Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Pada umumnya, status WA tersebut merupakan dominasi dari warga Cina, Malaysia, dan Australia. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, memperingati Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN tahun 2026, Rumah Lansia Gus Durian Pari, Kabupaten Kediri, menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para lansia. Berikut informasi selengkap yang dilaporkan Heri Susanto.
6: Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026, Rumah Lansia Gus Durian Pari, Kabupaten Kediri, menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari tenaga kesehatan Stikes Karya Husada Kediri dan UIN Syekh Wasil Kediri. Pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tekanan darah, kadar gula, konsultasi kesehatan, serta edukasi pola hidup sehat bagi para lanjut usia. Koordinator Rumah Lansia Gus Durian Pare, Anugrah Yunianto, menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap lansia agar tetap sehat dan bahagia.
7: Kegiatan ini memperingati Hari Lansia Nasional, menunjukkan bahwa lansia itu pernah berjasa, pernah kuat dan berjuang untuk mereka yang dicintai. Dan kita saat ini teman-teman terutama relawan yang muda di Rumah Lansia ini melakukan momen, yaitu salah satu pelayanan cek kesehatan, terus nanti pengajian, terus buat kafe silaturahmi. Jadi kita berkolaborasi dengan berbagai komunitas untuk paling tidak membuat Bambai lebih sehat, bahagia.
6: Sementara Anik Alfia Rahmah dari Stikes Karya Husada Kediri serta Klinik Amanah Care mengatakan, dalam kegiatan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 51 orang lansia serta beberapa relawan Rumah Lansia Gus Durian, pemeriksaan kesehatan difokuskan terhadap kadar gula, asam urat, dan tekanan darah para lansia.
8: Untuk hasilnya mayoritas karena dari usia juga dan juga pola istirahat dan pola makan, jadi sedikit ada yang tidak normal, apalagi di gula ya, karena faktor usianya juga, dari faktor organ-organnya, jadi gulanya banyak yang naik, terus tensi darahnya juga banyak yang tinggi juga.
6: Hasil pemeriksaan kesehatan para lansia akan dilakukan kalkulasi dan dikonsultasikan kepada dokter untuk pemberian obat-obatan. Anugrah Yunianto menambahkan, karena para lansia dirawat oleh para relawan, sehingga saat ini masih membutuhkan fasilitas yang layak untuk operasional. Selama ini Rumah Lansia Gus Durian Pare tidak memiliki donatur tetap, namun dengan segala keterbatasan yang ada, tetap melakukan pelayanan terbaik untuk para lansia. Anto berharap dengan adanya peringatan Hari Lansia, banyak orang baik yang semakin tahu untuk tetap menghormati orang tua karena mereka pernah berjasa kepada sang generasi. Heri Susanto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Food Bank Indonesia atau FOI menggelar kegiatan aksi berbagi cita rasa sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui aktivitas memasak bersama masyarakat dan komunitas lokal. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
9: Food Bank of Indonesia atau FOI bersama PT Hands ABC Indonesia menggelar kegiatan aksi berbagi cita rasa. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui kegiatan aktivitas memasak bersama masyarakat dan komunitas lokal. Dalam kegiatan tersebut, relawan FOI, ibu-ibu PKK, dan perwakilan perusahaan memasak bersama sekaligus memperkenalkan aneka menu berbasis pangan lokal. Pendiri Food Bank of Indonesia, Wida Septarina Wijayanti, mengatakan kolaborasi ini bertujuan membantu masyarakat rentan sekaligus memperkuat semangat gotong royong.
10: Kita punya lebih dari 8.000 relawan di 90 titik di seluruh Indonesia, dan kita berkegiatan dengan memasak, ya, memperkenalkan pangan lokal, ya, melalui kegiatan-kegiatan dapur komunitas gitu ya. Dan ibu-ibu ini bergerak memang sesuai dengan visi kami, yaitu mendorong kemakmuran dan memerangi kelaparan.
9: Sementara itu, perwakilan dari PT Hands ABC Indonesia, Mira Buanawati, menyebut kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan program sosial bersama masyarakat.
11: Salah satunya kami di sini adalah ibu-ibu itu kan tulang punggung yang pertama yang untuk memasak di rumah, memberikan gizi kepada keluarga. Oleh karena itu kami di sini juga memberikan cara memasak yang baik, menu-menu kreasi untuk ibu-ibu PKK, membantu bagaimana memberikan gizi terbaik bagi keluarga.
9: Kegiatan aksi berbagi cita rasa telah berjalan sejak tahun 2020 melalui berbagai dapur komunitas di sejumlah daerah. Selain berbagi makanan, program ini juga mendorong pemanfaatan pangan lokal dan rempah Nusantara. Melalui kegiatan ini, FOI dan perusahaan berharap kolaborasi pemberdayaan masyarakat dapat terus diperkuat untuk mendukung ketahanan pangan keluarga Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Bupati Lamongan akan memperkuat sektor ketahanan pangan sebagai basis utama kekuatan daerah menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Berikut informasi selengkapnya yang dilaporkan Farin Regi.
12: Bupati Lamongan Irina Revendi berharap momentum peringatan Hari Jadi Lamongan yang ke-457 menjadi penguat semangat daerah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dengan memperkokoh sektor pangan sebagai basis utama kekuatan daerah. Bupati Yurunur menjelaskan sejarah berdirinya Lamongan tepat 457 tahun lalu, Ronggo Hadi yang bergelar Tumenggung Surajaya dilantik sebagai Adipati Lamongan. Mengusung tema ketangguhan pangan dan sosial, tema tersebut sangat relevan dengan kondisi saat ini di tengah berbagai perubahan dan guncangan ekonomi global yang tengah terjadi.
13: Ini adalah tema yang tepat ketika hari-hari ini kita sedang banyak mengalami perubahan atau guncangan ekonomi. Kita terus menguatkan sebagai basis ekonomi kita, yakni pangan, dan itu sudah menjadi trademark kita bahwa ketahanan pangan adalah menjadi prioritas Kabupaten Lamongan, khususnya dalam swasembada pangan, padi, jagung, dan juga komoditas lainnya.
12: Selain memperkuat ketahanan pangan, Pemkab Lamongan juga terus mendorong penguatan ketahanan sosial masyarakat agar pembangunan daerah dapat berjalan berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, untuk mendukung target swasembada pangan sekaligus menjaga ketersediaan beras di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional, pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat masa tanam padi di sejumlah wilayah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anu Kusuma.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat masa tanam padi di sejumlah wilayah guna mendongkrak produksi pertanian selama tahun 2026 ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan, sekaligus menjaga ketersediaan beras di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional. Hingga akhir Mei 2026, realisasi luas tanam padi di Kabupaten Jombang sendiri disebut sudah mencapai sekitar 90% dari target 8.800 hektar yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan, percepatan masa tanam dilakukan untuk meningkatkan indeks pertanaman sekaligus menjaga produktivitas panen padi agar tetap optimal.
15: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah Kementerian Pertanian, yaitu dalam rangka menjaga swasembada pangan yang sudah terjadi. Harapannya dengan kegiatan ini merupakan kesiapan dari Kabupaten Jombang untuk juga menyambut bersegera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan percepatan tanaman ini yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah, tentunya harapannya juga adalah produksi padi juga. Target insya Allah Kabupaten Jombang bulan Mei ini kita sudah 90% dari 8.051, kita sudah tercapai itu dari target 8.800. Artinya Jombang sendiri di 38 Kabupaten Kota Jawa Timur kita peringkat 3 untuk capaian luas tanam luas panen.
14: Sementara itu, penanggung jawab swasembada pangan berkelanjutan Jawa Timur, Yuris Tianto, menyampaikan peningkatan frekuensi tanam ini dinilai dapat berdampak langsung terhadap kenaikan produksi padi dan juga pendapatan petani, sehingga sinergi antara pemerintah dan juga petani perlu terus ditingkatkan.
16: Memberikan semangat pada petani untuk bisa 3 kali tanam lagi di tahun ini. Nah, dampaknya diharapkan dengan 3 kali tanam ini produksi meningkat dan insya Allah mendukung untuk swasembada pangan kelanjutan Jombang khususnya dan di Jawa Timur.
14: Program percepatan masa tanam di Kabupaten Jombang ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan sektor pangan sekaligus menjaga stabilitas produksi beras baik di tingkat daerah maupun juga nasional dari tahun ke tahunnya. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Surabaya bersama dengan Yayasan Omah Sehat Bersinar memberikan edukasi kepada masyarakat untuk turut serta memutus rantai peredaran narkoba. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
17: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya bersama dengan Yayasan Omah Sehat Bersinar berkomitmen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk turut serta memutus rantai peredaran narkoba. Kepala Lapas Kelas 1 Surabaya, Sohibur Rahman, kepada RRI mengatakan edukasi semacam ini sangat penting karena tren peredaran narkoba saat ini semakin kompleks, salah satunya melalui vape. Yang menambahkan alasan lain upaya edukasi ini penting dilakukan karena dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, pihaknya mengalami kenaikan jumlah narapidana dari 800 menjadi 1.100 orang, sehingga perlu ada kolaborasi dari pihak berwenang, keluarga, serta pemerhati narkoba.
18: Terlaksana kegiatan pendampingan dan edukasi kepada warga binaan kami sejumlah 100 orang dalam rangka sharing, berbagi ilmu dan pemahaman yang sama, bagaimana warga binaan kami yang terkhusus kasus narkoba ini bisa mendapatkan pengetahuan dan ilmu serta hal-hal yang baik dalam rangka memutus mata rantai narkoba yang ada di lingkungan kita. Saya sebelum 3 bulan kemarin, untuk jumlah narapidana yang masuk dengan kasus narkoba itu baru 800. Hari ini 1.100 lebih sudah. Ya, jadi ada peningkatan.
17: Sementara Ketua Yayasan Oma Sehat Bersinar, Farita Sari Dewianti, mendukung penuh upaya penekanan jumlah pengguna narkoba dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti rawat inap, rawat jalan, klinik psikologi, dan lain sebagainya.
19: Di rehabilitasi Oma Sehat Bersinar, itu ada rawat inap maupun rawat jalan, bagaimana kita membantu edukasi, kemudian konseling, psikolognya, dan kita mengupayakan agar mereka itu kita juga ada psikiaternya juga.
17: Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan mampu menjadi langkah konkret untuk menekan angka peredaran narkoba dengan membentuk pola pikir dan kesadaran kolektif bahwa penggunaan narkoba dapat merusak generasi bangsa ke depannya. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Polres Tuban berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian hewan ternak sapi yang sempat meresahkan masyarakat. Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas mengamankan 3 orang pelaku, sementara 4 pelaku lainnya masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
20: Satreskrim Polres Tuban berhasil amankan 3 dari 7 komplotan maling sapi lintas daerah. Sementara 4 pelaku lainnya kini tengah diburu dan masuk dalam daftar pencarian orang. Ketiga tersangka yang diamankan merupakan warga Kabupaten Probolinggo, masing-masing berinisial ED 46 tahun, SE 38 tahun, dan NG 25 tahun yang seluruhnya merupakan residivis. Kapolres Tuban AKBP Alaidin mengatakan bahwa aksi kriminal ini dilaksanakan pada malam hingga dini hari, tepatnya pada 28 sampai 29 April 2026 lalu. Para pelaku menyasar 3 lokasi kandang yang berbeda dalam satu malam. Dan komplotan ini berhasil mencuri 7 ekor sapi milik warga Kabupaten Tuban.
21: Kandang sapi kan tidak jarang, hampir tidak pernah dipasang CCTV. Cuman dengan keuletan, dengan kerjasama yang baik oleh Satreskrim dengan berbagai cara, sehingga kasus itu bisa terungkap.
22: Buat apa itu, Dan?
21: Yang pertama dibagi hasil buat 4 orang, ada dibagi 5 juta, terus bayar operasional sewa kendaraan, lain sebagainya itu 20 juta dan 2 jutanya untuk pesta miras.
20: Hingga saat ini, Polres Tuban masih terus melakukan pengembangan untuk melacak kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas. Ketiga pelaku tersebut terancam hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun atau denda paling banyak sebanyak 500 juta rupiah. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, pengurus Provinsi Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI Jawa Timur mencatat olahraga padel di wilayah Jawa Timur mengalami pertumbuhan sangat pesat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
23: Pengurus Provinsi Perkumpulan Besar Padel Indonesia PBPI Jawa Timur mencatat perkembangan olahraga padel di wilayah Jawa Timur mengalami pertumbuhan sangat pesat. Hal itu terlihat dari bertambahnya venue maupun klub padel di Surabaya dan sejumlah kota lainnya. Wakil Ketua 2 PBPI Jawa Timur Ricky Bastian Jumat siang mengatakan peningkatan minat masyarakat terhadap olahraga padel juga terlihat dari maraknya turnamen yang digelar hampir tiap pekan. Selain di kota Surabaya, pesatnya venue atau klub-klub padel juga bermunculan di kota-kota lain di Jawa Timur. Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi sinyal positif bagi pembinaan olahraga padel di Jawa Timur. Terlebih aktivitas kompetisi terus berjalan secara rutin melalui berbagai turnamen komunitas maupun kejuaraan lainnya.
24: Kita lihat dari bertambah pesatnya venue-venue atau klub-klub padel di area Surabaya ataupun di kota-kota lainnya di Jawa Timur, itu sangat-sangat besar sekali pertumbuhannya. Kita juga bisa lihat dari acara-acara turnamen yang hampir ya, tiap minggunya itu ada. Jadi kita lihat bahwa perkembangannya sangat-sangat pesat sekali.
23: Ricky Bastian juga menjelaskan sebagian besar pengurus PBPI Jawa Timur berasal dari latar belakang cabang olahraga lain. Hal itu dikarenakan padel masih tergolong olahraga baru di Indonesia. PBPI Jawa Timur juga terus mendorong pembentukan pengurus cabang di berbagai kota dan kabupaten. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas pembinaan serta mempercepat perkembangan olahraga padel di daerah. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, pelatih Persebaya menyatakan capaian tim musim ini mengalami peningkatan secara poin. Capaian ini tidak lepas dari hasil kerja keras seluruh elemen dan juga staff. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
2: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut kompetisi Super League musim 2025-2026 berjalan positif dari sisi pencapaian tim di mana finish di peringkat keempat dengan 58 poin. Tambahan poin tersebut menjadi indikator bahwa Persebaya mengalami peningkatan meski tidak secara signifikan. Pelatih asal Portugal itu menilai capaian tersebut sebagai hasil kerja keras seluruh pemain dan staff. Ia juga menekankan bahwa stabilitas performa menjadi salah satu aspek penting dalam perkembangan tim.
3: Well, I think it's very good.
2: Saya pikir ini sangat bagus dari sudut pandang saya dan kami mengumpulkan lebih banyak poin daripada musim lalu. Musim lalu saya rasa Persebaya mendapatkan 56 poin dan musim ini kita lebih baik karena meraih 58 poin. Jadi ini bagus, Persebaya menjalani musim yang lebih baik dari musim lalu dan saya pikir ini adalah musim yang positif. Kendati berhasil membawa Persebaya finish di peringkat keempat, Tavares memilih tetap rendah hati menghadapi musim depan yang bertepatan dengan perayaan usia ke-100 tahun. Ia menegaskan sejarah panjang tanpa gelar harus menjadi pengingat bahwa seluruh tim untuk tetap fokus bekerja keras. Tavares menekankan proses pembangunan tim dinilai jauh lebih penting. Tavares menyebut musim depan yang bertepatan dengan usia 100 tahun harus menjadi momentum penting bagi klub. Namun ia meminta agar momen tersebut tidak justru menjadi beban berlebihan bagi para pemain. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup Warta Pagi hari ini edisi hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Nita Silvia dan Operator Liga Tirta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

2026 ya. Kami akan hadirkan beberapa informasi dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Salah satunya informasi tentang perkiraan cuaca. Setelah ini kita akan menghadirkan langsung dari BMKG Kabupaten Tuban untuk menghadirkan perkiraan cuaca tertanggal 30 Mei 2026. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia yang akan Wahyu suguhkan untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada.

0: Ya pendengar, berikut kami hadirkan informasi tentang perkiraan cuaca tanggal 30 Mei 2026 langsung dari BMKG Kabupaten Tuban. Selamat mendengarkan.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali bersama saya, Atintri Pamungkas dari BMKG Tuban akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Untuk seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban hari ini, cuaca diperkirakan cerah pada pagi hingga siang hari dan umumnya cerah berawan hingga berawan pada sore hingga dini hari. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 54 hingga 92% serta kondisi angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan berkecepatan 10 sampai 17 km per jam. Adapun informasi ketinggian gelombang di wilayah perairan Tuban hari ini mencapai 0,5 hingga 1,25 meter dan waktu terbit matahari di wilayah Kabupaten Tuban terjadi pada pukul 5 lebih 36 waktu Indonesia Barat, sedangkan waktu terbenam matahari pada pukul 17 lebih 22 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat BMKG sampaikan pada pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Ya mendengar dengan disampaikan informasi tentang perkiraan cuaca tadi yang menutup perjumpaan kita di Tuban pagi ini edisi tanggal 30 Mei 2026. Selain ini mendengar, kita akan terhubung dengan programa 3 untuk mendengarkan warta berita yang akan mengudara di pukul 7 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Shai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: besar. Terus nomor satu apa tadi?
1: Tentang air.
0: Tentang air.
1: Air bersih.
0: Air bersih kepake terus.
1: Oke. Okay. Dua itu ya. Terima kasih.
0: Mbak Riki udah minum air mineral kan?
1: Air putih ya, supaya tetap sehat ya, dan bisa putih. Menyapa Pak Darsono. Terima kasih. Sudah Bapak, terima kasih perhatiannya. Selamat pagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah menghubungi. Tidak semua telepon dapat kami udarakan kali ini, namun kami sangat mengapresiasi sekali Anda yang ingin bergabung di line telepon kami.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun